0: ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Kopernya
5: Pak Nusron, Pak.
3: Kok,
5: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
4: Pak, ngasih di Pak Nusron.
5: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif kan nyetir ke Pak Nusron, Pak.
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lasarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
6: Tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Kemudian dari pelabuhan
8: Hubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
9: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi di perhatian kami. Lalu pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan selama kampanye. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang berat.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab tujuan akhir dari regulasi pelayaran

0: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Pengalaman mengikuti musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
2: Lantunan kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
3: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
2: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
4: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
2: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
5: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
1: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo,

0: Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
5: Pemirsa, kami pada pagi hari ini aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal, dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport, pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara, terkhususnya yang melintas jalur tol, untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda, dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini, seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat, dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih saat ini Anda juga yang terus mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Sesaat lagi kami hadirkan, pendengar, informasi perakiraan cuaca Sulawesi Barat untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Sesaat lagi yang akan dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang, Mamuju.

0: kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Santi yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini Rabu 16 September 2026. Silakan rekan Santi.
2: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca hari ini di tanggal 16 September 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kaluku, Papalang, Mamuju, Tapalang, Kalumpang, dan Bonehau. Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Karosa, Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bulutaba, Dapurang Duripoku, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulhan, Mamasa, Tabang, dan Arale. Malam hari diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang, Kaluku, Sampaga, dan Papalang, Kabupaten Pasangkayu khususnya Kecamatan Bulutaba dan Dapurang, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Sendana, perairan Majene, dan perairan Balanipa. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali untuk informasi perkiraan cuaca hari ini.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Komunikasi dan pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: So we're up against a master thief, assassin.
8: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
9: Our depan to my tat.
10: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.
1: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
2: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine. Nah,
3: di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
4: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
3: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443, atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Senang sekali saya Randi kembali hadir menemani Anda di dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Ya, dan pendengar, kondisi cuaca dan ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan sektor pertanian. Ketika kekeringan terjadi, persoalannya bukan hanya menyangkut tanaman yang kekurangan air, tapi juga bisa berdampak pada produktivitas petani, ketersediaan pangan, hingga kondisi harga di masyarakat. Nah, pagi ini kita akan membahasnya lebih jauh lagi mengenai dampak kekeringan terhadap produksi pertanian. Sudah hadir di studio pagi hari ini ada Bapak Sofyan, SPMTRP, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa agak didekatkan ke mic, Pak. Baik, Pak. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini, Pak, di RRI. Kemudian ada juga Pak Norin Sama. Beliau adalah pimpinan Bulog Cabang Mamuju. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Norin.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Kayaknya KRR ini sudah sering kali ya.
6: Udah beberapa kali.
0: Iya betul, baik. Terima kasih untuk bisa hadir lagi bersama kita dan juga berbagi lagi dengan pendengar di Halo Sulbar. Ya baik, kita akan bahas terkait persoalan ini secara bertahap ya. Mulai dari kondisi kekeringan, dampaknya bagi petani, kemudian langkah penanganan, hingga bagaimana menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Saya ke Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan, kalau kita lihat kondisi pertanian di Mamuju saat ini, bagaimana Pak menggambarkan kondisi kekeringan yang terjadi di, dan juga di wilayah mana saja yang paling perlu mendapatkan perhatian? Silakan Pak Sofyan.
7: Oke, terima kasih. Dampak El Nino, kekeringan ini merupakan dampak global yang terjadi di dunia, di Indonesia, bahkan dampaknya di daerah kita di Kabupaten Mamuju ini sangat berdampak terhadap sektor pertanian kita. Selama ini kita fokus bagaimana penyediaan suasembada pangan kita, khususnya komoditas padi. Luas sawah kita LBS kita kurang lebih 9.300 hektar. Pada musim tanam ini April September kemarin, memang kondisi El Nino ini sangat ekstrim. Ini berdampak terhadap kondisi pertanaman padi kita. Sehingga ada beberapa wilayah kita kurang lebih 1.200 hektar ini terdampak oleh kondisi El Nino atau kekeringan. Kemudian kondisi ini mengakibatkan luas pertanaman kita dari LTT padi kita dari Januari sampai September ini kurang lebih 8.500 hektar. Ada terdampak puso 2.217 hektar dan kondisi berat 348. Jadi kurang lebih 500 hektar ini yang sangat rawang gagal panen.
0: Di wilayah mana itu, Pak?
7: Ini menyebar ada di wilayah Papalang, kemudian Sapaga, Bunde, termasuk juga daerah Tapalang. Bahkan ada di daerah Boneho Kalumpan juga yang terdampak kekeringan ini. Kami pekan lalu ke Kalumpan juga melakukan monitoring di tiga desa seperti di Desa Karama, Sandapan dan Tumung, kurang lebih hampir 300 hektar sawah di situ. Ini juga mengalami dampak kekeringan, sehingga kami dari atas petunjuk Ibu Bupati, pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Peternakan Kabupaten Mamuju, ini kembali melakukan langkah-langkah konkret bagaimana mengantisipasi dampak kondisi iklim ekstrim ini terhadap kondisi padi kita yang ada di Kabupaten Mamuju. Iya, saya kira seperti itu.
0: Baik, sejauh mana kekeringan yang terjadi saat ini sudah memberikan dampak terhadap produksi petani, Pak, khususnya mungkin tanaman pangan yang ada di Mamuju, Pak Sofyan?
7: Iya, komoditas pangan kita, terutama padi dan jagung, memang ada beberapa luas sawah kita yang tidak bisa tertanami.
0: Oh, baik.
7: Iya, karena memang kondisi air yang ada di permukaan maupun air yang ada dalam tanah itu sudah mengalami penyusutan atau kekeringan, sehingga air yang selama ini bisa dipompa itu sudah mulai kering, sungai-sungai juga, anak sungai juga mulai kekeringan, sehingga pertanaman padi yang ada sekarang itu hanya ada di Kecamatan Kaluku di Kelurahan Sinyunyui, kurang lebih 12 hektar yang bisa tertanami karena ada irigasi desa, daerah irigasi pura yang masih bisa mengairi. Kemarin kita tanam perdana dengan Bapak Gubernur dan Ibu Bupati dan unsur Forkopimda juga hadir, Komisi 4 juga hadir. Kemudian pertanaman juga ada kurang lebih 100 hektar di daerah Desa Papalang, Dusun Libotea, karena air irigasinya masih bisa mengalir. Tetapi kondisi ini tidak semua daerah kita mampu diairi irigasi, karena ini terbatas, karena sebagian besar 60% sawah kita sawah tak ada hujan. Sehingga pada musim tanam ini ada sebagian yang kekeringan yang tidak bisa melakukan pertanaman padi. Sehingga upaya kami adalah berdasarkan petunjuk Bupati, tahun ini kita intervensi pembangunan jeriga irigasi perpompaan. Kalau petani di situ ada sumber air yang bisa dipompa, tidak punya pompa, kita bantu pompanisasi. Kita bantu lengkap dengan rumah pompanya, kita bantu dengan bak penampungnya, dan itu dialirkan ke sawah. Kemudian kita interview itu 15 titik, alhamdulillah selesai kita kerjakan, dan itu bisa dimanfaatkan oleh petani kita, baik melalui menggunakan air permukaan, air sungai, maupun dia menggali sumur air tanah dangkal atau IAT. Kemudian intervensi lain kita lakukan adalah membangun jaringan irigasi tersier kepada daerah-daerah irigasi seperti daerah irigasi Pure, DI Kaluku yang ada bisa dimanfaatkan di Desa Beru-Beru yang kurang lebih hampir 300-400 hektar yang sudah tanam sekarang karena daerah irigasinya bagus. Itu kita intervensi juga di situ. 15 titik, kurang lebih 22 titik tahun ini kita intervensi itu. Dan alhamdulillah sudah 15 titik itu sudah selesai dan bisa dimanfaatkan ke petani
0: kita. Saya kembali ke sawah yang tadi dulu, Pak. Ini ada memang cukup luas ya wilayah kita. Ada sawah yang akhirnya tidak bisa ditanami. Dan sawah yang tidak bisa ditanami ini, Pak, akhirnya diapakan? Kan ada petani yang mungkin mengganti tanamannya dengan jagung atau diapakan, Pak, yang tidak bisa ditanami ini?
7: Kita kondisi kemarin kami berkunjung ke Desa Bonda, sawah-sawah tada hujannya tidak bisa ditanami. Petaninya itu kurang lebih menanami komoditas semangka, komoditas sorti semangka kurang lebih ada petanaman sekitar 30 hektaran. Alhamdulillah kemarin panen kami diundang, itu bisa lumayan lah bisa menghasilkan. Tinggi hasilnya karena bisa dia dapat sampai 30 ton per hektar. Jadi petani yang bisa kreatif bagaimana memanfaatkan sumber-sumber air, kalau memangnya tidak mampu ditanami padi, kita cari komoditas lain.
0: Oh betul.
7: Di Desa Bonda itu petaninya kreatif, kita melakukan pendampingan bahwa di situ petani kreatif menanami semangka. Ada juga yang menanami misalnya komoditas bawang seperti di Beru-Beru kurang lebih 2 hektar, petani karena bawang tidak terlalu butuh air banyak, mereka juga menanami bawang. Ada juga yang menanami cabai. Jadi kondisi ini petani kita melakukan pendampingan bahwa kita berharap walaupun kondisi kekeringan kita bisa masih melakukan produksi dengan komoditas-komoditas lain selain daripada padi.
0: Betul.
7: Jagung yang mungkin di dataran rendah masih ada sumber air itu bisa kita lakukan, tetapi banyak sekali di daerah Simboro, Mamuju, kemudian Tapalang ini Kaluku yang daerah gunung itu rata-rata mengalami kekeringan. Saya kira begitu.
0: Saya ke Pak Norin, dari sisi Bulog Mamuju Pak, bagaimana kondisi ketersediaan stok pangan khususnya beras saat ini ketika produksi seperti saat ini Pak, pertanian menghadapi ancaman akibat kekeringan?
6: Ya, pertama tentu dari sisi Bulog sebenarnya kalau karena kita bicara kalau dari sisi penyiapan stok itu Pak ya, Bulog itu prinsipnya sebetulnya tidak hanya mengandalkan produksi dalam daerah itu sendiri sebetulnya, ya.
0: Baik.
6: Karena kami secara nasional itu kita kan punya stok kurang lebih 5 juta ton ya. Jadi ketika ada kendala seperti ini tentu tidak bagaimanapun juga memang pengaruh ke kami dari sisi penyerapan, tetapi secara ini tentu kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya itu sesuatu yang sudah kita antisipasi dengan adanya penyediaan stok yang cukup ya. Untuk di Mamuju sendiri kami sendiri sih masih sebetulnya masih cukup besar ya stoknya, masih kita masih di sekitar 3.500an ton dan itu bisa kalau untuk kebutuhan SPHP maupun bantuan pangan. Kan sekarang sudah ada tambahan lagi selain bantuan pangan itu untuk periode Oktober-November sudah diputuskan di level rakortas di kementerian. Jadi sebetulnya kami tetap siap dan itu stok itu untuk kebutuhan banpeng dan juga SPHP sangat cukup sampai dengan akhir tahun, bahkan mungkin sampai panen tahun depan.
0: Jadi produksi yang diserap ini kebanyakannya dari mana Pak? Berapa persen mungkin persentasenya dari Mamuju atau dengan wilayah lain?
6: Kalau untuk serapan tetap sejauh ini mayoritas masih dari sini Pak ya.
0: Oh, baik.
6: Untuk peng ini hanya ketika nanti kita misalnya kekurangan dari situ tentu kami akan mengirim dari luar.
0: Oh gitu.
6: Berasnya ya dari cabang Polman.
0: Oh gitu.
6: Ya, karena Polman sendiri itu yang wilayah Sulawesi Barat cukup besar kapasitas gudangnya. Bisa menampung sampai 15

0: tidak banyak ya.
1: Oh baik.
0: Ya itu.
1: Oke oke baik. Untuk pendengar yang pagi hari ini juga ingin menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun opini Anda, bisa disampaikan ya lewat telepon kita ataupun juga bisa berkirim pesan di WhatsApp 0822 9609 0996. Juga dapat Anda sampaikan lewat kolom komentar di live streaming kita, ada di YouTube dan juga di Facebook. Kita akan jeda dulu, jadi pendengar tetap bersama di Halo Sulawesi Barat.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Mah.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Mah.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
6: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
5: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
6: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana, Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada, Ji, sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
7: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat di pagi ini. Ya, Pak Sofyan, ini produksi pertanian di daerah kita ini ada tentu beragam ya, mulai dari kelapa sawit, kakao, adapun juga kelapa dalam, serta padi atau beras gitu ya. Dari berapa komoditas ini yang paling terdampak yang mana Pak Sofyan?
1: Iya, perlu kita ketahui dulu bahwa komoditas kami khusus di Tanah Mampang Hortikultura Peternakan itu itu ada komoditas padi, jagung dan kedelai.
0: Oh baik.
1: Horti itu sayur buah-buahan dan komoditas peternakan. Kalau di sektor perkebunan itu mungkin ada dinas perkebunan juga.
0: Oh baik.
1: Seperti sawit, kakao, apa. Tentu di kami yang paling terdampak itu adalah pada komoditas pangan seperti padi dan jagung. Terutama di padi. Padi adalah komoditas yang memang pertanamannya itu membutuhkan air. Padi memang bukan tanaman air, tetapi padi butuh air. Apalagi pada saat pembentukan buah, perkembangan tanaman. Itu yang terdampak. Sehingga kita berharap ke depan bahwa penyediaan jaringan

0: penjaringan irigasi teknis di Kabupaten Mamuju, pemerintah harus fokusnya ke sana. Bagaimana penyelesaian daerah irigasi Tombo supaya bisa mengairi air sepanjang tahun yang dibutuhkan petani. Daerah irigasi Kaluku supaya itu bisa diselesaikan. Daerah irigasi berfungsi, irigasi Pure alhamdulillah sudah berfungsi. Kemudian daerah irigasi Tapalang Boka-Boka ini yang mengalami juga kerusakan berat. Kita berharap bahwa semua stakeholder yang terkait dengan ketahanan pangan ini, terutama Balai BWS, kemudian PUPR, agar penyelesaian bendung maupun irigasi primer sekunder ini kita bisa selesaikan. Agar apa? Supaya terjadi kondisi seperti sekarang, kondisi iklim ekstrim, kekeringan El Nino ini bisa kita antisipasi. Tetap kita bisa melakukan pertanaman karena air ada kalau irigasinya bagus. Tetapi kalau daerah-daerah irigasi ini tidak berfungsi maksimal, ini akan mengibatkan ketahanan pangan kita akan rawan. Terutama di daerah Tomo, daerah Sampaga, Papalang itu rawan beralih fungsi ke komoditas lain seperti sawit karena berbatasan dengan daerah pabrik sawit. Sehingga kita berharap ke depan kita bekerja berkolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten agar irigasi teknis ini kita bisa hadirkan di daerah kita seperti minimal seperti Polman lah, Pindrang. Sehingga apa, tanaman padi kita, kita bisa pertahankan, tidak berkurang setiap tahun, karena kita merasa bahwa faktor irigasi yang tidak ada penyelesaian sehingga alih fungsi itu semakin hari semakin bertambah.
1: Apa yang terjadi kalau itu terus-terus ini Pak, bertambah?
0: Ya, daerah kita Mamuju ini, karena kita kabupaten, terutama di Kecamatan Tompo yang berdekatan dengan perkebunan sawit, tentu ini rawan alih fungsi. Karena kenapa? Jika petani kita padi hanya menanam satu kali satu tahun, produktivitas di bawah 5 ton, ini kasihan. Mereka kebutuhannya tidak akan tercukupi. Mereka juga mau menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Kebutuhan tidak mencukupi. Sehingga kita berharap hadirnya irigasi teknis ini secara maksimal dari Ketombo kita bisa maksimalkan agar mereka bisa minimal IP-nya IP 200 dua kali dalam satu tahun. Sehingga apa, petani ini tidak tergiur untuk melakukan alih fungsi ke komoditas lain, terutama komoditas sawit. Ini yang berampak ke Kecamatan Sampaga, bahkan ke Kecamatan Papalang sebagian. Karena memang irigasi kita belum berfungsi secara maksimal. Tetapi kami di Kabupaten Mamuju atas petunjuk Ibu Bupati tidak diam terhadap hal ini. Kami melihat potensi-potensi sumber air yang ada di daerah pertanian sawah. Di situ kalau ada sumber air, baik itu irigasi air di permukaan air sungai maupun irigasi air tanah dangkal yang ada dalam tanah, kita melakukan bantuan-bantuan perpompaan, irigasi perpompaan supaya air itu kita bisa antarkan ke lahan petani kita. Kita bantu dengan jaringan irigasi tersier. 22 unit tahun ini kita sentuh itu, kurang lebih hampir irigasi tersier, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan 10 unit kita bantu di saudara-saudara kita yang ada di Kecamatan Kalumpang, terutama di desa Tumonga ada 5 titik, Kondobulo ada 1 titik, kemudian di Karama ada juga di desa Sandapan 2 titik. Di sana kurang lebih 200 hektar sawah, hampir 300 hektar itu kita sentuh itu karena mereka mempunyai air elevasi dari gunung, sehingga kita bantu, kita bikin kambak, kemudian perpipaan masuk ke sawah. Sehingga walaupun musim kering seperti ini, itu kita bisa, airnya kita bisa manfaatkan untuk mengairi sawah. Sehingga mereka masih bisa tetap produksi. Minimal dua kecamatan ini bisa swasembada di desanya masing-masing, tidak membeli beras.
1: Ini masih sementara diupayakan Pak ya?
0: Ini sudah realisasi, kita sudah kerjakan. Dan ada sudah kelompok tani mengerjakan, sudah selesai dan bisa dimanfaatkan. Pekan lalu kami naik men-survey itu dan alhamdulillah selesai. Termasuk 15 titik jaringan irigasi tersier kita bantu di Desa Tombo, Desa Tamemungga, Desa Beru-Beru, Kelurahan Sinyonyoi, kemudian Desa Toabo. Itu juga alhamdulillah selesai kita kerjakan.
1: Itu masuk ke 500 hektar yang rawan gagal panen tadi itu?
0: Iya, sebagian kita masukkan di situ karena kita lebih prioritaskan kepada daerah-daerah sawah yang kekeringan. Memang tentu belum tentu semuanya kita bisa jangkau karena anggaran juga kita terbatas. Tetapi bagaimana kita pemerintah ini ada langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, jangan kita tinggal diam melihat petani kita gagal panen. Minimal di tengah-tengah petani kita hadir. Jadi saya berkoordinasi dengan Bupati, alhamdulillah merespon itu dan anggarannya diturunkan menyelesaikan itu.
1: Baik. Saya ke Pak Norin dari Bulog Mamuju. Pak Norin, apakah kondisi akibat kekeringan ya? Ini kan bisa dibilang tiap tahun ini terjadi kondisi seperti ini. Apakah ini dapat mempengaruhi jumlah beras yang masuk ke gudang Bulog, Pak? Silakan.
2: Oh, tentu ya, itu udah pasti karena apalagi dalam 2 tahun terakhir ini kan pemerintah pusat itu fokus untuk penyerapan beras dalam negeri. Jadi ketika ada seperti ini tentu akan berpengaruh ke ini. Tetapi sebetulnya dengan stok yang cukup besar dari sisi penyalurannya itu tentu masih cukup lah. Artinya masyarakat sebetulnya tidak perlu khawatir bahwa ketika mereka gagal panen atau berkurang jumlah produksinya, kami nanti akan memberikan akses seluas-luasnya untuk baik dalam bentuk gerakan pasar murah, untuk mereka bisa mengakses beras murah yang disediakan pemerintah, yaitu beras SPHP maupun yang premiumnya ada juga di kita, sehingga sekira hal-hal seperti ini pemerintah sudah antisipasi ya. Kemudian terkait juga dengan jagung, sebetulnya dari sisi hili dan hulur juga Bulog juga sebetulnya hadir di situ karena ada penugasan ya. Untuk jagung itu kami sebenarnya dari kemarin, dari awal tahun, bahkan dari tahun lalu pun, tahun-tahun sebelumnya pun kami sebetulnya menyerap produksi dari petani dengan harga 6.400 di pintu gudang, kadar air 14, kemudian kadar alpatoksinnya itu maksimal 50 PBP. Itu kita bisa terima, Pak, dengan harga 6.000. Jadi pendengar RRI bisa memberikan juga ke Bulog hasil produksinya itu. Dan manakala kondisinya misalnya saat ini terbatas dari sisi produksi, nanti juga dari sisi hilirnya pemerintah juga punya program yaitu namanya SPHP jagung.
1: Jagung ya, baik.
2: SPHP jagung itu jadi peternak-peternak itu boleh membeli SPHP jagung dari Bulog dengan harga 5.000. sampai 5.500 ya. Okay, jadi ada bantuan dari pemerintah. Nah, cuma mungkin memang persoalannya adalah peternak-peternak ini harus didaftarkan oleh Dinas Peternakan dan diusulkan oleh kementerian
1: untuk bisa menerima
2: itu, karena dia
1: SPHP.
2: Ya, jagung SPHP itu tidak sama kayak beras yang dijual secara umum. Kalau untuk jagung itu hanya khusus peternak yang dapat SK dari kementerian. Tapi itu bisa kok diusulkan dari dinas. Jadi nanti masyarakat di atau pendengar RRI dimanapun berada yang memang punya peternakan dan butuh itu, silakan berkoordinasi dengan dinas. Nanti dinas akan mendaftarkan dan mengusulkan. Nah, nanti ketika sudah ada namanya muncul, baru kami bisa layani.
1: Oh, itu diusulkan untuk diserahkan ke Bulog begitu, Pak?
2: Diusulkan ke kementerian, Pak. Nanti ada kementerian itu ada SK-nya, nanti SK-nya diserahkan ke Bulog bahwa misalnya petani atas nama A, B, C, itu yang menerima, jumlahnya berapa-berapa itu nanti dari kementerian yang tentukan, Pak. Kami hanya melayani sesuai dengan pagu yang disediakan.
1: Kalau cara Bulog memantau perkembangan produksi pertanian, Pak, di daerah ini kan daerah kita luas gitu ya. Cara memantau produksi petani gitu agar dapat memperkirakan kebutuhan stok itu cukup untuk kedepannya seperti apa?
2: Tentu biasanya prognosa yang kami tentukan itu biasanya datanya juga dari Pak Kadis sih sebetulnya, timnya Pak Kadis ya. Jadi kita biasa koordinasi, Pak, izin Pak minta datanya, nanti setelah itu kami bikin analisa tersendiri versi kami, berapa yang sanggup kita dapat dari situ, dan kita optimalkan untuk penerimaan dalam untuk kita wilayah kita gitu.
1: Baik. Pak Kadis, selain persoalan air, Pak, dampak apa saja lagi yang biasanya muncul pada tanaman ketika musim kering yang panjang ini seperti ini tiba, Pak?
0: Iya, air ini sangat berdampak. Karena kenapa? Air itu dibutuhkan tanaman pada saat pertumbuhan tanaman. Kalau kebutuhan air tidak tersedia, misalnya petani gagal panen, itu kan produksinya tidak ada. Satu sisi akibatnya itu, satu penurunan produksi, penurunan pendapatan petani. Ini yang dampaknya ke situ. Baik itu di komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura maupun di komoditas peternakan juga. Karena peternakan juga ini berdampak. Karena apa? Misalnya penyediaan pakan ternak kita ini kekeringan seperti ini kan berdampak.
1: Iya.
0: Jadi El Nino ini semua berdampak terhadap komoditas di pertanian kita. Ya, dampaknya itu satu penurunan produksi, penurunan produksi berdampak pada penurunan pendapatan petani kita, NTP petani kita itu bisa menurun.
1: Karena air saja ini dampaknya bisa luas, Pak ya.
0: Iya, betul. Tetapi El Nino ini bisa kita siasati sebenarnya sepanjang semua potensi-potensi sumber daya kita bisa manfaatkan, seperti minimal air yang ada di permukaan, air sungai, irigasi air tanah dangkal kita bangun. Tetapi kondisi tahun 2006 ini sudah 4 bulan ini hampir intensitas hujan sangat rendah.
1: Betul.
0: Sehingga beberapa tahun ini saya lihat kondisinya sangat ekstrim sekali terjadi. Iya. Baru 1-2 kali terjadi hujan itu pun intensitasnya sangat rendah sekali. Sehingga berpengaruh terhadap petani padi kita, termasuk juga petani jagung maupun petani di sektor hortikultura kita.
1: Baik. Ada satu hal juga yang mungkin menarik perhatian masyarakat, Pak ya. Kita lihat di beberapa daerah itu sudah pernah melakukan modifikasi cuaca. Apakah ini bisa juga dilakukan di daerah kita, Pak? Itu memungkinkan tidak itu?
0: Iya. Kalau daerah lain mungkin sudah melakukan, karena saya lihat di TV apa. Iya, tapi saya lihat di Mamuju ini belum ada modifikasi cuaca.
1: Iya, belum pernah kayaknya, Pak. Ya?
0: Iya, belum. Karena ya satu sisi anggarannya juga, ketersediaan infrastruktur sarana-prasarana juga mungkin harus dipikirkan juga pemerintah.
1: Betul, betul.
0: Modifikasi cuaca itu tidak mudah karena kita harus melihat kondisi awan. Kalau awannya ya sudah tebal-tebal apa, ya kita bisa modifikasi. Kalau awannya tipis nggak bisa juga.
1: Oh gitu.
0: Iya, baik. Tapi tentu ini ada harus kajian dari pemerintah untuk melakukan hal itu, karena memang kita butuh infrastrukturnya, kemudian butuh penganggaran yang lumayan besar juga lah terhadap hal itu. Saya hanya fokus bagaimana memanfaatkan air yang ada, baik itu perpompaan,
1: betul,
0: iya, irigasi perpipaan, pertanaman apa yang bisa kita selamatkan, tanaman yang sudah ada itu kita fokus selamatkan dulu lah, kemudian kita berpikir ke depan bagaimana antisipasi sistem El Nino ini, kita membangunkan perbaikan bendung irigasi, perbaikan irigasi tersier, primer tersier, kemudian sekundernya kita perbaiki, harus kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, balai, PUPR, pertanian, supaya sektor pertanian ini kita bisa pertahankan, ketahanan pangan ini kita bisa pertahankan. Kenapa? Kalau ini tidak kita lakukan irigasi teknis, maka ke depan pertanian kita ini, khususnya komoditas padi, ini rawan alih fungsi. Iya, saya kira begitu.
1: Kalau wilayah kita ini Mamuju bergantung pada bendungan yang di mana, Pak? Paling besar gitu.
0: Iya. Sekarang ini bendung yang ada yang sementara terbang kurang lebih 6 tahun ini daerah irigasi Kaluku.
1: Oh, di Kaluku.
0: Iya. Okay. Tapi sudah 6 tahun ini masih baru sekitar wilayah Desa Beru-Beru yang bisa terairi. Tetapi balai sudah melakukan langkah-langkah, mungkin sudah melakukan pembebasan tanah supaya daerah lain seperti Kelurahan Kaluku, Kaluku Barat, Sinyonyoi, Desa Kabuluang ke depan ini bisa terairi juga. Kalau 2000 hektar sawah kita di Kaluku itu bisa terairi, berarti indeks pertanamannya minimal 200, DIP 200 itu kita bisa pertahankan dan kemudian tidak rawan alih fungsi. Kemudian daerah isi irigasi Tomo ini kurang lebih hampir 15 tahun lah. Di situ sawah kita besar tapi irigasinya sampai sekarang ini tidak berfungsi dengan maksimal.
1: Kenapa Pak?
0: Sehingga ya walang-walang karena ini yang bangun ini kan pihak balai.
1: Oh baik, baik.
0: Iya, sehingga yang sementara ini yang masih bisa berjalan, yang bisa diair itu masih daerah-daerah seperti Campaloga, Tamemongga, kemudian Tomok 2. Cuma percetakan sawah di situ sudah banyak alih fungsi Pak, karena lambat berfungsi dengan baik ini irigasi. Seandainya dari awal dibangun itu berfungsi dengan cepat, maka saya yakin Tomo itu adalah terbesar di Kabupaten Mamboji sebagai daerah sentra padi. Cuma ya walau-walang kenapa bisa daerah irigasi itu tidak tertangani dengan baik, karena ya yang bangun itu adalah balai.
1: Jadi semua bendungan yang ada di kabupaten kita ini ditangani balai Pak ya?
0: Tidak, ini berdasarkan kewenangannya. Kalau Tomo itu kewenangannya pusat.
1: Oh, baik.
0: Balai, iya. Kalau Dai Kaluku, ya juga balai.
1: Oh,
0: kalau mungkin daerah irigasi Papalang itu provinsi, kemudian daerah irigasi Buka-Buka, Pure itu kewenangan kabupaten.
1: Cuma, jadi dinas pertanian bisa masuk di kewenangan kabupaten saja.
0: Pertanian bisa masuk di kewenangan tersiernya, jadi kan irigasi cacing yang ada gelahan sawah. Primer sekunder itu tanggung jawabnya PUPR dengan balai. Tetapi kalau jaringan primer sekundernya kurang bagus, ya buat apa kita bangun jaringan tersier? Karena kalau air tidak mengalir dari hulu, ya kan tidak mungkin bisa mengalir ke sawah. Tersier ini gunanya untuk menyambung ke daerah persawahan kita. Tapi alhamdulillah balai sudah melakukan juga intervensi, termasuk di Ikaluku, alhamdulillah di Desa Beru-Beru sudah ada pertanaman, kemudian di Tomo sudah ada juga, kemudian daerah Sampaga itu dia pakai irigasi perpompaan, masih dia pakai. Yang membutuhkan ini adalah seperti daerah irigasi Boka-Boka itu harus perlu pembenahan secepatnya lah, supaya petani kita bisa berproduksi baik di situ. Setiap minimal kita bisa pertambahkan IP 202 kali tanam dalam satu tahun. Itu yang kita mau lakukan.
1: Baik, saya kembali ke Pak Norin Sama. Bagaimana Bulog bisa membantu menyerap hasil pertanian lokal sehingga petani ini Pak Norin tetap punya kepastian pasar setelah mereka panen Pak? Apa yang Bulog lakukan gitu?
2: Sebetulnya kalau dari sisi ini Pak, apalagi dengan kondisi sekarang, malah kecenderungannya jarang yang ke Bulog Pak malah.
1: Oh baik.
2: Iya, karena dengan posisinya kondisi sekarang itu kan kecenderungan gabah itu tinggi Pak. Gabah, produksinya gabah karena mungkin ya dari sisi hukum ekonomi ya. Hukum ekonomi, supply and demand itu ketika supply-nya berkurang tentu harganya juga akan pengaruh. Nah, karena ketentuannya sendiri sebetulnya kalau misalnya kayak di kita kan sudah terikat dengan HPP pemerintah ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi kalau saat ini kan kita gabah masih 6.500 pembeliannya yang ditentukan pemerintah, sementara ya kalau terakhir kita lihat rata-rata di pasaran sudah 7.000-an gabah gitu. Jadi sebetulnya justru mungkin beberapa yang ini malah jadi berkah tersendiri ya, karena mereka bisa menjual lebih tinggi lagi gitu. Beda kalau ketika, ya itu dilemanya juga Pak ya, ketika produksinya juga melimpah ya tentu berkenaan dengan ini. Nah makanya kan sistemnya pemerintah itu adalah menjaga batas bawah Pak. Batas bawah jangan sampai turun. Jadi semakin tinggi ke atas ya dari sisi hulu petaninya itu tentu itu justru yang diharapkan. Nah, tapi kita juga nggak bisa membiarkan itu juga terlalu ini Pak, makanya ada intervensi dari sisi hilirnya, di mana pemerintah juga menjaga, karena kan ya kita kan nggak semua petani ya Pak ya, kita juga konsumen, kita membeli juga, jadi tetap dijaga untuk harga beli, harga jualnya petani dijaga, tetapi harga konsumennya juga kita jaga, makanya manifestnya dalam bentuk ada juga program ya SPHP gitu seperti itu.
1: Baik. Lalu kemudian bagaimana koordinasi Bulog dengan pemerintah daerah ya ketika terjadi gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca seperti sekarang ataupun juga kekeringan, Pak? Silakan.
2: Koordinasi dalam hal apa nih?
1: Koordinasi dengan pemerintah daerah ketika terjadi gangguan produksi nih yang masuk ke Bulog.
2: Biasanya kami sih tidak ini Pak ya, tidak masuk ke ranah itu karena memang Pada prinsipnya kalau produksinya ada, ya kami serap. Kalau misalnya ada gangguan, ya tentu kita kan tidak bisa untuk dari sisi intervensi dari sisi hulunya ya. Kami intervensi di hilirnya kalau begitu. Berarti kalau ketika produksinya berkurang, berarti masyarakat butuh lebih banyak beras untuk dijual gitu. Nah, mungkin di situ Pak kami koordinasinya, mungkin bukan di Pak Kadis Pertanian, tapi ke Pak Kadis Ketahanan Pangan.
1: Oh, okay.
2: Ya gitu.
1: Oh itu ya, serunya Bulog ke Ketahanan Pangan.
2: Ketahanan Pangan kalau dari sisi hilirnya ya. Tapi kalau hulunya dengan Pak Kadis Pertanian.
1: Kemudian juga mungkin dari sisi menjaga ketahanan pangan ini dengan melakukan gerakan pangan murah,
2: ya,
1: kemudian ada beras SPHP,
2: betul.
1: Kemudian juga ada jagung SPHP ya.
2: Ya jagung juga.
1: Okay.
2: Jadi, nanti juga kan kalau sekarang sudah ada aktif KDKMP-nya kan mereka juga di setiap desa itu bisa tersedia di KDKMP-nya, mereka bisa kerjasama dengan kami.
1: Oh begitu.
2: Iya betul.
1: Oh sejauh ini belum ada Pak?
2: Sudah ada beberapa
1: sudah
2: running, yang sudah selesai bangunannya dan sudah running, sudah ada yang bertransaksi dengan kita.
1: Itu khusus beras SPHP?
2: Beras SPHP, minyak, gula, itu kalau harganya sesuai kan yang selain penugasannya. Itu mereka bertransaksi dengan kita.
1: Itu dibatasi Pak untuk koperasi tadi, koperasi desa?
2: Tidak ya, kan ada juknisnya ya, ada ketentuannya bahwa misalnya per pengambilan itu 2 ton maksimal sampai 4 ton. Nanti untuk ketersediaannya ya tentu ya biasanya sih kalau kita sih sebetulnya kalau beras itu enggak ada masalah sih kalau kita.
1: Tidak ada masalah dari beras. Betul. Baik. Kita akan jeda tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Sadarkah kita saat ini telah terjadi kerusakan alam yang sangat masif? Sebagian disebabkan karena ulah kita sendiri yang berujung datangnya musibah. Banjir bandang. Tanah longsor dan kebakaran hutan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Masihkah kita akan menambah duka bagi saudara kita? Saatnya kita menjaga alam, dan yakinlah, alam akan menjaga kita.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.
4: Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Saya Randi, masih menemani Anda di studio juga kita bersama dengan narasumber kita, ada Pak Sofyan SPMTRP, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, bersama Bapak Norin Sama, Pimpinan Bulog Cabang Mamuju. Saya ke Pak Sofyan, dan pendengar, kita sudah di segmen akhir. Jika ada pertanyaan yang belum Anda masukkan, boleh disampaikan sekarang ya. Pak Sofyan, apakah Dinas Pertanian ya dari segi intervensi tadi mendorong petani untuk mengubah pola tanam atau memilih varietas tanaman tertentu yang lebih mampu beradaptasi dengan kondisi kekeringan air, Pak?
6: Oh iya. Kondisi pertanian kita khususnya komoditas padi, tentu varietas-varietas kita rekomendasi ini, yaitu mengingat kondisi kekeringan seperti ini, karena kita belum tahu sampai bulan berapa ini. Kalau ramalan BMKG ini mungkin sampai Maret 2027.
5: Wow.
6: Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi lah.
5: Iya betul, Pak.
6: Sehingga kita berharap petani kita bagaimana memanfaatkan sumber daya, termasuk intervensi dari varietas. Tentu kondisi kekeringan ini kita menginterisi varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan.
5: Oh, itu ada yang dilakukan, Pak?
6: Ada yang dilakukan. Tentu kita juga berkoordinasi dengan BBRNP agar varietas-varietas ini direkomendasikan oleh peneliti kita supaya padi yang kita tanam ini tahan terhadap kekeringan. Seperti varietas itu Bagendi dulu itu tahan terhadap kekeringan karena hampir masuk dia varietas lahan padi lahan kering. Sehingga apabila kita tanam di musim tanam, April September, karena di musim tanam April September itu biasa terjadi kekeringan, maka dia akan toleran tahap terhadap kekeringan. Ya kita selalu mengedukasi petani kita bahwa setiap tanaman padi kita berupaya menyesuaikan dengan kondisi iklim.
5: Okay.
6: Kalau memang kekeringan, maka kita rekomendasikan varietas-varietas yang terhadap tahan terhadap kekeringan. Kemudian kalau sawah kita sama sekali tidak ada air. Contoh kemarin di Desa Bunda, ya petani bagaimana melakukan penyu-penyuluh kita melakukan pendampingan, pengawalan untuk bergerak ke komoditas lain. Seperti mereka tanah senam, maka kurang lebih 30 hektar mereka tanam, alhamdulillah itu hasilnya jauh lebih besar dibanding dengan bertanam padi. Ya, yang dia manfaatkan itu adalah lahan-lahan sawah yang kekeringan sehingga mereka tetap melakukan produksi. Karena kapan petani kita tidak melakukan produksi, ini kan sangat mengurangi pendapatan mereka. Sehingga ini bisa berpengaruh, jangan sampai lagi merantau ke daerah-daerah lain gara-gara sektor pertanian kita terkendala dengan kekeringan. Sehingga bagaimana caranya kita dinas pertanian ini memberikan edukasi ke petani, kita bisa bergerak ke komoditas lain sambil menunggu curah hujan ini kembali normal, kita bisa kembali melakukan pertanaman padi.
5: Baik, kalau yang menjadi strategi Pak dari dinas pertanian untuk memasuki musim tanam nih, karena kita tahu bahwa musim hujan akan segera datang ya, semoga yang menjadi strategi Pak agar resiko gagal panen ini bisa ditekan apa saja?
6: Iya, strategi yang kita lakukan ini adalah bagaimana pengelolaan air baik irigasi pompa maupun pembuatan irigasi air tanah dangkal ini kita bisa maksimalkan. Pemerintah harus hadir bagaimana air ini setiap musim tanam tersedia di sawah petani kita. Kemudian pemerintah juga mengintervensi kami 3.000 hektar tahun ini, kita intervensi bantuan benih padi maupun juga bantuan benih jagung maupun alat dan mesin pertanian. Tetapi inti kita di Kabupaten Mamuju adalah khusus komoditas padi, bagaimana jaringan irigasi teknis itu kita siapkan untuk di Kabupaten Mamuju kita. Baik irigasi di Ikaluku kita selesaikan dengan cepat, irigasi Tomo, irigasi Boka-Boka maupun irigasi Pureh itu bisa diselesaikan oleh pemerintah agar irigasi teknis tersedia supaya indeks pertanaman kita ini bisa kita tingkatkan. Itu yang kelas. Selain itu, sarana bantuan sarana pasca panen seperti rice milling unit, dryer alat pengering maupun bantuan gudang kita harus siapkan. Karena kenapa? Setiap panen raya hampir semua produksi kita tidak mampu terserap oleh semuanya oleh bulog karena keterbatasan itu.
5: Betul.
6: Sehingga kita berharap bahwa kalau ketersediaan rice milling unit, gudang maupun dryer yang ada di pengusaha-pengusaha penggilingan kita di kelompok tani, gabahnya itu tidak keluar. Karena kapan gabah produksi tak keluar ke Polman, ke Pindrang atau ke Sidrap, digiling di sana, dikembalikan berasnya lagi ke Mamuju, maka ini rantai pasoknya terlalu panjang sehingga harga beras bisa naik. Kita surplus tetapi harga beras tinggi. Ini kan menjadi pertanyaan masyarakat kita. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu mereka bertanya kepada pemerintah. Padahal yang kita perlu benahi adalah sarana pasca panennya. Di samping irigasi, sarana pasca panen itu harus menjadi prioritas kita untuk kita benahi di Kabupaten Mamuju ini.
5: Baik, Pak Norin, ini kekeringan ataupun musim hujan ini bisa dibilang belum kita rasakan, belum terlihat gitu ya, apalagi ditambah dengan fenomena El Nino. Jika kondisi seperti ini masih berlangsung lebih lama lagi Pak Norin, apa yang menjadi antisipasi Bulog? Silakan.
7: Ya tentu Pak ya, kalau dari sisi Bulog kami kan prinsipnya kan kami operator ya, operator
5: baik
7: pemerintah.
5: Iya.
7: Jadi tentu segala sesuatunya itu pasti akan diramu oleh regulatornya, yaitu misalnya dari Badan Pangan Nasional. Nanti mungkin ada program lain, tapi sejauh ini yang sudah kami kerjakan, yang ditugaskan adalah kami konsentrasi di penyaluran bantuan pangan sampai akhir tahun. Dan kedua ya penyaluran SPHP, baik yang medium maupun premium, dan juga terkait jagung juga sama gitu. Jadi sebetulnya untuk antisipasi, kalaupun di durasinya kekeringan ini mungkin tambah, ya itulah gunanya kita ada stok yang cukup ya. Artinya dengan itu dari sisi hilirnya kita bisa intervensi Pak untuk menjaga masyarakat bisa tetap bisa mendapatkan akses untuk beras yang lebih murah, dan juga program-program yang seperti bantuan pangan misalnya Mamuju saja itu kan ada sasarannya itu ada 24.999 keluarga yang mendapat bantuan pangan, dan tentu kita sisa memikirkan yang selain itu yang butuh akses untuk mendapatkan beras yang murah, ya tentu bisa diintervensi melalui SPHP tadi.
5: Penyalurannya sendiri tadi Pak, bantuan pangan sudah tuntas itu?
7: Sementara berproses ini Pak untuk yang Juli September. Nah nanti mungkin yang Oktober Novembernya mungkin bulan depan baru kita mulai.
5: Pokoknya itu akan berlangsung hingga akhir tahun.
7: Siap.
5: Baik. Terakhir Pak Sofyan, apa yang perlu disampaikan dari dialog kita pagi hari ini, baik untuk masyarakat ataupun juga para petani? Silakan Pak Sofyan.
6: Iya, terima kasih. Kondisi pertanian kita memang strategis dan penting karena ini menyangkut kebutuhan pokok kita. Kita berharap kepada masyarakat jika membutuhkan alat-alat mesin dan pertanian maupun sentuhan bantuan pengelolaan air, kita berharap mungkin berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh dan bisa menyambungkan ke kami di Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kita bisa melakukan intervensi-intervensi. Memang kami sadari kami pemerintah belum sepenuhnya mampu mengintervensi semua lini, tetapi kita minimal tiap tahun ada kita bisa intervensi kepada petani-petani kita supaya beban mereka biaya produksi itu bisa mengurangi biaya produksinya, dan mampu kita memberikan solusi kepada mereka agar tetap melakukan pertanaman, melakukan produksi. Karena kapan kita berhenti berproduksi maka pangan kita terganggu, inflasi kita juga ikut terganggu. Kita berharap bahwa solusi-solusi pemerintah mulai dari bantuan benih, alat mesin pertanian, pengelolaan air, maupun sarana pasca panen ini setiap tahun kita gelontorkan karena kita berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Komisi 4 DPR RI, pemerintah provinsi dan kabupaten mensupport semua kegiatan-kegiatan di sektor pertanian. Saya kira itu. Terima kasih Pak.
5: Dari Bulog sebagai penutup Pak, apa pesan kepada masyarakat? Silakan.
7: Baik, terima kasih untuk pendengar RRI Mamuju dimanapun berada. Ya tentu kami program saat ini yang tersedia yang tadi kami sudah sampaikan adalah ketika menghadapi seperti ini bisa mengakses untuk mendapatkan beras SPHP. Jadi tentu kami berharap masyarakat tetap tenang, jangan sampai ada sistem panik buying dan sampai penumpukan. Tentu itu akan malah membuat suasana malah tambah ini. Jadi kita harapkan bahwa tetap tenang dan bisa dapat pun bisa mengakses di beras SPHP dimanapun berada ketika ketersediaan produksi berkurang. Kemudian juga tentu kita berharap juga yang ada di penggilingan atau yang ada di masyarakat bisa segera diedarkan juga ke pasar, jangan juga ditimbun sampai menunggu itu, karena itu juga berdampak ya. Jadi ya, himbauan kami ya seperti itu Pak. Mungkin itu dari kami, terima kasih.
5: Baik, ya pendengar, demikian dialog interaktif Halo Sulawesi Barat hari ini ya, untuk topik kita yaitu dampak kekeringan terhadap produksi pertanian. Terima kasih kepada Pak Sofyan SPMTRP, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, juga Pak Norin Sama, pimpinan Bulog Cabang Mamuju, sudah hadir di RRI pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa kembali memberikan informasi kepada masyarakat. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang telah bersama kami. Kita akhiri, saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat, kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cicak Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Mamuju siang ini. Saat ini pendengar, kami segera hadirkan untuk Anda podcast kerjasama dengan LKB Nantara untuk hari ini, di hari Rabu 16 September 2026, dengan topik Jangan Tunggu Bencana Datang, oleh narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat mengikuti.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by on the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir, dan seterusnya. Ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
0: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah. dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Okay.
1: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan Bapak Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa?

0: Beda nggak sih, Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional, apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di
1: Benar.
0: Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya, satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama? Atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih, Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami
0: Dapat
1: benerannya,
0: praktiknya.
1: dapat prakteknya. Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, kita energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa? Termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas
0: lagi
1: di mana,
0: berkegiatan ya.
1: Anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan, Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini, gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain.

0: balai desa seterusnya di daerah sekitar kita. Mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah.
1: Bahkan bertambah gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Semuanya
0: Tapi
1: ya?
0: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi.
1: Terjadi.
0: Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih apa, atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, apa Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita akan nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan
0: Benar.
1: Bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Untuk jaringan komunikasi
0: benar.
1: Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
0: untuk
1: ada
0: pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih
0: dibersihkan,
1: bisa dibersihkan
0: masih
1: ya?
0: bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
1: Okay,
0: tapi
1: tapi
0: lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit.
1: 6.800.
0: 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni, huni ya? Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak.
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
0: Terima
1: dan
0: kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: demi cinta nih ya.
1: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh mayo. Ih, serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas kun sesak nih.
1: Iya elah kun, kun, itu kan hak asasi abang kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Dek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
6: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
5: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
7: Bunda. Ade udah bosan, kapan sih coronanya hilang? Sebel.
8: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Sembilan dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan siang hari ini dalam Mamuju siang ini saya Dwita Ardiana akan menginformasikan Cek Fakta untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Informasi Cek Fakta pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman comdigi.go.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. Beralih ke informasi berikutnya, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum disebut berencana mencampurkan vaksin ke dalam pasokan atau persediaan air minum. WEF ingin memaksakan vaksinasi untuk seluruh populasi manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman comdigi.go.id bahwa narasi WEF berencana mencampurkan vaksin ke pasokan air minum dunia pernah beredar pada 2023 dan telah dibantah. Video tersebut menampilkan Mazzucato berbicara dalam konferensi pers peluncuran Komisi Global untuk Ekonomi Air pada 25 Mei tahun 2023. Yang bertepat di Davos, Swiss, dan pada video lengkapnya ada di situs resmi WEF yang menyebutkan bahwa dalam acara tersebut Mariana Mazzucato berbicara mengenai masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Demikian rangkaian informasi Cek Fakta untuk hari ini. Nantikan terus beragam program menarik dan informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Cek Fakta.

tips, informasi, dan inspirasi untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari praktik merugikan hadir dalam program Sanksi.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan selamat siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya Dwita Ardiana menyapa Anda dalam dialog interaktif sanksi. Hari ini untuk edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026, saya akan mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa untuk berdialog mengenai topik yang saat ini sedang hangat di beberapa wilayah yang ada di sekitar Sulawesi Barat, yaitu mengenai BBM. Dan topik kita pada siang hari ini membahas terkait dengan antrian panjang ancaman pidana bagi penimbun BBM. Dan sudah hadir bersama kami di studio ada Bapak Kompol Jamaluddin SHMH yang merupakan Kanit 3 Subdit 3 Ditkrimsus dari Polda Sulawesi Barat. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin berinteraksi nanti boleh saat dialog sudah berlangsung untuk menyampaikan pertanyaan Anda di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 08229609996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran dialog interaktif sanksi ini dapat Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyapa terlebih dahulu nih narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Bapak, Pak Kompol Jamaluddin. Selamat siang Pak.
1: Selamat siang balik.
0: Boleh sedikit mendekat Pak ke mikrofon agar suaranya lebih jelas terdengar untuk para pendengar dan juga pemirsa kami. Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat pada hari ini.
0: Alhamdulillah ya Pak ya. Dan cuaca di hari ini juga bikin kita semakin semangat nih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak, terkait dengan topik kita di siang hari ini yaitu mengenai antrian panjang dari antrian BBM yang ada di beberapa titik yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Dan seperti juga yang sudah diketahui oleh kita bersama ya Pak ya, bahwa antrian ini sudah berlangsung selama beberapa waktu ya, sudah cukup panjang. Dan kalau dilihat dari perspektif dari kepolisian ini seperti apa Pak, atau bagaimana sebenarnya kondisi yang ada saat ini? Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Tidak bisa kita pungkiri fakta yang ada di lapangan yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, terdapat beberapa titik titik di SPBU itu terjadi antrian panjang. Saya berpikir bahwa antrian tersebut dipicu karena adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap ke depan terjadi kelangkaan bahan bakar. Ada kecemasan, kepanikan bahwa tidak akan mendapatkan bahan bakar. Sehingga beramai-ramai melakukan antrian untuk mendapatkan bahan bakar. Tidak bisa juga dipungkiri bahwa dari kepanikan tersebut masyarakat ada juga yang memanfaatkan situasi menyalahgunakan bahan bakar tersebut dengan modus menimbung, mengangkut, memperjualbelikan kembali bahan bakar untuk kepentingan mencari keuntungan komersial. Nah, itu. Jadi dari pandangan perspektif hukum mungkin di Provinsi Sulbar sudah gencar dilakukan penyelidikan, pengawasan, bahkan penindakan terhadap penyalahgunaan. Saya kira seperti itu, Ibu.
0: Iya, oke. Jadi memang ini kalau kita lihat dengan adanya pemberitaan di beberapa titik, rata-rata ini menyampaikan juga bahwa masyarakat ini semakin menjadi cemas begitu ya Pak ya, dengan adanya antrian panjang yang terjadi di beberapa titik SPBU yang ada di beberapa titik yang ada di Sulawesi Barat. Dan ini faktor-faktornya ini sebetulnya kalau kita melihat di lapangan ini kondisi stok BBM ini sebenarnya masih tercukupi begitu ya Pak ya, atau memang kurang?
1: Jadi terkait suplai bahan bakar ke Provinsi Sulawesi Barat, sebenarnya bukan kewenangan saya dalam hal menjawab tentang berapa besar jumlah suplai yang ada di masing-masing SPBU yang ada di Sulawesi Barat. Ya. Tentunya suplai yang ada di Sulawesi Barat tersebut berbeda-beda setiap tempat, tergantung situasi dan kondisi di lapangan, fakta di lapangan. Terkait jumlah, pastinya itu lebih berwenang dari pihak
0: dari instansi terkait,
1: terkait ya.
0: Baik, dan kalau dari fungsi pengawasannya nih Pak, dari Kapolda sendiri seperti apa, dari Polda sendiri seperti apa?
1: Dalam hal ini fungsi pengawasan dari pihak kepolisian terkhusus di Polda Sulawesi Barat itu telah dilakukan upaya preventif dan represif sebenarnya. Bahkan di setiap titik SPBU itu dilibatkan dari pihak kepolisian untuk menjaga, mengantisipasi antrian yang kira-kira dapat menimbulkan gangguan kamtikmas. Jadi telah dilakukan berbagai patroli malam hari untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang diduga akan menimbulkan tindak pidana seperti itu.
0: Oke, patrolinya diselenggarakan malam hari.
1: Siap di jam-jam tertentu yang dikhawatirkan atau dimungkinkan terjadi kerawanan di jam-jam tertentu.
0: Oke, dari patroli yang sudah dijalankan, apakah ada indikasi-indikasi tertentu Pak yang didapat di lapangan?
1: Betul. Kita ketahui bahwa dari kegiatan ini tidak tertutup. Ada beberapa pelanggaran yang ditemukan, dan di beberapa polda sendiri, Polda Sulbar, telah menangani kasus penyalahgunaan bahan bakar, dan saat ini sudah dalam proses, dan bahkan ada yang sudah dinyatakan P21. Begitu juga di Polres-Polres jajaran telah melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap perkara-perkara penyalahgunaan bahan bakar.
0: Oke, pelanggaran yang terjadi ini seperti apa saja Pak? Apakah pelangsir atau seperti apa?
1: Pelanggaran yang ada dan telah diproses itu membeli bahan bakar dengan jumlah banyak, kemudian ditampung dan diperjualbelikan kembali kepada masyarakat yang untuk komersial seperti itu.
0: Oke, jadi penimbunan begitu ya Pak ya, adanya penimbunan yang dilakukan oleh oknum tertentu dari masyarakat. Hukumannya, ancamannya seperti apa nih Pak nih?
1: Terkait pelanggaran penyalahgunaan bahan bakar itu diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam Pasal 55 itu ancaman hukuman 6 tahun denda 6 sampai 60 miliar.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oh, dendanya ini sebetulnya kalau kita lihat nominalnya besar ya Pak ya, 60
1: ya,
0: miliar
1: 60
0: gitu.
1: 60 miliar.
0: Dan untuk penerapannya seperti apa dari adanya pasal 55 tersebut?
1: Dari beberapa kasus yang telah maju, itu pasal itu telah diterapkan. Dan rata-rata perkara sudah dinyatakan terbukti dan P21 dan mendapatkan hukuman.
0: Oke, jadi sudah ada ya Pak ya yang dihukum. Jadi ini juga menjadi efek jera bagi masyarakat yang masih tetap melakukan penimbunan sehingga berdampak juga bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan ketersediaan dari BBM yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat tersebut. Nah baik, pendengar dan juga pemirsa, kami membuka ruang interaksi bagi Anda yang ingin berinteraksi, nanti boleh di 0426232243 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Sebetulnya ini beberapa waktu yang lalu juga sempat ada aduan ataupun aspirasi yang masuk Pak dari salah satu pendengar kita yang ada di wilayah Mamuju, di mana kalau saya tidak salah namanya ini dari Bapak Adi di Mamuju ini, dia menyampaikan bahwa dia sempat ingin melakukan pengisian bahan bakar atau BBM itu sekitar dini hari, kalau tidak salah sekitar pukul 4 subuh, namun ternyata saat dia antri nih di depannya sudah ada terindikasi seperti penimbun begitu Pak, dan dia jadi tidak kebagian dari kuota pada saat hari itu. Namun di sisi lain masih datang lagi ada mobil yang terindikasi juga mobil yang sudah dimodif begitu Pak. Nah tanggapannya seperti apa Pak?
1: Terkait tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar, informasi-informasi tersebutlah yang kami sangat butuhkan di kepolisian. Jadi masyarakat yang menyaksikan kegiatan seperti itu, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu melaporkan tentang kegiatan tersebut, dan yang dapat dilakukan pada saat kegiatan berlangsung itu minimal bisa mendokumentasikan, membuat foto atau video, membuat video untuk dijadikan alat bukti bukti seperti itu, dan disampaikan kepada seluruh masyarakat dalam proses penanganan suatu perkara memang membutuhkan dua alat bukti seperti itu.
0: Jadi minimal ada dua alat bukti ya Pak ya kalau mau menyampaikan, dan tadi mungkin Bapak Adi ini juga kurang kuat karena tidak ada bukti yang disampaikan ya. Bisa jadi berupa dokumentasi foto ataupun video ya Pak ya. Ya, dan kalau masyarakat sudah melaporkan apakah langsung ditindak atau seperti apa nanti Pak?
1: Masyarakat bisa langsung berhubungan dengan Polres yang ada atau ke Polda Sulawesi Barat, khususnya di Direktorat Krimsus, berkoordinasi dengan Subdit 4, Subdit Tipiter namanya Ibu,

0: kami dari Bapak Wawan. Bapak Wawan di CC yang bertanya, katanya, oh ingin menyampaikan terlebih dahulu. Yang menyampaikan bahwa pemerintah harusnya hadir dalam menangani hal antrian panjang pembelian BBM. Yang mana sebenarnya BBM, oh disampaikan bahwa BBM ini tidak langka, namun kenyataannya seakan-akan langka sehingga masyarakat menjadi panik buying. Dan belum lagi ada beberapa pengecer yang memanfaatkan hal ini untuk sengaja membeli dalam jumlah yang banyak dengan berbagai cara. Semisal mengantri berkali-kali, terus memodifikasi kendaraannya hingga mampu mengisi BBM lebih banyak dari seharusnya. Nah ini juga disampaikan oleh Pak Wawan, dia menyebutkan contohnya nih Pak. Contohnya adalah motor-motor yang banyak dimodifikasi di masyarakat. Ini sebenarnya memang masih banyak ditemukan ya Pak ya hal seperti ini?
1: Jadi terkait apa yang disampaikan Pak Wawang, itu adalah salah satu modus yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyalahgunakan wewenang. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu dapat terjadi di masyarakat atau di antrian tersebut. Maka dari itu sebagai aparat penegak hukum nantinya untuk dapat melakukan proses terhadap persoalan yang terjadi tersebut, masyarakatnya turut aktif dalam hal-hal seperti itu, ya, melaporkan bahwa ada kegiatan tersebut, tentunya dengan dukungan alat bukti yang kuat untuk bisa ditindaklanjuti ke ranah proses hukum seperti
0: itu. Baik. Kalau kita melihat di sekitar wilayah Sulawesi Barat sendiri, ini yang paling banyak didapat ini di wilayah mana, Pak?
1: Hampir setiap SPBU ada ada saja yang masih bandel melakukan kegiatan-kegiatan menyalahgunakan seperti itu.
0: Dan kalau didapat langsung, apakah langsung diproses atau ada tahapan-tahapan tertentu terlebih dahulu, Pak?
1: Langsung ada proses.
0: Langsung ya?
1: Ya. Kalau misalnya tertangkap tangan, bahan bakarnya pasti segera diamankan untuk dijadikan barang bukti nantinya.
0: Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya kembali mengajak Anda yang ingin berinteraksi secara langsung boleh di 0426232443. Atau di WhatsApp kami di 08229609996. Dan Anda juga bisa menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi bagi Anda yang memiliki pertanyaan mengenai antrian panjang BBM yang terjadi beberapa waktu belakangan ini di sekitar wilayah Sulawesi Barat, nanti boleh menyampaikannya langsung pada kami dan nanti langsung ditanggapi oleh narasumber kami. Pada siang hari ini ada Bapak Kompol Jamaluddin SHMH, Kanit 3 Subdit 3 Ditkrimsus Polda Sulawesi Barat. Baik, kembali lagi Pak ke topik pembahasan kita mengenai antrian panjang dan juga ancaman pidana bagi penimbun BBM. Kalau strategi yang sudah dipersiapkan dari Polda Sulbar sendiri seperti apa, Pak?
1: Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa bentuk pengawasan, tindakan preventif dan represif oleh kepolisian, khususnya di Polda Sulawesi Barat dan jajarannya di Polres jajaran yang telah melakukan pengawasan, pencegahan dengan melakukan patroli-patroli di tempat-tempat yang rawan terjadinya praktek penyalahgunaan, bisa kita lihat sepanjang kegiatan antrian itu sudah ada petugas yang bertugas mengatur lalu lintas, kemudian ada petugas-petugas yang sifatnya dari fungsi teknis reskrim maupun intelijen sudah aktif di dalam kegiatan tersebut, melakukan pengawasan dengan cara terjun langsung ke tempat-tempat tersebut.
0: Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Bagi Anda yang ingin berinteraksi nanti boleh dilanjutkan untuk di segmen berikutnya. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya.

0: Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Duita Ardiana dalam dialog interaktif Sanksi untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dan topik kita pada siang hari ini adalah antrian panjang yang menjadi ancaman pidana bagi penimbun BBM. Bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dalam topik dialog kita di siang hari ini, kami persilakan untuk menghubungi di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-996. Dan masih bersama kami di studio ada Bapak Kompol Jamaluddin SHMH, Kanit 3 Subdit 3 Ditkrimsus dari Polda Sulawesi Barat. Baik Pak Jamaluddin, kembali lagi dengan topik kita di siang hari ini mengenai antrian panjang dan juga ancaman pidana bagi penimbun BBM. Dari pengawasan dan juga kasus-kasus yang ada berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang langsung terjun di lapangan, ini apakah penimbunan lebih banyak terjadi dilakukan oleh individu atau memang ada kelompok tertentu nih yang khusus menjadi pelaku dari adanya indikasi penimbunan tersebut? Silakan Bapak.
1: Baik, sebagaimana modus yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa kasus yang telah ditangani baik di Polda Sulbar, Subdit 4 di Krimsus Polda Sulbar maupun di Polres Jajaran. Rata-rata penyalahguna yang dipidana yang melakukan penimbunan masih tergolong kelompok.
0: Kelompok
1: individu masyarakat yang ingin mencari keuntungan komersial seperti itu.
0: Jadi ini memang banyaknya didapatkan adalah kelompok ya Pak ya? Dan ini juga menjadi PR utama untuk memutus rantai tersebut ya Pak ya? Dan koordinasi atau kolaborasi seperti apa Pak yang sudah dilakukan oleh Polda Sulbar dengan instansi-instansi terkait?
1: Bentuk kerjasama yang telah dilakukan selama ini sudah berjalan dengan pihak pemerintah terkait, pihak SPBU dan Pertamina, melakukan koordinasi dalam bentuk pengawasan, memberikan informasi, kemudian Polri memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat terkait jika menemukan atau mendapatkan pelanggaran terkait, segera melaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum, secara prosedur.
0: Jadi tadi juga sudah disampaikan ya Pak ya dari di segmen awal bahwa masyarakat atau pendengar dan pemirsa jangan ragu apabila di lapangan ini melihat kejadian penimbunan atau terindikasi begitu ya Pak ya, boleh langsung melaporkan yang disertai dengan bukti-bukti tentunya ya Pak ya. Oke baik, ada pertanyaan lagi yang masuk di WhatsApp kami dari salah satu pendengar kami, dari Bapak Yayat di Tambayako, yang menyampaikan katanya sejauh mana pengawasan dan juga penindakan dari aparat kepolisian di lapangan, karena kami melihat di beberapa SPBU justru pihak kepolisian jarang ada di SPBU, hingga masyarakat atau pengecer yang nakal masih banyak beraksi. Silakan tanggapannya Bapak.
1: Terima kasih Pak Yayat ya di Tambayako. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pihak kepolisian dalam hal ini telah bekerja sama dengan pihak instansi terkait dalam bentuk pengawasan. Jadi pengawasan yang telah dilakukan dapat kita lihat dengan adanya beberapa petugas di titik-titik rawan atau jam-jam rawan tertentu yang ada di tempat dalam melakukan pengaturan maupun patroli terkait adanya beberapa hari kejadian kelangkaan bahan bakar. Tentunya kami dari pihak kepolisian menginginkan peran sertanya masyarakat dalam hal jika membutuhkan pihak aparat karena ada melihat kejadian atau apa, segera menghubungi. Jadi di Polresta atau di Polda Sulawesi Barat telah ada alur komunikasi yang cepat di 110, itu bisa disampaikan ke keluhan ataupun dari masyarakat yang ingin menyampaikan bahwa atau melaporkan kejadian-kejadian tertentu yang insya Allah dapat lebih cepat mendapat respon. Terima kasih.
0: Hotline ini 24 jam terbuka ya Pak ya? Jadi masyarakat bisa kapan saja
1: bisa mengakses.
0: Langsung mengakses dan juga melapor. Kalau tadi juga sempat dinyatakan pada pernyataan Bapak bahwa ada jam-jam rawan nih, di mana ya, polisi juga ikut serta turut serta mengawasi di saat jam-jam rawan. Jam-jam rawannya nih jam berapa aja nih Pak?
1: Jadi terkait suplai bahan bakar dari Pertamina ke SPBU itu ada jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu misal suplainya di atas jam-jam 19.00 itu sudah mulai pengisian dan pendistribusian ke masyarakat. Itu sudah ada petugas biasanya sudah mendapatkan perintah khusus dari masing-masing pimpinan untuk melakukan membantu mengamankan di sekitar wilayah titik tersebut. Kemudian di pagi hari pada saat terjadi pendistribusian, kemudian akan disalurkan ke masyarakat, itu jam-jam tertentu seperti itu. Kemudian malam hari apabila suplai telah habis atau apa, itu petugas melakukan patroli-patroli di sekitar SPBU.
0: Oke, baik. Jadi ini masyarakat juga mungkin bisa memperhatikan jam-jam tersebut ya Pak ya, agar tidak melakukan pembelian BBM di jam-jam rawan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga ya Pak ya,
1: masyarakatnya.
0: Oke, baik. Ada lagi Pak tambahan dari Bapak Yayat tadi di Tambayakong yang menyampaikan, katanya bukankah saat ini pembelian BBM Pertalite dengan menggunakan jerigen itu seharusnya dibatasi, dan bukankah pengecer juga ada aturan yang membatasi berapa liter yang bisa mereka beli, dan itu pun harus ada izin dari pihak kepolisian. Apakah memang ada izinnya nih Pak dari pihak kepolisian?
1: Itu terkait koordinasi di pemilik SPBU. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa terkait mengenai suplai kemudian teknik pemberian ke masyarakat itu di lebih domain pihak SPBU yang menjawab sebenarnya. Karena di lapangan melihat bisa saja melihat dari kondisi antrian yang panjang, kemudian mungkin stok bahan bakar yang ada di SPBU sudah sedikit untuk mengcover semua, untuk tidak terjadi ini, bisa saja pihak-pihak SPBU mengambil suatu kesimpulan atau keputusan bahwa saya harus memberikan sejumlah ini untuk mengcover semua masyarakat yang melakukan antrian seperti itu.
0: Oke, jadi ini juga membutuhkan peran dari banyak pihak tentunya ya Pak ya.
1: Bukan dari pihak kepolisian sendiri, peran serta masyarakat dan di sekitar baik di pengelola SPBU itu sendiri.
0: Oke, dan kalau dari peran masyarakat nih Pak, peran seperti apa nih yang dibutuhkan oleh bapak-bapak semua selaku penegak hukum untuk membantu agar antrian BBM ini nih bisa segera terurai? Apakah ada peran-peran tertentu atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bapak?
1: Baik, terkait masyarakat, apa yang saya sampaikan tadi, melakukan pembelian bahan bakar cukup dengan untuk kebutuhan, jangan untuk memperkaya diri atau mengambil keuntungan. Jadi pembelian itu disesuaikan dengan kebutuhan satu hari dua hari ke depan. Jangan berpikir akan timbul kecemasan bahwa bahan bakar akan habis, akan ini, sehingga melakukan pembelian yang melebihi kapasitasnya. Yang sangat perlu diperhatikan melakukan pembelian dengan cara nanti akan menyimpang atau menimbung untuk keuntungan seperti itu.
0: Keuntungan kelompok tertentu begitu. Oke, dan kalau saya tidak salah ini beberapa waktu yang lalu juga sudah beredar informasi di media bahwa untuk di sekitar wilayah Mamuju ini sudah ada pembatasan ya Pak ya, untuk mobil dibatasi pembelian BBM-nya maksimal 400.000 dan untuk motor ini 50.000.
1: Seperti itu yang terjadi di, saya lihat di Provinsi Sulbar.
0: Oke, dan
1: ada pembatasan dalam pengisian pembelian.
0: Tapi dalam penerapannya tentunya ini masih banyak
1: Masih dapat berubah oleh pihak pemilik SPBU-nya.
0: Oke, baik. Nampaknya ada interaksi yang masuk di telepon. Boleh di kami coba untuk terima terlebih dahulu. Ini bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang mau berinteraksi boleh di 0426-232-2443 atau di WhatsApp kami di 0822-960-9096. Saya coba sapa terlebih dahulu ya Pak. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak?
2: Alif Nurdin.
0: Dari Bapak siapa?
2: Alif Nurdin.
0: Oh, Bapak Alif Nurdin. Silakan Pak Alif Nurdin.
2: Gini Pak, banyak sekali tuh antrian di panjang di sempatan jalan di Majene, Pak. Gini Pak,
0: banyak sekali tuh
2: antrian. Antrian banyak. Di Majene.
0: Lebih detailnya Majene-nya di bagian mana, Pak?
2: Di bagian Denpa.
0: Oke, baik. Silakan dilanjutkan Pak Alif.
2: Ya, kami susah sekali mencari anti-flashing karena selama ini saya mencarinya yang eceran.
0: Baik, ada lagi Pak Alif?
2: Itu saja Pak. Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Alif Nurdin di Majene nih yang menyampaikan bahwa di Majene ini antriannya masih cukup panjang dan hingga saat ini Pak Alif hanya bisa membeli di eceran begitu ya Pak ya, bukan di SPBU resmi. Namun sebelum ditanggapi Pak, ada juga interaksi yang masuk. Saya coba untuk sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak?
3: Dari Papa Ulang di Boteng.
0: Oke, silakan Bapak.
3: Ada menurut pendapat saya Pak Bu, semacam pengecer yang di kampung, kalau bisa SPBU jangan juga dilarang tuh pembeliannya, karena menurut saya ya, terutama kasihan yang dari pegunungan, semacam kami di Boteng kan lebih banyak orang di pegunungan turun ke kampung yang di pinggir jalan yang sangat membutuhkan apa, menggandeng air ke tempatnya, pergi ke kebunnya. Jadi kalau nanti dia ke SPBU pinggiran baru bisa dapatkan bensin, kasihan juga. Jadi seharusnya mesti ada di ke dalam penjual di situ, jadi pasti beli baru ada juga enaknya.
0: Oke, baik.
3: Jadi kalau bisa ya bisa di SPBU itu dia lampirkan dia punya kakak, apa betul ini pengecer yang bagus atau bagaimana tuh.
0: Oke, baik.
3: Ya, jadi begitu pendapat saya Bu dan Pak Narasumber. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ulang dan juga Pak Alif Nurdin tadi di Majene. Ini keduanya kurang lebih mengenai regulasi dari pengecer ya Pak ya. Mungkin bisa ditanggapi sedikit Pak dari sudut pandang Polda Sulawesi Barat. Silakan Bapak.
1: Baik, terjadi antrian di SPBU Majene. Terkait antrian saat ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada beberapa SPBU memang terjadi antrian panjang di lokasi-lokasi, apalagi pada saat suplai masuk, bahan bakar masuk untuk disalurkan. Jadi kepada masyarakat saat ini terkait suplai, kami beritahukan tidak mengetahui jelas berapa sih suplai masing-masing SPBU yang masih. Nanti kami akan komunikasikan hal tersebut dengan pihak SPBU terkait suplai dan kira-kira langkah-langkah apa yang harus diambil pihak SPBU sendiri supaya tidak terjadi antrian panjang. Kalau kami sifatnya dari pihak kepolisian membantu pihak pengelola dalam hal ini SPBU untuk mengamankan di lapangan untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat terjadi perbuatan pidana ataupun terganggunya gangguan kamtikmas di lapangan. Saya rasa itu, Bu.
0: Okay,
1: kemudian
0: baik.
1: Yang kedua yang
0: Pak Ulang
1: di Boteng ya. Saran kami terima Pak Ulang, nanti kami akan koordinasikan dengan pihak SPBU-nya terkait apa yang dirasakan di masyarakat. Tentunya memang selalu harus dikomunikasikan karena setiap masyarakat berbeda-beda keinginannya. Dan apakah nanti hal tersebut sesuai dengan regulasi yang ada, aturan yang ada, itu nanti akan disampaikan kemudian seperti itu, Bu.
0: Oke, baik. Baik. Dan ada juga pertanyaan yang masuk nih Pak dari Pak Ahmad di Tapalang yang menyampaikan bahwa jika penindakan terhadap penimbun dilakukan tetapi antrean tetap terjadi, apakah itu berarti persoalannya tidak hanya berada pada praktik penimbunan serta faktor apa lagi yang perlu dibenahi? Namun sebelum dijawab Pak, ada juga interaktif yang masuk dari salah satu pendengar kami. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak?
4: Dengan Pak Zidan di.
0: Baik, silakan Pak Zidan di Polewali Mandar.
4: Ya, Assalamualaikum Pak Sumber.
1: Waalaikumsalam, iya Pak.
4: Ya, kalau saya perhatikan di sini di SPBU ini sekitar, ya ini masih terjadi antrian Pak. Dan itu selalu terjadi seperti itu, nggak tahu apa penyebabnya. Dan salah LPG juga ini tadi Pak, hal sekali di sini tempatnya disabot jembatan panjang ini harga 4.000 satu tabung. Karena sudah lama juga langka di sini ini tabung Pak. Ya itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zidan di Campalagian Polewali Mandar. Silakan langsung ditanggapi Pak. Tadi juga disampaikan bahwa harganya nih jadi melonjak begitu ya Pak ya.
1: Terima kasih dari Polman ya. Dari
0: ya.
1: Polman terjadi kelangkaan di beberapa tempat sehingga terjadi antrian. Itu yang saya maksudkan tadi. Karena ada masyarakat melakukan pembelian yang berlebihan, mungkin karena khawatir ini. Padahal sebenarnya apabila melakukan pembelian dengan sesuai kebutuhan itu minimal meminimalisir terjadi antrian seperti itu. Karena yang datang itu masyarakat itu sebagian. Ada sebagian yang sebenarnya memiliki persediaan bahan bakar, tapi karena khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depan, akhirnya banyak ke tempat tersebut untuk melakukan antrian seperti itu.
0: Oke, bagaimana dengan peningkatan harga, Pak? Apakah bisa ditindak juga, Pak, apabila ada oknum-oknum yang sengaja menaikkan harga di momentum seperti ini?
1: Menaikkan harga itu salah satu modus dari modus operandi yang dilakukan oleh penyalahguna dari
0: BBM tersebut
1: dengan cara membeli banyak, menimbun dan menjual lebih harga tinggi daripada yang ada ini. Dan yang dialami pemirsa yang dialog interaksi ini, dimungkinkan besar bahwa dia sudah membeli dari di luar daripada SPBU itu sendiri. Jadi mungkin harganya lebih tinggi.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Jadi mungkin karena antrian yang panjang juga, jadi masyarakat ini terpaksa untuk beli di luar dari SPBU resmi begitu ya Pak ya. Makanya juga harga yang didapat di masyarakat ini cukup tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya di SPBU atau di tempat-tempat resmi. Baik, ada lagi interaksi yang masuk Pak? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Silakan dengan Bapak siapa di mana, Pak?
5: Dari Pak Amin di Mamuju.
0: Iya, baik. Silakan Pak Amin.
5: Ya, Assalamualaikum Pak Komisaris. Salam hormat.
1: Waalaikumsalam, Pak.
5: Berkaitan dengan singkat saja, Pak. Ini mengenai fenomena yang kita alami saat ini.
1: Iya, Pak.
5: Namanya kelangkaan dan antrian itu sendiri. Ya kan, di Pertamina itu kan sebagai perusahaan negara, terus itu kan bagaimana kolaborasinya, ini kan di bawah Kementerian Sumber Energi daya mineral sendiri. Semua itu Pak, kita ini kan punya regulasi, punya aturan. Saya kira kalau kita ini mengacu pada aturan yang ada, insyaallah Pak aman dan terkendali. Soalan antri, menurut amatan kami sebagai citizen atau pendengar RRI, langkah tidak langkah, karena saya melihat terhadap SPBU yang ada di Kota Mamuju itu Pak, itu kan ada di jalan-jalan protokol begitu. Pada akhirnya kan mau tidak mau kendaraan juga itu dengan sendirinya ya antri di situ. Saya kira kan di SPBU itu kan punya regulasi juga, ada aturan jarak sonasi dari pemukiman warga itu kan ada itu Pak, kalau tidak salah itu. Sehingga apa yang terjadi, karena sekali lagi amatan kami, jumlah kendaraan yang lalu lagi khusus dalam Kota Mamuju, belum lagi yang melintas Pak dari Sulsel, yang dari Palu, Sulawesi Tengah, kemudian Kalimantan Timur lewat ASDP, itu sangat tidak sepadan Pak.
0: Okay, Pak.
5: Tidak sepadan dengan arus jalan itu sendiri. Sehingga mau tidak mau kendaraan itu, coba bayangkan Pak, dalam kurung 24 jam, itu jumlah kendaraan setiap menit yang melintas itu Pak, itu berapa persen, seberapa banyak, itu kan bisa dikalkulasi Pak.
0: Okay, baik.
5: Menurut kacamata lalu lintas. Ya saya kira demikian Pak. Ya, mudah-mudahan peran kepolisian daerah dalam mengawal kelangkaan antrian BBM itu sendiri tetap berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan masyarakat Sulawesi Barat itu sendiri.
1: Terima kasih Pak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amin di Mamuju. Ini juga menyampaikan kembali lagi regulasi dan juga kolaborasi seperti apa ya Pak ya, yang dilakukan oleh Polda dan juga instansi-instansi terkait mengenai antrean panjang dari BBM yang terjadi belakangan ini. Silakan Pak ditanggapi.
1: Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa terkait suplai bahan bakar di masing-masing SPBU itu kami tidak bisa menjawab terkait berapa besar jumlah suplai. Yang jelas kami melihat di lapangan bahwa dengan adanya kepanikan dalam hal pembelian bahan bakar yang nantinya akan kecemasan bahwa akan langka atau akan tidak akan mendapatkan dalam waktu untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, akhirnya beramai-ramai datang untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar. Nah, sedangkan dalam per hari ada target dari Pertamina bahwa sekian jumlah yang harus ini. Melonjaknya masyarakat atas kebutuhan tersebut sehingga mengakibatkan antrian. Jadi kita juga melihat dari sisi di lapangan seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak
0: Amin.
1: Pak Amin tadi, di SPBU di Mamuju itu bukan hanya meladeni melayani dalam kendaraan wilayah Provinsi Sulbar, tapi sudah melayani dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Selatan yang menjadi lalu lintas ini. Jadi antrian Bapak itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Dan sebagai masyarakat sudah sedikit memahami hal tersebut. Jadi memang kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat membeli bahan bakar sesuai dengan kebutuhan, kemudian kepada oknum-oknum untuk saat ini jangan menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat lain dengan cara melakukan tindak pidana penimbunan. Harapan kami seperti itu, Ibu.
0: Ya, dan itu juga menjadi harapan kita bersama ya, Pak ya, agar permasalahan dan juga persoalan mengenai antrian panjang BBM ini bisa segera terurai dan masyarakat semua bisa mendapatkan benefit yang sama ya, dan bukan hanya oknum-oknum masyarakat tertentu yang mendapatkan keuntungan dari adanya antrian panjang BBM tersebut. Terakhir, Pak, mungkin seperti apa penegakan dari pasal 55 UU Migas dan juga hal-hal penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan Pak.
1: Baik, kami dari Polda Sulawesi Barat menyampaikan beberapa himbauan pesan kepada masyarakat. Yang pertama, pesan kami kepada masyarakat Sulawesi pertama, tetap tenang dan jangan melakukan panik buying, kecemasan dalam hal kelangkaan ke depan. Kedua, gunakan BBM sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Kemudian yang ketiga, jangan mengambil keuntungan dari kondisi kelangkaan atau antrian yang melakukan penampungan maupun penjualan kembali BBM subsidi secara melanggar ketentuan. Keempat, apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan, silakan laporkan kepada aparat penegak hukum disertai dengan alat bukti yang ada. Dan yang paling penting, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar bahan bakar minyak bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang memang berhak menerima. Kami dari kepolisian akan melakukan penegakan hukum apabila ditemukan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tentunya berdasarkan fakta dan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya itu yang bisa sampaikan kepada masyarakat dalam menghadapi kelangkaan dan antrian di masing-masing tempat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kompol Jamaluddin SHMH. Kita semua juga tentu berharap agar penegak hukum dan juga seluruh instansi terkait dapat mengurai persoalan ini sehingga tidak terjadi lagi antrian panjang di sejumlah titik yang ada di wilayah Sulawesi Barat, dan juga kebutuhan masyarakat mengenai BBM bersubsidi ini bisa segera terpenuhi, karena ini dampaknya cukup meluas ya Pak ya, terkait dengan adanya antrian panjang BBM ini. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya di siang hari ini, dan semoga nanti ada kesempatan berikutnya untuk kita berdiskusi lebih lanjut lagi mengenai topik-topik yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dari Bapak Kompol Jamaluddin SHMH, Kanit 3 Subdit 3 Ditkrimsus Polda Sulawesi Barat. Dan demikian pendengar juga pemirsa, dialog interaktif sanksi kita pada hari ini. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan juga rekan awal yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih telah mendengarkan sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Mari bergerak bersama untuk masyarakat sehat dan berintegritas.

0: 101 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Sembilan dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI.
2: Melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
3: I was happy for them, no?
4: Yang saya ikut selang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
3: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
2: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
5: Yeah, I think we deserved it.
4: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
5: We score the goals, which is really important.
2: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta, Karis Faretski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche, Matias Didro, dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun, Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis panjang negara, petenis putri Indonesia Jenny Chen akan menghadapi Sloan Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenny melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Jadi kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingan yang berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang.

Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi diperhitungkan di Olympic Esport Games. Prestasi esport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari

0: gagasan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Menteri Pertanian membongkar dugaan penipuan beras fortifikasi. Kemudian kecelakaan kapal berulang, mitigasi dan evaluasi pelayaran. Dan topik lain, Kementerian Perhubungan perkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8. Dan siang hari nanti kami juga akan membahas hari ke-9 Basarnas persempit jarak pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini Rabu 16 September 2026. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak pohon pinus ditebang, Rido Kem hadir untuk menjaga alam Malino. Dan reporter RRI Makassar, Ika Fatmawati melaporkan.
2: Seolah tak pernah habis, Malino terus memberikan tawaran-tawaran menarik terkait wisata alamnya. Salah satunya adalah camping ground yang berada di hutan wisata Malino, yakni Rida Camp Malino. Bagaimana keseruannya kita camping di sini? Yuk ikuti terus.
3: Di balik sejuknya kawasan Malino, Kabupaten Goa, berdiri Rida Camp, sebuah destinasi camping yang menawarkan pengalaman menikmati alam di tengah hutan pinus. Tempat ini tidak hanya menjadi lokasi berkemah, tetapi juga lahir dari kepedulian anak muda menjaga kelestarian hutan.
4: Ya karena itu saya lihat perkembangannya orang, apalagi di kota ya, ini secara pribadi saya lihat tambah lama itu orang tambah banyak stresnya. Nah, jadi healing kayak sudah kebutuhan bulanan.
3: Rida Camp dikelola oleh Fikar sejak Agustus 2024. Berawal dari keprihatinnya melihat banyak pohon pinus ditebang, ia memilih mengembangkan wisata alam agar kawasan ini tetap terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, ia melihat kebutuhan masyarakat perkotaan akan ruang untuk beristirahat dari rutinitas yang semakin padat.
4: Rata-rata kalau masyarakat lokal dianggap itu pinus, kalau ada di kebunnya pasti dia tebang. Nah, makanya saya kasih sekalian untuk jadi contoh, kalau ternyata hutan itu bisa bantu kita untuk menghasilkan uang, itu bisa jadi. Makanya ada juga beberapa yang saya tanam,

0: Mungkin akan Anda mendapatkan fasilitas seperti kompor, peralatan masak lengkap, kasur, bantal, hingga tripod untuk mengabadikan momen Anda saat gambling.
1: Kalau bawa tenda sendiri itu tinggal bayar per orang, itu 25.000 per orang per malam. Kalau sewa tenda mulai dari harga 200 sampai 450. Jadi kalau untuk camping sih, kalau bagi saya untungnya nomor 2, yang pertama saya suka. Memang suka naik gunung juga, ya sekitar 400% lah. Mungkin bisa dapat bersih 3 kali WMR.

0: saya biasa kasih saran orang kalau jalan, saya praktek sendiri. Kalau di atas di sini saya jalan itu jarang pakai alas kaki. Karena itu kan termasuk orang bilang obat rematik, yang kedua itu untuk grounding pengobatan. Jadi itu sarannya untuk para campers, kalau ke alam ya manfaatkan nikmat alam dengan baik. Nih, jangan bawa kebisingan kota masuk ke hutan.
1: Rida Camp menjadi bukti bahwa alam yang dijaga dapat menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Harapannya sederhana, tiap pengunjung bisa menikmati suasana hutan pinus dan pulang dengan pengalaman yang berkesan. Itu tadi keseruan kita saat camping di Rida Camp Malino.

Dari Sanggaun untuk Negeri, kisah petani hortikultura desa Sanggaun, kecamatan Lobalain. Raja Alwadus dari RRI, Stasiun Produksi Rote melaporkan.

dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Ewalus bersama tim saat ini berada di Desa Sanggaoen, tepatnya di lahan pertanian hortikultura yang terkenal di Desa Sanggaoen ini. Seperti kita tahu, Kabupaten Rotendau tidak hanya dikenal akan keindahan alam budaya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian. Salah satu daerah terus menunjukkan perkembangan tersebut adalah Desa Sanggaoen di Kecamatan Lobalain. Dengan kondisi tanah yang subur dan dukungan iklim yang mendukung para petani di desa Sanggaoen berhasil mengembangkan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Melalui kerja keras dan ketekunan, sektor hortikultura ini menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Untuk mengetahui lebih dekat potensi dan peluang pengembangan hortikultura di Desa Sanggaoen, berikut wawancara kami bersama salah satu petani hortikultura, Bapak Samuel Anindua.

0: apa saja yang Bapak tanam untuk pertanian hortikultura ini, Pak?
1: Jagung, lombok, sayur.
0: Sayur-sayur itu apa saja?
1: Sayur-sayur ini bayam, kangkung, ini sayur putih.
0: Dari sejak kapan tuh Bapak sudah mulai tanam-tanam?
1: Sudah lama ya? 10 tahun ada.
0: Bagaimana Bapak proses penanaman hortikultura ini Bapak, seperti Bapak ketahui, sampai dia menghasilkan panen yang berlimpah dan bisa jual kembali dan mendapat untung?
1: Tekniknya banyak, traktor habis, tarik air, tanam. Jadi misalnya pakai got begini, ini tujuannya supaya air jalan satu kali dua hasil. Semacam ini nih. Jadi kalau hanya jagung saja berarti ini rugi, karena nanti tutup uang bensin pakai uang sayur. Nah, jadi nanti ketong ambil ini hasil jagung pakai di kebutuhan. Terus nanti batang jagung kasih di sapi.
0: Oh,
1: batang jagung. Ya, misalnya ke rumput-rumput, semua masuk di sapi. Jadi semua bisa dibuang.
0: Jadi ada manfaat semua dari.
1: Ya.
0: Dari hasil Bapak bertani hortikultura itu. Perekonomian keluarga itu seperti apa yang Bapak rasakan?
1: Hasilnya bagus.
0: Ya. Itu bagi perekonomian keluarga cukup atau tidak, Bapak?
1: Ada yang rugi juga.
0: Ada yang rugi.
1: Iya.
0: Tapi selama ini yang Bapak
1: tetapi jalan... ada yang bisa untung juga, karena misalnya kalau pas dong lepas pas angin kencang berarti rugi karena ada ompong.
0: Nah, terus jadi, Bapak mau butuh apa sekarang, kira-kira mau pemerintah mau bantu Bapak tuh?
1: Misalnya
0: Bapak sampaikan saja.
1: Nah. Bibit juga bibit bisa, mau sekarang kita butuh traktor.
0: Traktor.
1: Ya, karena kita punya traktor kan sudah ada.
0: Bapak punya hasil ini, Bapak konsumsi sendiri atau Bapak jual kembali ke orang? Dan dijual kemana-kemana saja? Mungkin siapa-siapa yang ambil?
1: Iya, ini pi meja, ada yang pi pasar. Pengen keliling pasar sudah.
0: Keliling pasar. Bapak jualan sendiri atau jual kembali ke orang?
1: Ada yang jual kembali di orang.
2: Potensi hortikultura yang dimiliki Desa Sangoen menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan lahan yang optimal, penerapan teknik budidaya yang baik, serta dukungan berbagai pihak, pertanian hortikultura memiliki prospek yang menjanjikan. Kisah dan pengalaman Bapak Samuel Anin II menjadi bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan semangat pertanian mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat maupun bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Semoga potensi yang dimiliki Desa Sangoen dapat terus berkembang dan menginspirasi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang produktif, modern, dan menjanjikan bagi masa depan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 1 RRI Mamuju.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
6: RRI.co.id.
7: RRI.co.id.
6: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
7: RRI.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya Dwita Ardiana kembali menemani Anda di dalam program acara Pus Kondo Sapata. Tentunya nanti bagi Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda dari daerah Toraja, Mamasa dan sekitarnya, Arale juga nanti boleh ya. Langsung di 082296090996 atau di 0426232443. Sepertinya sudah banyak nih antrian yang masuk. Kalau gitu kita sapa dulu satu persatu ya. Halo, assalamualaikum, Pus Kondo Sapata.
1: Waalaikumsalam Kondo Sapata, dengan di Surabaya.
0: Iya, yeah, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Pak Jamili di Mungin City.
0: Pak Jamili, sehat Ki, Pak Jamili?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana kondisi cuaca di tempat, tak?
1: Ya, biasa saja, sama dengan di studio.
0: Sejuk-sejuk kalau di studio ini, meskipun di luar mataharinya lagi cerah ceria. Oke, Pak Jamili.
1: Mau pesan lagu ini.
0: Boleh, silakan Pak Jamili, mau lagu apa?
1: Kenapa kamu tiba-tiba kenapa?
0: Kenapa?
1: Lagu Buntu Bulo.
0: Apa lagunya?
1: Buntu Bulo.
0: Buntu Bulo. Oke, salam-salamnya buat siapa? Ya.
1: Salam saya kepada keluarga besar saya yang ada di Mambi. Saya ini orang Mambi, keluarga besar saya yang ada di Mambi, di Arale, Rantai Bulahan, Bambang, dan yang ada di Mamuju, yaitu.
0: Siapa yang ada di Mamuju?
1: Amiru Dinges, dari Tapalan, ya, kemudian Pak Maher, Haji Japar, kemudian Ibu Lia, Ibu Arfa, Ibu Inang, Ibu Norma, Ibu Sahara, Ibu Nurni, Anto, Kienreka, Aita Dimoto, Mas Samba, Acok Herudin, Bapak Rizal, Asriani, Acore dan seluruh pendengar lagu-lagu US.
0: Lagu-lagu
1: Bersapata. Semoga semua sehat-sehat. Utamanya penyiar. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamili. Selanjutnya kita beralih nih di WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Pus Kondo Sapata.
2: Halo, waalaikumsalam, Kondo Sapata. Ingin disulala, ingin dikasajangi.
0: Oke, dengan Kakak Lia nih di Mateng.
2: Iya, Mbak Nita.
0: Sehat Ki?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih sama cuaca di Mateng, masih panas-panas.
2: Sekarang ini lagu mendung.
0: Oh, udah mulai mendung ya di Mateng ya?
2: Iya, tadi sih agak cerah. Tapi ini lagi mendung.
0: Oh, jadi lumayan nih untuk istirahat tidur siang sambil dengar lagu yang asik-asik.
2: Iya, Mbak Nita.
0: Oke, Kalia mau request lagu apa Kalia?
2: Saya mau dengar lagu, kalau tidak salah itu lagu Kalumpang. Judulnya Kikarueng Bomisai.
0: Oke, buat siapa salamnya nih?
2: Lagunya spesial untuk pendengar tanpa terkecuali. Kirim salam, ada tadi Aji Pajamili, ada Pak Mahir, ada Mama Mida, ada Ani Diboteng, ada juga Bapak Ulang, Bapak Rizal, ada juga Pak Sultan. Ada Sidan, Bobby Acore, Pak Salman, ada juga Kandek Janggo, Gibran, Pak Syukur di Kutai Barat Rahim, ada juga Asri Lu Timur, Anto Biduri, Ada juga Ibu Murni di Kalimamuju, Erwin di Jalan Tamasapi, Ibu Dharma di Pulau Karampuan Bareng Albizar, Ibu Norma di Babana, ada juga Alex Ardino, ada juga Piko, ada juga Pangerang Kodo, dan semuanya saja pendengar Pendosa Patah Tanpa Terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Mbak Nita, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mateng kata kakak Lia nih udah mulai mendung-mendung tapi belum tentu hujan. Tapi semoga kita berdoa hujan ya, soalnya sudah cukup lama nih hujannya jarang turun. Jadi kita butuh yang sejuk-sejuk dulu. Selanjutnya, halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskondo Sapata, Denita, Ade Dwi.
0: Iya, dengan kakak siapa nih? Di mana nih?
1: Dengan Bobby di Polman.
0: Kak Bobby sehat, Ki?
1: Alhamdulillah,
0: meskipun panas.
1: tetap semangat.
0: Ternyata ada buntutnya nih di belakang meskipun panas. Kirain
1: iya.
0: Kenapa nih Kak Bobby?
1: Meskipun panas tapi tetap semangat.
0: Semangat terus ya, mau hujan mau panas semuanya semangat, iya. Kata Kak Bobby.
1: Pokoknya mau hujan mau panas sama saja, syukuri saja.
0: Syukuri saja, apalagi kalau di rumah ditemani kopi sama pisang goreng deh, nyaman.
1: Iya, nyamannya.
0: Oke Kak Bobby, mau request lagu apa nih Kak Bobby?
1: Tomani Sule.
0: Oke, apa tadi boleh diulang?
1: Tomane Sule.
0: Oke, buat siapa salamnya?
1: Ya, menyapa buat yang baru lewat, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Murni, ada Ibu Mida, Anik Boteng, Papa Ulang, ada Ibu Sopeng, ada Purnama Sari, ada Sidan, ada Piko, ada KMS, ada Sriani, ada Alia, ada Ibu Ibu Tiara. Kemudian ada Pangeran Kodok, Aco Herubing, ada Rizky Amalia yang ada di Polman, ada Pak Salmang, ada Bang Kumis, Mama Nanda, Bunda Adi, Pak Syukur, Pak Abdul Rahim, dan semuanya di Duita Tanpa Terkecuali.
0: Oke.
1: Selamat siang semuanya. Oke, lanjut tugas di sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada siapa di ujung sana? Halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ingin dicak saja.
0: Dengan kakak siapa di mana nih?
3: Oh, nah dari Kalimamuju ini Mbak Dwi.
0: Oh, Ibu Murni.
3: Iya betul.
0: Sehat Ki?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Aman kondisi di sana?
3: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah. Kalau kopi aman nih siang hari ini?
3: Kalau saya tidak minum kopi.
0: Oh, berarti temannya kopi.
3: Iya, temannya aja kopi.
0: Ya. Teh ya, teh manis sama pisang goreng juga enak ya. Nih siang-siang.
3: Iya, enak juga itu, Mbak Dwi.
0: Hai, Kak Ibu Murni. Mau request ya. Lagu atau mau salam-salam siang hari ini?
3: Lagunya Anak Darah Sentana.
0: Oke, buat siapa lagunya?
3: Lagunya ada tadi Bobby, terus ada juga Aji Jamili, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Ani, terus ada juga Mama Nanda, ada juga KMS, Maulana, terus ada juga Pak Salman, siapa lagi? Mama Mida, terus ada juga Papa Ulan, ada juga Acik Herudin, Pak Mahir juga, terus ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, Pak Syukur, Pak Rahim juga. Dan buat semuanya mau saja tanpa ada di kecualikan Mbak Dwi.
0: Oke.
3: Mbak Dwi, lanjut lanjut tugas kita, selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata selain kopi, teh manis juga enak ya buat temen makan pisang goreng. Kalau kata Kakak Zidan nih, kira-kira gimana nih? Halo, assalamualaikum Kak Zidan. Puskondo Sapata.
4: Waalaikumsalam, ingin di Solo lah, ingin di Kasajangi.
0: Iya, Kak Zidan, udah ada kopi sama tehnya belum nih untuk teman makan pisang goreng?
4: Belum, baru selesai makan ini deh, berita. Sebentar sore baru minum teh.
0: Sebentar ya, itu ronde kedua ya Kak Zidan ya?
4: Iya, betul. Kalau Dek Duita sendiri sukanya minum kopi atau teh atau susu?
0: Saya apa ya, teh deh kayaknya deh. Saya tim teh nih, bukan tim kopi.
4: Iya, saya juga paling suka teh saat ini. Dulu minum kopi, tapi saat ini saya minum teh lagi.
0: Oh gitu. Karena
4: biasa kalau kebanyakan minum kopi, Duita biasa saya itu mual-mual.
0: Oh, mungkin ada asam lambung ya Kak Zidan ya?
4: Ya barangkali.
0: Oke, tapi sesekali mungkin masih boleh lah ya.
4: Iya, bisa sih sekali-sekali minum kopi, tapi yang penting gak kelebihan.
0: Oke, Kak Zidan, mau request lagu apa Ki? Apa mau salam-salam?
4: Ikutan saja lagunya sama Bobby, temannya.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salam ya, silakan Kak Zidan.
4: Kirim salam buat Anto Dentekan Duri, terus ada Oni, Dina, terus ada Bobby Kemis Acor Maulana, ada Lesar di Nopat Dilai Ruangani, terus ada Bulia di Maten, Norma di Babana, Sifat Bu Murni, terus ada Bu Mida di Adi-Adi, ada Ani di Boteng, ada Papa Ulang, ada Pak Rizal, kemudian ada Sarah di Galuh Lengke, terus ada Pak Mahir, Pak Coheruding, ada juga Mama Nanda, Bang Kumis, ada juga Pak Salma, kemudian ada Piko Sarip, terus ada juga Adi-Adi Manjirnya Besara Mas Riani, terus ada Bunda Adi, Bunda. Terus ada juga Pak Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Sultan di Galuh Tulu, ada juga Medi, ada Sain di Balanipa, ada juga Gunawan di Salari, terus ada siapa lagi nih? Ada
0: siapa lagi yang belum?
4: Ada Bapak Yuli, terus ada juga Unding, ada juga Hamsa di Pulmang kalau tidak salah ya, sering nasapa Kak di Ruang Rindu, terus Parahin di Kutai Kartanegara bersama Pak Syukur, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
4: Untuk Duita lanjut waski, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita puterin dulu satu lagu yang menemani Anda menikmati santai setelah menyantap lauk makan siang ataupun pisang goreng nih bersama kopi dan juga tehnya di siang hari ini.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi masih bersama saya Duita Ardiana di acara Puskondo Sapata. Nah, bagi Anda pendengar yang mau kirim-kirim salam atau request lagu, boleh ya nanti ya di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960090996. Tadi baru aja nih kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari Ismi Ramlan yang berjudul Tomane Sule. Nah, kira-kira selanjutnya nih apa lagi? Dan saya bacakan dulu pesan yang masuk di WhatsApp, ada dari Kakak Randa di Salulebo yang mau request lagu Toraja Mataran Bilak. Salam buat seluruh pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu juga buat Kak Randa di Salulebo. Selanjutnya kita sapa dulu yang sudah terhubung di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kondo Sapata, ingin di siulaulai, ingin dikasayangi.
0: Iya, dengan kakak siapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Mida, Diadi.
0: Ibu Mida, sehat ki Bu?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sudah selesai makan siang Bu?
1: Iya, selesai. Lagi minum teh ini sama ubi gorengnya.
0: Deh, itu yang saya tunggu-tunggu.
1: Iya.
0: Itu yang kasih sifat-sifat di siang hari ini, Di.
1: Iya, karena saya itu kesukaan saya minum teh.
0: Oh, sama berarti Bu, kita sama-sama suka minum teh nih.
1: Iya.
0: Tapi harus ada temannya, Di.
1: Iya, apakah ubi goreng, pisang goreng.
0: Apalagi kalau temannya lagu-lagu yang asik-asik tentunya nih.
1: Iya.
0: Oke, boleh mau request lagu apa nih Bu Mida?
1: Lagunya Muhammad dong.
0: Oke.
1: Kanikang. Kanikang.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Iya, ada Pak Sidang, ada juga Bobby, ada juga Pak KMS, ada juga Abraham, Pak Salman, ada juga Medi, ada juga Medi Parma Pale, ada juga Alia Dina Asriani, ada juga Dahlia Pandini, Rizky Amalia, terus ada juga Pak Sultan, Pak Yuni, ada juga Pak Guru di Tapalang, Papa Rizal di Taluduk, Papa Ulan Diadi, ada juga Anik di Boteng, ada juga Acuk Herudin di Pasada, Asri Lewut Timur, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Amar di Rawa Indah, terus ada juga Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Murni, dan semuanya pendengar Kondo Sapata ingin disiulola, ingin dikasayangi. Buat Mbak Duita lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mida yang lagi santai siang-siang menikmati secangkir teh manis ditemani sama ubi goreng deh. Kalau yang selanjutnya nih kira-kira apa nih makan siangnya nih? Halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
2: Kondo Sapata ingin isi lola, ingin istasajangi.
0: Iya, dengan kakak siapa di mana nih?
2: Iya, dengan Erwin di Jalan Tama saat ini Mbak Dwi.
0: Kak Erwin sehat Ki?
2: Iya, alhamdulillah sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah. Kak Erwin sudah ada pisang goreng atau ubi gorengnya belum nih?
2: Ya, cuma ubi goreng ini Mbak Dwi.
0: Ya. Tapi ada temannya, teman minum kopinya ada, teman ngetehnya.
2: Ya, kalau kopinya, iya sudah ada ya.
0: Alhamdulillah, itu dia yang ditunggu-tunggu.
2: Iya.
0: Oke Kak Erwin, mau ki request lagu atau mau salam-salam?
2: Iya, lagunya lagu Kalu Empang. Lagunya Eninomi. Ya, Eninomi Kumbaya.
0: Ya. Oke, okay. Buat siapa nih salamnya?
2: Iya, yang pada lewat tadi ada Mida Diadi, terus ada juga Adi Boteng, ada Bapak Ulan, Terus ada juga Aco Herudin, ada Pak Mahir di Tepalan, ada Alia, ada Sriani, terus ada juga Dina, Lesardino, Padilla. Terus ada juga Sidan di Pulau bersama Pak Salman di Galuh Lombok, ada Pak Sultan. Terus ada juga Maulana, ada Medi Parma, terus ada juga Purnamasari, ada Darmawati di Pulkar, ada Ibu Murni, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar, ada Anto Dienrekan bersama Sri Luk Timur, ada Bapak Yuli di Lombat, ada Pak Sukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahin, ada Indah di Sopeng. Terima kasih sepanjangnya buat Mbak Dwi. Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erwin di Tamasapi. Selanjutnya kita jalan-jalan kemana lagi nih? Halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
3: Engi hanya celolai.
0: Iya, dengan bapak siapa di mana nih?
3: Bapak Imran, Imar Winding.
0: Pak Imran sehat Ki?
3: Ya, sehat-sehat ini, terik sekali matahari.
0: Iya, Dik. Ini kalau kita melihat mataharinya seperti ada 10 mungkin, Dik.
3: Ya, mengandung api.
0: Panas sekali ya, makanya butuh yang sejuk-sejuk nih, yang asik-asik lagu-lagu gitu. Ya. Boleh, Pak Imran mau request lagu apa nih, Pak Imran?
3: Rekod lagu judulnya Mamasa Tondo Kadadianku.
0: Oke, buat siapa lagunya?
3: Buat siya yang baru lewat tapi tadi Pak Erwin di Tamasapi, Pak Don di Tamerindi, Pak Jamili, Haji Jamili di Mongin Sidi, Baharullah di Bapatu. Ah, semuanya mau pendengarnya dari tidak kutahu sebut satu persatu namanya apa ini agak aku lupai ya penyiar di studio, semoga sehat-sehat menjalankan tugas.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imran nih, selanjutnya sebelum kita putar yang asik-asik. Halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
4: Halo, waalaikumsalam Mbak Duwita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Dari Acore Mbak Duwita.
0: Sehat Ki Kak Acore?
4: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Duwita, bagaimana kabarnya ini Mbak Duwita?
0: Alhamdulillah, kabar yang sama juga nih, saya sehat di siang hari ini.
4: Bagaimana cuacanya di Mamuju nih Mbak Duwita?
0: Di Mamuju ini kalau kita lihat keluar sih sebetulnya awannya lumayan banyak ya, tapi mataharinya tetap ini nih, tetap cerah ceria nih.
4: Sama ya, sama juga di sini nih.
0: Iya, masih
4: betul-betul kencang.
0: Masih terasa suasana panas-panas kemaraunya ini.
4: Iya betul-betul, ini sementara nih angin betul-betul kencang ini, angin wede-wede.
0: Iya, semoga aman-aman semua ya.
4: Ya, mudah-mudahan aman.
0: Amin. Oke, Kak Core, mau request lagu apa, mau salam-salam?
4: Apa namanya? Ikutan saja lah sama lagu di depan itu.
0: Boleh.
4: Ya, karena terlalu banyak lagu saya rasa ini, terputar ini.
0: Oke. Salam-salam ya kalau gitu, silakan Kak Core.
4: Iya, salam-salam dulu ya. Ada Ibu Lia di Mamuju. Ada juga si Patuo, ada Ibu Murni. Ada Sahara. Ada Ani di Boteng. Ada siapa lagi tadi yang satunya di pokoknya ada Sidan. Ada juga Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Don, Pak Ari, Pak Syarudin. Pokoknya semuanya bisa tanpa kecuali deh.
0: Oke.
4: Iya, iya. Buat Mbak Duwita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan selalu banyak yang ini, apa namanya itu, yang kertas-kertasnya itu.
0: Kertas yang mana nih Kak Coren nih? Kertas tagihan atau kertas yang mana?
4: Ya, yang kertas-kertas yang ada tuh yang warna-warna merah-merahnya itu.
0: Oke, kertas warna merah ya, tapi ada angkanya ya di situ ya, bukan cuma warna ya, merahnya aja ya.
4: Ada angkanya 1K atau 00K.
0: Oke Kak Jare.
4: Oke, terima kasih banyak Mbak Dita.
0: Iya.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Kak Core ini amin paling serius nih, apalagi di tanggal-tanggal pertengahan bulan ya. Selanjutnya satu lagi. Halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondo Sapata, yang diselolanya yang dikasayangi.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana nih?
5: Bapak Ulang di Adi-Adi.
0: Oh, Bapak Ulang. Sehat, Ki?
5: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Siang-siang udah minum kopi nih, Bapak Ulang?
5: Ya, sudah hampir ronde ketiga ini masuk.
0: Ternyata udah ronde ketiga nih.
5: Iya. Tinggal tunggu mami ronde keempat.
0: Oh, nanti gak tidur-tidur.
5: Iya.
0: Oke, Bapak Ulang, mau Ki request lagu atau mau salam-salam?
5: Iya, ikutan saja.
0: Salam-salam ya kalau gitu silakan.
5: Iya, salam-salam ada Ibu Murni. Untuk Ibu Murni, kenapa? Kapan ini latihannya Ibu Murni? Bapak sudah sudah standby ini.
0: Latihan apa nih Bapak Ulang nih? Mau nyanyi, ada lomba nyanyi?
5: Main poli, tapi banyak nih undangan. Undangan ke polman ini untuk Ibu Murni.
0: Ibu Murni ditunggu latihan volinya Ibu Murni.
5: Iya. Ada juga Ibu Lia, ada Darmawati, semoga tarik suaranya juga semakin bagus. Ada Pak Erwin, ada Pak Coheruding, ada Mida, ada juga Papa Rizal, Pak Guru Pak Mahir, ada siapa lagi Pak Yuni, ada juga Pak Tidan, ada juga tadi Pak siapa namanya Acure, ada juga
0: ada Pak Imran, ada Pak Erwin,
5: dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Siap.
5: Semoga Mbak Dwi lanjut sehat selalu.
0: Amin.
5: Iya, sama-sama dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu berjudul Anadara Sendana nih selanjutnya untuk menemani Papa Ulang yang saat ini kopinya udah ronde ketiga nih katanya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamojo, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Duita Arjana di Pus Kondo Sapata. Masih ada sisa waktu kurang lebih 5 menit. Siapa tahu masih ada yang mau kirim-kirim salam nih, atau mau cerita makan siang apa nih hari ini. Boleh di 0426232443 atau di WhatsApp 0822-9609-996. Halo, assalamualaikum. Pus Kondo Sapata.
1: Kondo Sapata, yang bisa lelayan, kita sayangi.
0: Iya, dengan kakak siapa, di mana? Agak kecil nih suaranya nih.
1: Oh, Kak Darmawati.
0: Oh, Kak Darmawati. Kak Darmawati di mana nih?
1: Di Pulau Perampuan.
0: Oh, sehat, Ki?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Aman cuaca di pulau?
1: Ya, aman.
0: Aman? Aman ya, masih sama panasnya ya?
1: Ya, masih panas.
0: Masih sama panas, tapi ya disyukuri ya, mau panas ya, mau hujan.
1: Selalu disyukuri.
0: Tapi kalau panas begini yang paling disyukur nih ibu-ibu nih, apalagi kalau yang habis mencuci. Cuciannya jadi cepat kering di hari ini.
1: Iya.
0: Iya, udah mencuci nih Ibu Darmawati nih.
1: Oh, tadi malam mencuci. Iya, karena tidak mencuci kalau hari karena panas matahari.
0: Tapi air aman di sana?
1: Ya, iya, aman airnya.
0: Aman, masih banyak ya, masih
1: pagi-pagi
0: tersedia.
1: Pagi-pagi sudah dijemur.
0: Oh, oke, okay, betul. Oke, mau salam-salam?
1: Masih bisa request lagu, teman.
0: Kalau request lagu, masih ada antrian nih. Salam-salamnya aja kalau gitu.
1: Oh. Oh, jadi Bapak Uda makasih tadi sapaannya Bapak Uda, alhamdulillah. Ada Ibu Mida, ada Pacu Kuring punya Ani, Ibu Mida, pisang apa, ubi gorengnya.
0: Iya nih, saya juga nunggu nih ubi gorengnya dari Ibu Mida.
1: Iya. Ada juga Ani, ada juga Pak Sidang, Pak Maher, Haji Jamili, Lia, ada juga Alia, ada juga Pameran Kodo, ada Dina, ada juga Maulana, ada juga Core, ada juga Mandroyi, ada juga Ibu Murni, Eri Masati, Pak Sultan, ya semuanya aja deh tanpa terkecuali. Mbak Dwi, mudah-mudahan semoga selalu yang umur.
0: Amin.
1: Kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ibu Darmawati, kita semua lagi nunggu ubi gorengnya dari Ibu Mida. Selanjutnya, terakhir nih ya. Halo, assalamualaikum. Pus Kondo Sapata.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa? Bapak siapa, di mana?
2: Putra di Kemenin, Mbak.
0: Kak Putra, sehat, Ki?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana, apakah sudah minum kopi bersama pisang goreng dan ubi goreng?
2: Sudah, Mbak, dari tadi.
0: Alhamdulillah. Iya?
2: Lagi istirahat ini, Mbak.
0: Oh, istirahat. Alhamdulillah, udah istirahat. Kalau gitu langsung aja nih, Kakak Putra, mau salam-salam karena sisa 2 menit lagi.
2: Susahnya yang ada anbut. Pak Kisal, tadi sudah mengerti, ada Ibu Lia, ada Core, ada Sidang Bobi, dan semuanya juga nama
0: saya. Oke, siap. Oke.
2: Buat Mbak ya, selamat saya, semoga selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Putra. Dan saya bacakan dulu nih, terakhir ada pesan yang masuk di WhatsApp Dari Darmin di Mateng, request lagunya Rindu Tangalayuk, judulnya Mak Gau Sala. Kirim salam buat Jajak, Gondrong, dan semua pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali. Ucapannya selamat beraktivitas dan selamat bertugas ya. Sehat selalu. Sehat selalu juga buat Kak Darmin di Mateng dan buat seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pendengar setia Puskondo Sapata. Dan mohon maaf apabila ada lagu yang belum sempat terputarkan. Nanti kita ketemu lagi di Pro Dangdut ya, nanti ya di 2:30 masih bersama saya Dwita Ardiana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Kilas Sulawesi Barat edisi Rabu 16 September 2026. Bersama saya, Dwita Ardiana.

Kita awali dengan berita pertama, kekeringan melanda Mamuju, produksi padi dan jagung berpotensi menurun. Fenomena El Nino dan kekeringan mulai menekan sektor pertanian di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah lahan sawah tidak dapat ditanami akibat keterbatasan pasokan air sehingga berpotensi menurunkan produksi padi dan jagung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofyan, mengatakan dampak kekeringan paling terasa pada komoditas tanaman pangan khususnya padi dan jagung. Menurutnya, lahan pertanian yang tidak memperoleh pasokan air berpotensi mengalami penurunan produksi. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena ketersediaan air merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Lebih lanjut, Sofyan mengatakan pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan sejumlah intervensi untuk mengatasi persoalan tersebut. Langkah itu dilakukan atas arahan Bupati Mamuju dengan memaksimalkan berbagai sumber air yang masih tersedia.

Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Barat evaluasi gerakan Mandaras mulai Oktober 2026. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Sulawesi Barat akan mengevaluasi awal gerakan Sulbar Mandaras pada Oktober 2026. Hal ini dilakukan setelah satu tahun uji coba regulasi tersebut diterapkan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Barat Mustari Mula mengatakan evaluasi ini menyasar efektivitas program wajib baca yang mulai berjalan penuh di tahun ajaran 2026 hingga 2027 pada siswa sekolah se-Sulawesi Barat. Mustari menjelaskan satu tahun terakhir baru merupakan tahap penguatan peranti regulasi. Mulai dari surat edaran, perda hingga pergub pembudayaan gemar membaca Sulawesi Barat Mandaras. Ia juga menyebutkan siswa yang benar-benar menjalani program penuh adalah angkatan tahun ajaran 2026-2027, ditargetkan lulus dan terukur hasilnya pada 2029. Dengan estimasi sekitar 9.000 siswa lulus pada 2029 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Barat menargetkan lahir sekitar 7.000 buku antologi karya siswa se-Sulawesi Barat.

Harga sejumlah komoditas sayuran naik, pedagang sebut imbas kebutuhan MBG. Sejumlah komoditas sayuran di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan harga akibat terbatasnya stok yang juga digunakan untuk memasok kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju yang bernama Jamal mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas sayuran, di antaranya buncis, kentang, dan juga wortel. Menurutnya kenaikan harga paling tinggi terjadi pada komoditas buncis yang saat ini mencapai Rp30.000 per kilogram. Sementara itu untuk komoditas kentang dijual dengan harga Rp23.000 per kilogram dan wortel seharga Rp22.000 per kilogram. Jamal menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pemasok, penggunaan sejumlah komoditas tersebut untuk kebutuhan MBG turut memengaruhi ketersediaan stok yang ada di pasar.

Informasi berikutnya, Lapas Anak Mamuju menggelar penggeledahan dan tes urin gabungan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Mamuju bersama aparat penegak hukum atau APH dari Polsek dan Koramil melaksanakan operasi gabungan berupa penggeledahan kamar hunian dan tes urin terhadap warga binaan serta petugas pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di LPKA kelas 2 Mamuju, Jalan Lingkar Tampa Padang, Kecamatan Kalukuk. Penggeledahan dilakukan secara humanis sebagai bagian dari upaya pencegahan peredaran narkoba dan masuknya barang-barang terlarang ke lingkungan LPKA. Dalam proses penggeledahan kamar hunian, petugas menemukan sejumlah barang yang kemudian diamankan. Barang tersebut diantaranya korek gas, benang nilon, serta beberapa batang sikat gigi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar mengatakan penggeledahan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis terhadap anak binaan.

Dengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 FM dan aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Dwi Tardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat,

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. RT 5 RW 3 dari Cici Paramida. Kalau Anda pendengar RT berapa RW berapa nih? Langsung aja yuk kita dengar yang asik-asik di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang hari menuju sore ini masih ditemani bersama saya, Dwita Ardiana. Dan bagi Anda yang mau request atau kirim-kirim salam, nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp. WhatsApp di nomor 0822-9609-0996. Kira-kira apakah sudah panjang antrian? Wah, sudah panjang ternyata. Langsung aja kalau gitu ya, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Panjang banget nih U-nya tadi.
1: Iya, apa kabar ini Mbak Dwita Ardiana?
0: Alhamdulillah sehat. Ini oh, dengan kakak
1: Dengan siapa?
0: Kakak siapa nih, Acore?
1: Iya. Berarti ini Ardiana ini jangan sudah makan ubi gorengnya.
0: Iya nih, makanya jadi lebih bersemangat nih. Oh, karena sudah habis ubi gorengnya nih ya.
1: Oh iya, kenapa enggak dibagi-bagi ke sini kodong?
0: Nanti kita kirim via udara ya ini ya.
1: Oh iya Pak, ayo kebetulan lagi di kecang angin tuh.
0: Iya betul, nanti semoga kurang lebih nanti 2 jam lagi sampai mungkin ya ubi gorengnya ya nanti ya.
1: Ya, saya tunggu 2 jam ya, kalau tidak ada ya. Kalau sampai 2 jam tidak ada sampai.
0: Ya udah berarti goreng sendiri ya Kak Core ya. Oke Kak Core, mau request lagu apa nih di siang hari menuju sore ini?
1: Oh ini, lagunya Mega Mistika Cuma Kamu.
0: Oke, buat siapa nih lagunya?
1: Pokoknya buat Dwita Ardiana ini. Ibarat mudah-mudahan siapa ini datang, apanya ini?
0: Ubi goreng.
1: Gorengnya.
0: Oke, lanjut.
1: Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, ada si Patuo, ada juga Papa. Siapa ya namanya lagi itu yang Papa?
0: Papa Ulang?
1: Papa Ulang, apa kabar nih Papa Ulang? Sama juga pasangannya nih Papa Ulang yang sementara menggoreng ubi katanya ya. Ada Bobby, ada Sidan, ada Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Adon, Pak Ari, ada Amar, pokoknya semuanya tak pakai kecuali Mbak Dita Ardiana. Ya, terima kasih banyak Dita Ardiana. Semoga sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan tambah-tambah cantik juga orangnya, tambah mancung hidungnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak bahaya nih Kak Core. Kalau semakin panjang hidungnya, nanti saya kepentok. Tak butuh nanti ya. Lanjut selanjutnya, siapa ini? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Dwita.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan Kakak Zidan. Gimana Kakak Zidan? Sudah piring keberapa ubi gorengnya hari ini?
2: Iya, begitulah. Ada di sedikit ini. Cemilannya ini.
0: Ada ya sedikitnya. Mungkin bisa dibagi tadi ke Acore tuh.
2: Nanti saya kirimkan Acore ya. Kirimkan lewat WA.
0: fotonya mau saja.
2: Iya.
0: Iya. Oke Kak Zidan.
2: Kacore itu.
0: Oke Kak Zidan mau request lagu apa nih?
2: Saya mau request lagunya Rumah Irama, Gala-Gala.
0: Oke, Gala-Gala. Buat siapa nih lagunya nih?
2: Kirim salam buat Anto dan Tekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Popowati, Mowati, ada Randy, terus ada Piko Carip. Terus ada Bobby Kamesa Core Maulana, terus ada Alis Hardino Padilla Irwangani, terus ada Pak Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Bu Liadi Mate, Bu Norma di Bumana, si Patua, Bu Murni, kemudian ada juga Pak Coharudin, Pak Mahir, terus ada Medi, ada Gunawan di Salari, ada Sultan di Kalutulu, ada Pak Salmam, Mama Nanda, terus ada juga Pida di Bala, Rizky Amelia di Pambusuang, terus ada juga Bunda Adi, Asriani Alia di Majene, kemudian ada Warel Algisar, Baim Putra, Papa Yuli, Hamsa, Unding, dan semuanya saja tanpa terkecuali, Dek Duita.
0: Oke, mantap.
2: Sudah ada lagunya, Dek?
0: Ada dong, aman.
2: Ya, buat Dek Duita lanjut waski, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Zidan dari Polman, kita lanjut kemana nih? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Dita. Barusan ketemu ini, di mana?
0: Di sini.
3: Nah, kenapa barusan lagi menyiar ini?
0: Ini, iya ya. Udah lama ya, jarang-jarang kayaknya saya memang ini dapat siang.
3: Ya, udah lama. Barusan menyiar siang. Ya, dengar suara apa kalau pagi.
0: Iya, biasa pagi saya ini, ya, barusan pagi, lagi siang.
3: Di Halo Sulbar, kayak itu Halo RRI. Sama Mbak Indah Medi.
0: Wih, hafal Medi.
3: Ketemu ini.
0: Iya, sehat, Ki.
3: Alhamdulillah sehat bersama kru di kapal.
0: Wih, lagi perjalanan kemana nih?
3: Mau keluar besok ini sebentar. Masih di pelabuhan ini, Mbak Dita.
0: Oh, semoga lancar-lancar perjalanannya, aman ombaknya semua. Amin ya.
3: Ya, amin.
0: Amin. Jangan lupa apa? Oleh-olehnya.
3: Oleh-oleh. Oh ya, nantilah.
0: Main-main ya, deh. Oke. Mau request atau mau salam-salam nih kakak nih?
3: Ayo mau request lagu dulu ini.
0: Boleh, silakan.
3: Kalau masih bisa. Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi, pas banget nih sore-sore memang ya, ditemani secangkir
3: dengar,
0: kopi.
3: Dengar itu ada ibu gorengnya ibu Mida.
0: Iya nih, ubi gorengnya Ibu Mida sudah berapa ini yang tanyakan? Sisa ditunggu datangnya saja ini ubi goreng.
3: Sisa ditunggu dekat datangnya, Pak. Dekat itu kalau dari sini Ibu Mida. Dekat karena sementara kayak di perbatasannya mau menuju di Majene.
0: Oh. Singgah dulu mungkin nanti ambil ubi gorengnya di Ibu Mida.
3: Ya, paling 20 kilo ini ke bawah. Satu jam naik motor.
0: Oh ya.
3: Ya.
0: Jangan lupa nanti singgah ambil.
3: Yang mau bergabung di gerakan, jadi kita sapa-sapa dulu.
0: Oke, boleh, silakan.
3: Ya, salah dua ada tadi yang baru lewat. Ada Acore, ada Sidan, ada Ibu Mida ini di Adi-Adi. Jangan lupa kirim ubinya. Ani di Boteng, Bapak Ula, Bapak Rizal, Pak Mahir di Kapalan, Mama Nanda, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Nurma, Pangeran Kodo, Pak KMS, Bobi, Maulana, ada juga Dahlia, Tanti Terikulara, ya semuanya saja pendengar Pro Dangdut, tanpa ada yang dikecualikan. Ada juga rekan temanku ini di belakang lagi makan kerupuk bersama nasi. Semoga terhibur dengan rikisan lagu.
0: Oke.
3: Okay. Dan untuk Mbak Dita, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Jalankan aktivitas. Semoga rezekinya lancar.
0: Amin.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar-lancar perjalanannya. Jangan lupa singgah di rumah Ibu Mida nih untuk ambil sepotong ubi goreng atau sepiring. Lanjut, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan kakak siapa di mana nih?
4: Belain dari Sopeng.
0: Kakak Indah sayang, apa kabar?
4: Alhamdulillah, maafin lah, WSOE, panas.
0: Sama di sini panas. Juga nih, panas.
4: Dan gak pernah hujan-hujan di sini, Dita. Ayah, panas.
0: Kirain udah turun salju di Sopeng.
4: Mudah-mudahan ada salju buatan di sini, dilempar ke sini.
0: Nanti jangan lupa, nanti kasih sirup kalau ada salju.
4: Duh, mantap. Ini jangan bahas-bahas sirup ini deh, panas tuh udah gerah banget ini, aduh.
0: Oke. Kayaknya minggu lalu Kakak Indah lagi makan ini nih, bakso kayaknya, Di.
4: Makan bakso sambil monitor, tapi sekarang saya minum air dingin ini di botolan sambil monitor juga. Pas saya minum, diangkat telepon kok, alhamdulillah bisa nembus.
0: Alhamdulillah.
4: Berarti hilang kesedihan ini panasku.
0: Oke, supaya semakin sejuk-sejuk nih, mau lagu apa nih Kakak Indah nih?
4: Ambil saya situasi sekarang, di hati panas membara. Karena panas di sini. Rana-rani.
0: Buat siapa nih? Hatinya, yang panas cuaca tapi yang membara hatinya nih, hati panas membara.
4: Iya, apalagi kan cuaca panas, tanggal tua mi juga, jadi harus.
0: Aduh, langsung semakin langsung membara nih.
4: Semakin membara ini panas, nggak tahu. Okay. Semoga cepat berlalu ini tanggalnya.
0: Amin, tanggal baru.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Nanti semoga turun tanggal, hujan juga ya.
4: Iya, tanggal baru turun hujan ore ademnya, ya Allah.
0: Oke, Kakak Indah, salam-salamnya mau buat siapa?
4: Oh, salamnya buat yang baru lewat, salam kenal ya. Dan terus ada Kak Yulia, Ibu Dharma, Kak Ani di Boteng, ada Pak Syukur, Pak Jamil, Kak Amar, terus sebenarnya Kak Bobby di Polma, Maulana juga, siapa lagi di yang biasa, Anto di Endre kan tetangga kampung kita. Terus siapa itu yang di lu? Astri ya, siapa? Aduh, pokoknya itu mi, ada kemarin siapa kah? Pokoknya semua-semua di top pendengar RR mau di tempat terkecuali. Bu Adita selamat bertugas ya selalu. Jangan lupa ya kalau hujan turun dilempar ke Kabupaten Sopeng dulu deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya lempar, jangan lupa ditampung ya nih Kakak Indah ya. Selanjutnya, halo assalamualaikum, Pro Dangdut.
5: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, hari ini.
0: Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa nih, di mana nih?
5: Dengan Bobby.
0: Kakak Bobby, masih dengan kondisi yang sama? Sehat?
5: Iya, masih.
0: Kondisi Alhamdulillah.
5: Hei.
0: Iya, Kakak Bobby udah dapat ubinya dari Ibu Mida?
5: Saya sementara masih nunggu. Kalau mau dikirim ke sini ya, kirim saja sih. Sekarang juga.
0: Ternyata panjang antrian ubi gorengnya Ibu Mida, Di.
5: Iya.
0: Oke.
5: Oke, lagunya Mbak Dwi.
0: Boleh, silakan.
5: Nah, saya mau dengar lagunya Nasar.
0: Yang apa nih judulnya nih?
5: Ya, ini lagu barunya Nasar ya. Astaga.
0: Astaga.
5: Astaga Naga. Iya.
0: Oke.
5: Sudah ada ya.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
5: Oke, saya tunggu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya kalau gitu Kakak Bobby.
5: Oke, menyapa yang baru lewat. Ada Deinda di Sopeng. Ada juga Ibu Mida, ada Ani Boteng, ada juga Popaulan. Ada Sultan. Ada Bunda Adi, Mama Nanda, ada Kaime, Satriani, Alia, ada Purnama Sari, ada Alex Dardino, Mama Sarani, Irwan Padule, Dayanti, Pak Salman, Bang Tumis, ada Reski Amalia, kemudian ada Sidan, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Pangeran Kodok, Atu Airudin, Pak Mahir, dapat syukur Abdur Rahim dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, mantap.
5: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Bobby, selanjutnya ada siapa di ujung sana? Assalamualaikum. Dangdut adalah kita. Kakak Tondeng sehat, Ki?
6: Iya.
0: Sehat?
6: Hah?
0: Sehat, Ki?
6: Alhamdulillah, kita sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di tempat tak aman?
6: Sama gitu.
0: Sama ya, panas ya. Kayaknya hampir merata nih panas nih hari ini. Oke, Kak Tondeng.
6: Iya.
0: Mau request lagu atau mau salam-salam nih, Kak Tondeng?
6: Lagunya anu, Kak. Lagunya Evie Tamala.
0: Evie Tamala yang judulnya apa nih?
6: Selamat ulang tahun.
0: Apa? Selamat ulang tahun?
6: Iya.
0: Oke. Ada yang lagi ulang tahun kah hari ini?
6: Ada yang lagi sambil.
0: Oh, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu.
6: Lagunya Selamat Kamita.
0: Iya.
6: Kasih Kamita, Sambikun.
0: Oke, salam-salam ya, silakan. Oke, kalau gitu tadi ada yang lagi ulang tahun, nanti insya Allah akan diputarkan ya lagunya ya. Sekarang kita putar dulu nih lagu yang sudah di request dari Kak Corek di awal tadi.

0: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Cek fakta.
2: Masih bersama saya Dwita Ardiana dalam Cek Fakta pukul 15.04 waktu Indonesia Tengah. Beredar informasi di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjangan Lansia 2026. Dalam unggahan tersebut berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman yang mencurigakan dan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan tersebut juga tertera gambar dengan keterangan "We are hiring" atau "Kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan pekerjaan. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum merupakan hasil dari rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Beralih ke informasi berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi memastikan bahwa informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demikian rangkaian informasi Cek Fakta untuk hari ini, edisi Rabu 16 September 2026 yang kami rangkum dari laman website komdigi.go.id.
1: Cek Fakta.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Selamat sore pendengar Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita jeda dulu sejenak untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani sama saya Dwita Ardiana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, tadi kita sama-sama baru saja mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya, bagi seluruh pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya, untuk yang mau kirim-kirim salam atau request lagu-lagu dangdut favorit yang asik-asik, boleh nih di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822-9609-0996. Langsung saja, sudah ada yang terhubung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Wassalam, Dangdut. Nadita.
1: Oke, dengan kakak siapa di mana nih?
2: Dengan Resti Amalia di Pambusuang.
1: Oke, sehat, Ki?
2: Alhamdulillah sehat. Kita ya, Mbak Fitri. Mbak Fitri ini ya?
1: Ini sore hari ini sama temennya Kak Fitri nih. Ada saya, Duita.
2: Apa namanya? Masih bisa ringkas lagu?
1: Boleh, silakan.
2: Lagunya anu, apa namanya? Mr. Mahmud.
1: Mr. Mahmud. Oke, buat siapa nih Mr. Mahmudnya nih?
2: Buat semua ya. Buat pendengarnya RRI Mamuju tanpa terkecuali ya.
1: Oke.
2: Yang lima. Ada Asriani, gimana kabar? Bunda Adi. Pak Salmang di Galuh Lombok sana, gimana kabar Pak? Katiara di sudut kota juga, gimana kabar? Semoga sehat selalu. Di Pembusuang ada Ibdala Pandini, Bang Kumis. Di Polewali ada Maulana, ada Gibran, Tiko Sarip, Kak Abraham. Siapa lagi? Kak Abraham, Kak Kane Saki, Bobby bersama Kak MN. Juga ada tidak juga semuanya mudah tanpa terpikir.
1: Oke, siap.
2: Buat

0: milikmu, spesial buat yang ada di Makassar. Aska, asik. Lanjut, kita terima lagi yang telepon. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Langsung diangkat tadi ini.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aku bilang itu, tembus makain ya, Pak, diangkat memang nih.
0: Alhamdulillah, berarti Dale tadi.
1: Iya, memang Dale kumin.
0: Oke, dengan kakak siapa di mana, Kak?
1: Dari Kalimamuju.
0: Ah, Kalimamuju, Ibu Murni lagi. Ibu Murni udah dapat belum tadi pisang goreng apa ubi goreng tuh tadi dari Ibu Mida?
1: Belum ada ini, masih menunggu.
0: Banyak yang menunggu.
1: Mau berangkat ini main poli, tidak ada mi juga datang-datang ini menunya pisang ubi goreng.
0: Hai, enggak dapat Ki kalau begitu. Nah,
1: iya, enggak dapat mi ini.
0: Oke, Ibu Murni mau salam-salam atau mau request lagu nih?
1: Masih bisa kalau lagunya.
0: Kalau masih cukup nanti diputarkan ya.
1: Iya, itu kami ajak di lagunya tadi pengusaha sih.
0: Oke, boleh. Lanjut kalau gitu salam-salam.
1: Iya, buat pengusaha hati Bukat Don topengnya, terus ada juga Rizky Amelia tadi, ada juga Acore, terus ada juga Zidan, ada juga Pak Sultan, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Ani, terus ada juga Papa Ulan, Mama Nida juga, dan buat semuanya Mas Ajak sampai dan dikecuali.
0: Oke.
1: Buru-buru ini mau lagi berangkat ini main poli.
0: Udah ditunggu mau latihan.
1: Iya, sudah ditunggu. Ini Pak Maher ini baru-baru gak ditelepon bagaimana sudah bisa datang ini, belum bisa ini. Sementara ini.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Duita, saya selalu menjalankan tugasnya. Doa yang terbaik buat Mbak Duita.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat latihannya. Semoga atlet voli kita nih, Bu Murni nih, berhasil menang ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Halo, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan.
2: Dangdut adalah kita dengan Mbak Duita.
0: Dengan Pak Mahir nih ya.
2: Betul sekali Mbak Duita.
0: Sehat Ki Pak Mahir.
2: Alhamdulillah ini baru tiba dari sekolah Mbak Dwi, langsung kasih on radio ini, belum baru sepatu dibuka ini.
0: Wih, alhamdulillah, sama kayak Ibu Murni nih langsung tembus.
2: Iya, alhamdulillah. Ini karena saya pulang dari sekolah itu jam 3 lewat baru saya pulang.
0: Oh, jadi ini waktunya mi untuk minum secangkir kopi.
2: Iya, sudah waktunya Mbak Dwi, karena sudah 2 minggu ini. Artinya mepet waktu untuk masih di Pro Dangdut, tapi alhamdulillah saya bersyukur hari ini ketemu Mbak Dwi di Pro Dangdut.
0: Alhamdulillah.
2: Barangkali ikutan saja Mbak.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya silakan Pak Mahir.
2: Ya, salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore, ada tadi Murni di Kalimamuju. Saya menunggu kesiapannya untuk ke Tapalang. Saya mau kasih lawan saya punya tim voli putri ini.
0: Wih, ternyata banyak nih atlet voli di pendengar kita.
2: Jadi kalau sudah siap Mbak Murni, Murni timnya dihubungi saja hari apa ditentukan. Insya Allah saya siap menerimanya.
0: Oke, Ibu Murni ditunggu sama Pak Mahir di Tapalang.
2: Iya, kemudian selanjutnya ada Pak Sultan juga di yang barangkali sementara berada di daerah Tapalang, yaitu di Tajimani. Ada juga Pak Syukur di Kutai, ada Pak Rahim, Pak Rizal di Taludu, ada Bapak Ulan juga Ibu Mida, ada Ani di Boteng, Norma di Mbana, Lia di Mating, ada juga Sahara, Pak Tuherudin, Acore, Zidan, Dina, Dharma di Pukar, ada juga Bang Erwin Jalan Tama Sapi, Pak Jamili, ada juga Pak Salman di Galun Lombok, Maman Anda di Kampung, dan semuanya pendengar Pro Dangdut, semoga sehat semua.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Duita Ardiana, salam sehat selalu bersama keluarganya dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mahir kita jalan-jalan kemana? Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan kakak siapa di mana nih?
1: Kakak Erwin kembali Mbak Dwi.
0: Kakak Erwin.
1: Sama Sati.
0: Iya, kakak Erwin. Gimana kakak Erwin? Masih kabar baik?
1: Iya, alhamdulillah kabar yang seperti tadi Mbak Dwi.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma ubi gorengnya habis.
0: Ternyata habis ya, enggak sampai ya ke tempat tak?
1: Iya, karena bukan terminalnya di sini. Iya. Kalau dia di Hadi itu terminalnya ubi goreng.
0: Gitu.
1: Iya, karena banyak ubi di sana ya.
0: Oh, pantesan. Ke sini juga enggak sampai nih ke kantor RRI ubi gorengnya. Oke, Kak Erwin. Mau ki salam-salam atau mau request lagu?
1: Ya, ikutang tadi lagunya Rezki Amalia. Apa itu tadi lagunya?
0: Rezki Amalia tadi Mr. Mahmud.
1: Oh iya. Cuma itu saja ikutan ya.
0: Oke, salam-salamnya silakan Kak Erwin.
1: Iya, kirim salam ada tadi yang baru lewat Pak Mahir, apa kabar? Terus ada juga Astriani Demajendek bersama Alia, terus ada juga Dina, Lesardino, Fadila. Ada Pak Salman, ada Bang Sidan, terus ada juga Pak Sultan tadi, ada Maulana, ada Medi Parma, ada Kibran di Bunga-Bunga bersama Pak Abrahan, ada Bain Putra, ada Putra Mandar, terus ada juga Darmawati di Pulkar, terus ada juga Pak Jamili, ada Ibu Murni tadi, terus ada juga Pak Anto Diendekan. Ada Pak Ciani Atri di Timur.
0: Oke, udah.
1: Ada Ibu Lia di tengah sana.
0: Oke.
1: Ada Amar. Ya pokoknya semuanya di tempat terkecuali Mbak Dwi.
0: Oke, siap.
1: Ya buat Mbak Dwi selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya nih yang udah kita tunggu-tunggu nih. Kita coba tanya dulu nih ya. Halo, assalamualaikum, Radangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kita.
0: Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu nih dari tadi nih. Ibu Mida, gimana nih ubi gorengnya? Udah sampai mana nih ubi gorengnya nih Ibu Mida nih?
2: masih ada ubinya, tapi bagaimana Mi mau dikirim, bagaimana Mi ini kirim di WA atau dikirim?
0: Fotonya mau di?
2: Biar Mi ya, dia bilang masih dekat sidang, ya cuma fotonya Mi saja dikirim ya. Wah. Iya, masih bisa ke request lagu?
0: Boleh, nanti kalau masih sempat diputarkan ya.
2: Lagunya Mansur S, Kiang Kuhang.
0: Apa?
2: Kiang Kuhang.
0: Yang Kuhang?
2: Kiang Kuhang. Oh, Kuhang.
0: Mungkin karena belum dapat ubi goreng nih saya agak-agak pendengarannya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salam silakan.
2: Dulu. Yang baru lewat ada Pak Erwin Jalan Thomas Sapi. Ada juga Ibu Murni, ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, ada juga Ibu Sahara, Pak Ulan Diadi, Pak Mahir di Tapalang, ada juga Pak Parisal, Anik di Boteng, ada juga Pak Sultan, ada juga Pak Yuni, Pak Sidang, Pak Abraham, Pak KMS, Acore, ada juga Bobby, Pak Putra, ada juga Rezki Amalia, Italia Pandini, dan semuanya pendengar Purdanduk tanpa terkecuali Mbak Duita. Buat penyiar Mbak Duita lanjut tugas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita udah dapat kejelasan informasinya nih, ternyata ubi gorengnya masih ada, cuma berupa foto aja kata Ibu Mida nih. Kalau gitu ubi gorengnya Tentunya lebih asik lagi kalau kita nikmati dengan secangkir kopi dari Joni Iskandar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju Kanal Informasi dan Inspirasi. Balik lagi masih ditemani bersama saya Duita Ardiana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut. Kita lanjut lagi yang asik-asik. Masih panjang nih list lagunya. Harap bersabar ya yang belum diputarkan lagunya atau belum dibacakan nih pesannya. Nah, ngomong-ngomong pesan yang belum dibacakan di WhatsApp, ada dari siapa nih? Dari Sarip di Polewali Mandar. Katanya salam kenal untuk seluruh pendengar Pro Dangdut. Katanya mau diputarkan lagunya Kemarau. Terus selanjutnya ada juga dari Selamat Siang untuk semuanya. Salam buat anak-anak Paraita FC. Salam buat anak Karang Taruna, apa nih, Mamesa Panggalo Salobose, anggota pecinta alam adventure Buku Copala, anggota Karang Taruna Paraelo, juga buat Ponpes Pondok Pesantren Hairunas Rusung, serta buat yang nongkrong di rumah makan Surek di Tunda Labuang Utara. Lagunya ikutan. Salam untuk semua dari Raj Aryan di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggai, Majene. Lanjut dari baca pesan, saya mau dengar dulu nih suara siapa di ujung sana. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Mbak Duita.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Tajudin di Minahasa nih, Kak Duita.
1: Oh, Kak Tajudin apa kabar?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya kabarnya juga sehat, Alhamdulillah.
2: Udah lama nggak ngobrol kita ya?
1: Oh iya, karena memang baru mulai lagi nih saya nih untuk siaran siang.
2: Baru hari ini, Kak Duita, apa gimana?
1: Siaran siang kayaknya minggu lalu juga sempat udah sih ya.
2: Oh, berarti ini kedua ya, baru kedua ya?
1: Iya, benar. Oke. Kata Judin mau salam-salam. Lagunya mungkin ngikut aja ya, karena ini udah panjang nih antrian lagu.
2: Udah mau habis waktu juga. Mm-hmm. Jadi salamnya buat semua yang udah pada gabung aja. Mm-hmm. Buat Kak Duitanya jaga kesehatan. Udah makan siang belum nih?
1: Alhamdulillah udah nih. Juga tadi udah dapet foto, belum sih ya, belum dapet foto ubi goreng dari Ibu Mida.
2: Oh iya, semoga nanti.
1: Oke.
2: Buat Kak Duita ketemu lagi. Makasih ya Kak Duita. Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan kakak siapa di mana?
3: Papa Ulang, tetangga Jamida di Adi-Adi.
1: Oh, berarti kalau Papa Ulang ini udah dapat nih ubi gorengnya nih harusnya ya.
3: Iya, sudah dapat karena sangat berdekatan sekali. Namanya tetangga.
1: Alhamdulillah, ternyata Bapak Ula yang dapat ini.
3: Iya, saya duluan dapat baru teman-teman.
1: Alhamdulillah, yang lain cuma fotonya kalau Bapak Ula dapat langsung.
3: Iya, begitulah.
1: Oke, ndak anu, ndak rasa ingin tambah?
3: Bisa gitu tanya sama Pak Bu Mega dengan Mbak Fitri, bilang tetangga betulnya itu Bapak Ulan dengan Mida.
1: Oke, iya. Bapak Ulan mungkin salam-salam aja ya lagunya.
3: Iya,
1: enggak
3: apa-apa, yang penting masih bisa masuk.
1: Siap, silakan salam-salamnya. Ya,
3: ada tetangga saya juga di sini, ada Papa Diki, ada juga Ian Arasia, ada juga Ian di Pasada, Papa Dewi, Pak Haco Herudin, ada juga Papa Rizal, Pak Mahir, ada juga Ibu Murni, ada Pak Erwin, ada Ibu Lia, Ibu Dharma, Acore dan Sidan, Erwin, ada juga ya Pak Bang Bobi, Pak Sultan dan semuanya pendengar Pro Dangdut tanpa terkecuali.
1: Oke,
3: itu nah Duita, lanjut tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan kakak siapa di mana nih?
4: Pulau Karampung.
1: Oh, kembali lagi dengan Ibu Darmawati.
4: Iya. Bagus itu Bapak undang. Kalau ada serak banyak, pisang goreng, mantap.
1: Mantap ya, alhamdulillah ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Ibu Darmawati, mau ya. Salam-salam?
4: Oh, enggak bisa request lagu.
1: Lagunya udah ada antrian nih. Ada dua yang belum diputarkan.
4: Oh iya, enggak apa-apa.
1: Boleh. Salam-salam ya, silakan.
4: Papa Ulang sama Mama Midanya. Ada juga Pak Rizal. Ada juga Pak Cuk Herudin. Ada juga Ani. Mm-hmm. Ada Nida. Siapa? Indah. Ada juga Lia. Mm-hmm. Ada juga Ibu Murni. Ada Pak Maher, mm-hmm. Pak Jamili, Acore,
1: yeah.
4: Ada juga Bansidang, mm-hmm. Ada Bobby, Fiko, Maulana, Pangeran Kodo, Dina, Pak Braham, Pak Nisrang, mm-hmm. Ya semuanya aja kan,
1: oh, okay.
4: Terkecuali buat Dwi.
1: Yeah.
4: Mudah-mudahan semoga sehat selalu,
1: panjang umur.
4: Mudah-mudahan banyak juga rezekinya.
1: Amin.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon terakhir deh nih ya, sebelum kita putarkan lagu yang sudah menanti. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan kakak siapa di mana nih?
5: Putraman lagi di Pulau Mening, Mbak.
1: Siapa?
5: Putra Mandar.
1: Oh, Putra Mandar lagi, silakan.
5: Iya.
1: Gimana nih? Mau salam-salam langsung ya? Kita kebut ya?
5: Iya, langsung saja, mau karena waktu ini sudah mepet.
1: Iya,
5: ya.
1: Boleh, langsung.
5: Oke, salam buat ada Ibu Ida, ada Ibu Murni, ada Pak Ani Uteng, ada Pak Rizal, ada Pak Ulan tadi. Ada Sidang, ada Bobi, ada semuanya aja pendengar Putra Mandar sore hari ini.
1: Oke.
5: Mudah-mudahan sehat semua. Buat bagi saya, selamat bertugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, telepon dari Kak Putra tadi sekaligus juga menjadi penutup dari perjumpaan kita di sore hari ini. Mohon maaf buat yang lagunya belum sempat diputarkan atau yang pesannya belum sempat dibacakan. Tapi jangan khawatir, karena Pro Dangdut hadir setiap hari ya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Akhir kata, saya Dwi Tardiana pamit, dan setelah ini akan ada dialog interaktif Suara Nusantara. Untuk itu nantikan terus hanya di Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Suara Nusantara untuk hari ini, edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Sore hari ini di dialog interaktif Suara Nusantara, saya akan mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa untuk berdialog mengenai topik yang belakangan sedang terjadi di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Apalagi mengingat musim kemarau ini sudah terjadi sejak bulan Juli di periode tahun 2026 ini. Untuk itu kami hadirkan topik dialog Suara Nusantara yang bertopik upaya ketahanan pangan musim kemarau di Kabupaten Mamuju. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Muhammad Akbar Esos yang merupakan Kadis Ketahanan Pangan dari Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum, selamat sore Bapak, selamat datang.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak, selamat sore juga bagi pemirsa untuk Kabupaten Mamuju dan sekitarnya.
0: Iya, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Semoga semua pendengar sehat-sehat semua.
0: Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat ya Pak ya. Dan kalau saya melihat nih, hari ini bersemangat sekali nih Pak Kadis nih untuk hadir di Pro 1 RRI Mamuju, langsung menyapa seluruh pendengar dan pemirsa kita ya Pak ya. Oke, baik bagi Anda pendengar dan juga pemirsa, nanti yang mau berinteraksi langsung dalam dialog interaktif Suara Nusantara, Anda bisa bergabung bersama kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran dari dialog interaktif Suara Nusantara ini dapat Anda saksikan secara langsung, secara visual di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi apabila Anda memiliki pertanyaan, nanti Anda boleh mengirimkan pesan di kolom komentar yang akan langsung kami bacakan, dan nanti insya Allah juga akan langsung mendapatkan tanggapan dari Pak Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju pada sore hari ini. Baik, kalau begitu langsung saja terkait topik kita, yaitu upaya ketahanan pangan musim kemarau di Kabupaten Mamuju. Ini kalau kita berbicara mengenai musim kemarau ini kurang lebih sudah 3 bulan ya Pak Kadis ya?
1: Iya.
0: Ya, dan selama kurun waktu terjadinya musim kemarau ini di Kabupaten Mamuju sejauh ini sudah seperti apa kondisinya Pak? Silakan Pak Kadis.
1: Iya, jadi para pemirsa, pertama sama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, terus pada Dinas Ketahanan Pangan untuk bersua dengan pemirsa RRI Nusantara,
0: Suara Nusantara.
1: Kondisi sekarang setelah 3 bulan kemarau ini, kemarau ekstrim, bukan kemarau biasa, ini kemarau ekstrim. Ya, kita sudah lihat di mana-mana terjadi kekeringan di mana-mana. Tapi alhamdulillah Kabupaten Mamuju kita masih survival. Kondisi pangan kita, jangan khawatir masyarakat, kita masih punya cadangan pangan itu 104 ton. Hanya kita perlu mengatur cara pola mengkonsumsi itu pangan. Perlu kita ada tiga pilar sebenarnya di ketahanan pangan itu dalam rangka membangun ketahanan pangan masyarakat.
0: Apa saja itu Pak?
1: Ya, ketiga pilar itu adalah aspek ketersediaan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, karena kami itu ada tugas tertentu yang menjadi tusi kami, salah satunya adalah proyeksi pangan di Kabupaten Mamuju. Hal ini adalah dari 12 item yang kita lakukan pendataan makanan pokok itu, semua Mamuju surplus. Okay. Itu artinya bahwa kita optimis kita masih bisa aman pangan. Masyarakat tidak perlu panik baik untuk melakukan penampungan atau apa sebagainya. Aman masyarakat. Kemudian kedua, aspek keterjangkauan. Aspek keterjangkauan ini adalah menyangkut pangan itu betul-betul hadir di masyarakat dengan harga yang bisa dibeli oleh masyarakat. Ketika terjadi lonjakan harga, kami melakukan beberapa program. Salah satunya adalah gerakan GPM. Gerakan GPM inilah salah satunya untuk mereduksi harga yang ada di pasaran. Kami menjual sering harga di bawah harga pasar. Sehingga aspek keterjangkauan bisa betul-betul dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat, terus di Kabupaten Mamuju. Kemudian ketiga, ada aspek namanya aspek pemanfaatan pangan. Mm-hmm. Pangan itu bukan hanya beras. Bagaimana kita mendorong sebenarnya masyarakat jangan hanya makan beras, atau kita mendorong namanya non beras. Bisa kita mengkonsumsi jagung, bisa kita mengkonsumsi sagu, ubi, umbi-umbian, itu bisa semua kita gunakan. Bisa juga pisang. Bagaimana kita mengkolaborasi konsumsi pangan kita dalam satu harian itu. Mm-hmm. Jadi kalau kita sudah menggunakan seperti ini, aspek kesehatan akan muncul. Karena karbo itu bisa kita kurangi.
0: Itu juga. Dan kalau berbicara mengenai makanan bahan pokok pengganti nasi, ini juga masyarakat sudah mulai beralih ya Pak ya?
1: Iya.
0: Seperti sarapan paginya ini kalau kita lihat, banyak juga yang penjual-penjual sudah mulai menjajakan hidangan seperti pisang rebus ataupun ubi rebus begitu. Dan Bang Adis tadi disampaikan bahwa saat ini stoknya ada 104 ton ya?
1: Iya, betul sekali Bu.
0: Ya, dan angka 104 ton ini kalau kita melihat kan perakiraan yang disampaikan bahwa El Nino ini atau kemarau panjang ini estimasinya ini akan berlangsung juga hingga ke tahun depan. Nah, kira-kira 104 ton ini apakah bisa mencukupi atau seperti apa nih Pak?
1: Itu 104 ton Bu untuk kondisi di tahun 2025. Masih dari timur 2026 ini kami lagi mau pengadaan sebanyak sekitar 75 ton.
0: Oke, baik.
1: Jadi insya Allah aman lah, pokoknya yakin dengan pemerintah insya Allah kita akan keluar dari kondisi seperti ini dengan aman, bagus dan semangat Indonesia.
0: Amin, itu tentunya yang menjadi harapan kita semua ya, seluruh pendengar dan juga pemirsa. Karena kalau kita melihat ini kemarau nih banyak yang juga sudah mulai mengeluhkan panasnya tidak selesai-selesai gitu. Tapi tetap optimis ya Pak Adis ya, bahwa stok insya Allah aman. Sudah disampaikan oleh Pak Kadis dan disampaikan juga tadi ada tiga pilar dari ketahanan pangan ya Pak ya. Dimana yang pilar pertama adalah ketersediaan pangan atau proyeksinya seperti apa, dan juga keterjangkauannya dan pemanfaatan pangannya. Kita bicara dulu satu persatu nih Pak dari ketiga pilar tersebut. Tadi kan kalau ketersediaan pangan sudah proyeksinya sudah ya, dari 12 item yang ada nih semuanya surplus. Yang paling aman berarti apa nih Pak nih? Atau yang paling banyak begitu stoknya?
1: Ya salah satunya beras. Di mana-mana alhamdulillah di semua kabupaten di Sulbar, mungkin semua termasuk Mamuju itu karena surplus beras. Baik itu karena kita di Mamuju jujur katakan bahwa kami punya pangan yang diproduksi secara lokal. Itu 730 ton pada bulan Agustus ini. Ini sesuai dengan data statistik dan data Bapanas. Bapanas itu adalah bagian dari Dinas Pertanian. Kemudian ada pangan impor yang masuk ke Mamuju. Jadi jangan khawatir lah, insya Allah kita akan tetap stabil dengan persoalan pangan. Dan semua komoditi alhamdulillah masih terjangkau, hanya salah satunya dalam minggu ini kenaikan cabai atau bawang cabai rawit, rawit merah yang itu naik sedikit. Karena sentral penghasil cabai itu juga mengalami kekeringan besar. Sekitar Gunung Latimojong. Gunung Latimojong itu membawahi Toraja, Enrekan, sekitar Gunung Latimojong itu yang sekarang juga tidak pernah hujan. Jadi surplus cabainya ini ya sambil lokal yang sedikit, ya ada juga dari Goa, dari itu yang tidak terlalu, masih adalah hujan di situ. Jadi masih hanya ya memang
0: tidak terlalu terdampak begitu ya Pak ya. Terdampak.
1: Masih ada insya Allah, masih ada. Ya, makasih.
0: Ya, jadi ini berbicara juga mengenai kenaikan harga cabai, tentunya terkait juga dengan pilar kedua di mana keterjangkauan harga nih. Untuk saat ini yang mengalami kenaikan yaitu baru di cabai saja begitu. Cabai, ya. Untuk bahan pokok yang lain seperti apa Pak? Proyeksinya? Ya.
1: Sebenarnya ada kenaikan di telur, telur ayam ras ya. Karena di samping kemarau sebenarnya tidak terlalu pengaruh kalau telur. Hanya karena sekarang ini 3 bulan ke depan ini kan orang, tradisinya orang Islam itu kan maulid.
0: Maulid ya.
1: Nah, jadi di situ, jadi di samping sedaran di beberapa SPPG yang menggunakan juga produk telur, masyarakat juga ini dengan kita ini umat Islam yang banyak mengkonsumsi lagi untuk acara-acara maulid, sehingga naik ada kenaikan harga.
0: mulai bergerak.
1: Mulai bergerak naik, ya, Pak, tapi ya? Insya Allah masih bisa kita pantau. Dan insya Allah kami akan bergerak melakukan GPM di kantor kami itu setiap hari, bahkan Senin itu kami GPM lagi di Ahmad Kiraan.
0: Oke, nah. Ini info mengenai GPM ini juga biasa yang menjadi pertanyaan para masyarakat nih, para pendengar dan juga pemirsa. Kapan dan di mana saja nih, Pak nih?
1: Nah, ini yang saya singgung kepada masyarakat Mamuju. Dinas Ketahanan Pangan itu punya apa ya, medsos. Kita bisa bergabung di Ketahanan Pangan. Kita pulau Ketahanan Pangan. Ada Facebook Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju. Di situ ada informasi tentang harga. Di situ ada informasi tentang jadwal GPM. Kemudian bisa juga lewat Instagram Dinas Ketahanan Kabupaten Mamuju.
0: Oke, jadi pantengin terus semua. Pantengin terus informasi terbaru ya. Yeah. Dan juga mungkin update mengenai harga-harga dari bahan pangan ya, yeah, supaya masyarakat saat ingin berbelanja ke pasar juga ini tidak kaget tiba-tiba kenapa harganya jadi begini begitu ya, Pak ya. Yeah.
1: Bahkan kami mohon maaf bisa saya informasikan. Bahkan kalau kami ada kegiatan upacara sama-sama apel di kantor bupati. Teman-teman, monggo buka Facebook Ketahanan Pangan. Kalau misalnya ada acara apa, pesta apa segala, teman-teman sudah bisa memprediksi harga. Karena kami punya emenator namanya Kementerian Konsumen yang mendata setiap hari di pasar.
0: Okay.
1: Dari semua kebutuhan teman-teman, kalau acara-acara seperti apa, kita sudah sampaikan bahwa harganya jagung sekian, harganya ikan sekian, harganya ayam, telur ayam sekian, sudah terangkan. Nggak, saya bilang, bertemanglah dengan Dinas Ketahanan Pangan dengan Facebooknya dan atau Instagramnya.
0: Boleh, jangan lupa di follow ya dan berteman ya. Nanti juga boleh di info-info nih kalau ada. Pak Kadis bilang harganya segini, tapi kenapa di pasar kok harganya berbeda? Itu juga boleh diinfokan ya, Pak ya. Oke, baik. Kembali lagi ke topik pembahasan kita, Pak, mengenai upaya ketahanan pangan di musim kemarau yang ada di Kabupaten Mamuju. Kalau berbicara mengenai hal tersebut, Pak, sejak kapan nih Dinas Ketahanan Pangan

0: hari di pasar. Jadi kemarau tidak kemarau, kami harus tetap melaporkan. Dan kami merilis juga itu tadi di Facebook dan di Instagram, dan kami juga punya aplikasi yang langsung melaporkan ke Bapak Nas. Nah, di samping itu teman-teman juga dari dinas lain yang melakukan hal yang sama. Mm-hmm. Baik dari perdagangan, kemudian teman dari vertikal terus pada BPS untuk melakukan jam pemantauan harga.
1: Iya, nah, jadi ini kerjanya bukan cuma musim kemarau saja ya, Pak ya.
0: Sudah tusi kami seperti itu.
1: Oke, kalau kita berbicara lagi Pak mengenai musim kemarau, kira-kira apa nih perbedaannya yang terjadi di tahun ini dan juga di tahun yang lalu mengenai dampak dari musim kemarau ini terhadap ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Mamuju?
0: Kalau kemarin-kemarin itu tidak terlalu berpengaruh. Karena kenapa? Palingan satu bulan hujan, produksi bagus. Nah sekarang kita kan rasakan sendiri. Teman-teman juga, masyarakat juga sudah merasakan sendiri. Dulunya mereka menanam cabai, yang menunggu musim hujan kapan, palingan satu bulan dia habis memberikan ladangnya, dia langsung bisa nanam. Sekarang tidak bisa nanam lagi. Tapi tetap masih ada spot-spot tertentu lewat mekanisasi pertanian maupun masyarakat sini sekarang sudah punya imunisasi dia sudah bisa berpikir dengan menggunakan alat apa bisa mengeluarkan air. Bahkan saya lihat beberapa tempat itu mereka tidak lagi menyiram air dengan pakai gembor atau apa, ember atau apa, dia sudah pakai sistem kompa.
1: Jadi ada inovasi yang dilakukan ya Pak Kadis ya. Iya, dan kalau kita berbicara mengenai dampaknya juga, kira-kira apakah ada data yang bisa disampaikan Pak mengenai luas lahan pertanian di Mamuju yang terdampak di kekeringan pada tahun ini?
0: Sebenarnya, mohon maaf, ini agak di luar dari tusi kami. Karena kalau bicara lahan, bicara tentang dinas pertanian. Jadi perlu pemirsa di seluruh Kabupaten Mamuju atau mungkin di daerah lain yang mendengarkan suara RRI ini. Suara Nusantara ini bahwa Dinas Ketahanan Pangan itu mengelola produk jadi.
1: Oke.
0: Kalau pertanian itu dari mengolah tanah sampai jadi menjadi gabah, atau kalau dia menanam padi menjadi melon, kalau dia menanam biji melon atau menjadi apapun yang dihasilkan oleh pertanian. Kami akan mendata setelah produk jadi itu masuk ke pasar atau ketika petani memasarkan itu, baru kerjanya Dinas Ketahanan Pangan.
1: Oke, jadi hasilnya nih ya baru nanti dikelola oleh Pak Kadis dari Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya membuka ruang interaktif untuk Anda. Bagi Anda yang ingin berdialog langsung atau memiliki pertanyaan, boleh nanti di 0426232443. Atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan balik lagi nih Pak Kadis, terkait di topik kita yaitu upaya ketahanan pangan musim kemarau di Kabupaten Mamuju. Jadi tadi juga disampaikan bahwa yang saat ini terdampak dan sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu kenaikan harga cabai ya Pak ya. Dimana tadi juga disampaikan bahwa hal ini diakibatkan oleh wilayah atau daerah yang penghasilnya ini juga di sana juga mengalami kekeringan atau terdampak begitu ya dari adanya musim kemarau.
0: Bahkan di Andrekang itu harganya sudah 100 juga.
1: Oh, jauh juga ya Pak ya.
0: Iya. Karena juga mengurangi hal yang sama.
1: Dan nanti saat di GPM apakah akan ada penyesuaian harga juga terkait harga cabai?
0: Ya, menurut informasi dari saya sampaikan kepada masyarakat Mamuju dan sekitarnya, di hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat ini di tanggal 21 hari Kamis, hari Senin itu akan ada pasar murah. Insya Allah salah satunya cabai, karena kalau kita tidak mengintervensi ini barang, dia akan menjadi salah satu menyumbang inflasi.
1: Nah, ya.
0: Nah, makanya insya Allah kita akan lakukan sekuat dan setenaga kami untuk melakukan presin harga atau perlu kita akan menurunkan harga itu.
1: Iya benar. Dan selain cabai juga yang mengalami peningkatan cukup tinggi ini ikan ya Pak ya. Ikan ini juga yang menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat nih, harganya karena melonjak tinggi di musim kemarau ini. Dan berbicara juga mengenai dampaknya nih Pak, apakah ada koordinasi khusus antara Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan Dinas Pertanian dan juga

0: instansi-instansi terkait, Pak, dan kolaborasinya seperti apa?
1: Maksudnya kolaborasi apa yang kita maksud?
0: Kolaborasi untuk ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju terkait dengan dampak dari musim kemarau ini, Pak.
1: Iya.
0: Namun sebelum dijawab, Pak, nampaknya sudah ada yang terhubung nih. Di telepon interaktif kami. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum, Suara Nusantara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Pak Salman, Mbak Diri.
0: Iya, baik, silakan Pak Salman.
2: Assalamualaikum, Pak Jadi.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman. Apa kabar, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Kendati perumpaan tidak penting, mana-mana itu terjadi gagal panen, tapi tetap semangat.
1: Iya, alhamdulillah, Pak.
2: Nah, begini konkretnya, Pak Jadi.
1: Iya.
2: Sekarang kita bicara ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu adalah menyiapkan bahan baku untuk kebutuhan masyarakat. Tapi sementara di sisi lain, daya beli akan menurun ketika gagal panen. Jadi solusinya bagaimana, Pak Jadi? Cara yang jelas, ya gagal panen berarti penghasilan akan menurun. Termasuk dari sawah, termasuk kakao, di mana-mana juga sering terjadi kebakaran. Otomatis penghasilan akan menurun, Pak Jadi. Kira-kira solusi pemerintah dalam ini apa, Pak Jadi? Terima kasih.
0: Ya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galung Lombok. Ini juga menjadi salah satu yang menjadi keresahan masyarakat ya Pak ya, dengan adanya musim kemarau ini dan terdampak dengan terjadinya gagal panen begitu, sehingga daya beli masyarakat ini juga menurun. Nah, kira-kira seperti apa solusinya nih Pak nih?
1: Yang jelasnya, pertama ketika terjadi seperti ini, Dinas Ketahanan Pangan tidak bisa hanya berdiam, melipat tangan. Mm-hmm. Pertama, bagaimana caranya barang itu ada di tengah-tengah masyarakat. Mm-hmm. Ketika barang itu tidak ada di tengah-tengah masyarakat, yakin saja harganya akan ke atas. Mm-hmm. Salah satunya, kami mendorong bahwa kalau tidak ada bahan pangan di sini, kita berusaha untuk melakukan impor. Mm-hmm. Maksudnya mendatangkan barang itu dari daerah lain yang surplus ke daerah kami yang membutuhkan. Mm-hmm. Dan kami melakukan hal-hal seperti itu dalam tim TPED Kabupaten Mamuju. Kemudian kami punya grup WhatsApp dengan distributor-distributor pangan. Mm-hmm. Yang ada di pasar-pasar. Mm-hmm. Jadi Dinas Ketahanan Pangan dengan penjual sayur, Dinas Ketahanan Pangan distributor beras. Mm-hmm. Nah, dan kami sudah sampaikan bahwa harganya itu tetap jangan terlalu tinggi. Mm-hmm. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa kita ketahui bersama ketika terjadi gagal panen, masyarakat juga pasti kantongnya terkempes. Mm-hmm. Itu yang pertama. Dan kami yakin Pak, insya Allah kemarin-kemarin ini, mungkin beberapa hari yang lalu, saya dari Jakarta, dari Bappanas, mau menanyakan tentang fasilitas distribusi pangan. Mm-hmm. Fasilitas distribusi pangan ini memaksudkan bahwa akan ada nanti penyaluran, kalau misalnya kita bisa diizinkan dengan juknis yang ada. Mm-hmm. Untuk memberikan bantuan kepada penyalur atau distributor. Mm-hmm. Minimalnya ongkos mendatangkan itu barang jangan dibebankan lagi di harga. Mm-hmm. Cukup pemerintah yang buffer di situ.
0: Okay.
1: Nah, itulah yang kami sekarang pelajari juknisnya. Mm-hmm. Itu seperti apa. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa itu barang itu, misalnya anggaran itu bisa turun, dan insya Allah kita akan manfaatkan untuk distribusikan ke masyarakat.
0: Nah. Jadi direncanakan untuk ada subsidi begitu ya Pak ya, dari biaya pengirimannya begitu. Ya, dan semoga ini bisa terrealisasi dengan baik ya Pak ya, insya Allah. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk tetap meningkatkan daya beli, yaitu salah satunya dengan berusaha menjaga agar bahan-bahan pokok yang di bahan-bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat ini tetap tersedia
1: dan terjangkau.
0: Dan terjangkau. Salah satunya adalah dengan impor. Untuk saat ini yang sudah diimpor ini apa saja Pak bahannya?
1: Oh, di Mamuju semua, hampir di Mamuju itu. Mm-hmm. Banyak impor. Mm-hmm. Banyak impor. Ada impor dari selatan. Mm-hmm. Maksudnya dari daerah sekitar Makassar ke pokoknya provinsi selatan, yang juga ada impor dari daerah Sulawesi Tengah di daerah Novi. Jadi insya Allah barang ini tetap akan ada. Sekarang zaman global. Mm-hmm. Di Mamuju ke Palu, ke Makassar, itu tidak ada lagi jalan yang rusak. Jadi semuanya bagus. Hanya yang perlu kami jaga di sini mengawal supaya harganya itu tetap kompetitif dan tetap bisa terjangkau oleh masyarakat. Rumusnya hanya satu. Ini bicara tentang supply dan demand.
0: Okay.
1: Kalau supply-nya bagus, insya Allah demand-nya juga tidak akan naik.
0: Amin. Semoga supply-nya ini tetap bagus dan terjaga ya Pak ya, sehingga masyarakat juga tidak perlu resah apalagi bagi para pecinta Lombok. Semoga harganya bisa kembali turun dan stabil begitu ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi dialog interaktif Suara Nusantara di sore hari ini, saya akan mengajak Anda untuk jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
3: Kacok, kenapa sayur sama buah itu mau pilih?
4: Iya Rina, karena ini hasil panen petani tak sendiri. Masih segar, kualitasnya bagus. Nah kalau kita beli, berarti kita juga bantu itu petani, nelayan, sama pelaku usaha di daerah ta.
3: Iya tuh, baru kak sadar. Ternyata beli pangan lokal bukan cuma soal belanja, tapi juga bentuk kepedulian tak sama orang-orang yang bekerja cari nafkah di kampung tadi. Sulawesi Barat dan Indonesia memiliki banyak pangan lokal yang berkualitas. Mulai dari beras, jagung, sagu, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, sampai hasil laut yang melimpah. Kalau kita membiasakan memilih produk lokal, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
4: Mulai sekarang, ayo biasakan kita beli dan makan pangan lokal. Selain enak, manfaatnya juga besar untuk daerah ta.
3: Betul, dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita sudah ikut mendukung petani, nelayan, dan kemajuan Indonesia. Mari cintai produk pangan lokal.
5: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
6: Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
7: A few moments later.
6: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
8: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
6: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabainya.
8: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
6: Tis, tis, tis.
9: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
10: Nah, temenin kakak belanja yuk.
11: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
10: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
11: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
10: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
11: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah, gak ada ngaruhnya kali.
10: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
11: Siap kakakku.
12: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dalam dialog interaktif Suara Nusantara. Dan masih menemani kami juga di studio ada Bapak Muhammad Akbar Esos, Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, dalam dialog Suara Nusantara bertopik upaya ketahanan pangan musim kemarau di Kabupaten Mamuju. Saya juga kembali mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung, nanti boleh di 0426-232-2443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Bisa juga melalui Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Jadi nanti boleh langsung pertanyaan Anda disampaikan di kolom komentar, dan nanti akan saya bacakan untuk langsung ditanggapi oleh Pak Kadis pada sore hari ini. Baik Pak Kadis, terkait topik kita mengenai upaya ketahanan pangan di musim kemarau ini, apakah ada program atau mitigasi khusus dari jangka menengah, seperti misalnya membantu ketersediaan benih yang tahan kekeringan atau diversifikasi komoditas nih Pak?
1: Ya, lagi-lagi saya kembali bahwa ini kan tusinya daripada Dinas Pertanian memberikan benih. Ya. Hanya kami menyarankan bahwa kami akan memberikan dia proyeksi tentang daerah-daerah mana yang terjadi kerentanan pangan.
0: Oke, jadi untuk daerah yang rentan ya, diinformasikan ya Pak ya. Ini daerah bagi ini masyarakat.
1: Perlu, nah, misalnya cabai yang perlu daerah sini yang butuh ini, daerah ini butuh ini.
0: Dan kalau untuk ketersediaan pangan di daerah-daerah terpencil seperti yang ada di pulau-pulau yang ada di sekitar Kabupaten Mamuju ini seperti apa Pak?
1: Ya itu yang menjadi atensi bagi kita semua. Pertama, kemarin ini kami merilis cadangan pangan pemerintah daerah CPPD untuk salah satu pulau kita, untuk salah satu, bukan salah satu pulau, di antara banyak pulau di sana. Jadi ada gugusan pulau-pulau, Balabalakang itu terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil, dan hampir semuanya didiami oleh masyarakat. Di sana itu tidak ada hasil selain ikan. Nah, kami dorong sama Pak Camat, perlu kita apa ya, belajar menyimpanglah bagaimana caranya ada pangan yang bisa kita jadikan lumbung pangan yang mungkin dibeli. Kalau misalnya kita punya surplus duit, karena biasanya orang-orang melaut itu banyak uangnya kalau misalnya musim-musim tertentu, ya perlu menyimpan makanannya dalam bentuk lumbung supaya ketika terjadi seperti ini bisa langsung dia merilis. Itu yang pertama. Kedua juga, kita sadari bersama bahwa ternyata dengan kemarau yang ekstrim ini bukan saja mereka kasihan tidak mendapatkan air sebagai sumber kehidupan mereka, karena mereka kan biasanya menada air hujan untuk jadikan sumber mata air, sumber air. Nah, ternyata juga tidak bisa mereka melaut karena gelombang besar, ada sampai 4 meteran. Jadi memang perlu diberikan bantuan dalam bentuk seperti ini untuk penanganan ini. Alhamdulillah kemarin juga pusat juga lewat Bulog penyaluran beras cadangan pangan pemerintah pusat. Jadi dua kali ke sana. Ya alhamdulillah, mungkin dalam satu bulan ini, mudah-mudahan ini cepat berlalu, setelah mungkin mereka dan cabai ini cukup lah untuk itu. Dan kemarin juga air berapa tahun itu yang mungkin 50 tahun kalau tidak salah, itu sudah disalurkan ke sana untuk itu.
0: Sudah disalurkan ya Pak ya. Jadi warga masyarakat bisa sedikit bernafas lega.
1: Jadi kami itu kolaborasi semua kemarin. Nah, ada Satgas, kemudian pemerintah desa juga ikut. Kami juga Dinas Ketahanan Pangan. Pokoknya kerjasama ini yang perlu kita terus bangun. Pak Lanal juga terima kasih. Alhamdulillah, welcome, bahkan membantu kami. Bahkan saya sangat berterima kasih sekali. Salah satu penyampaian beliau itu, kapal-kapal perang yang ada di sekitar Selat Makassar yang sampai ke daerah-daerah apa ya, Tarakan itu, kalau pas mendekat ke pulau, ke pulau-pulau Balabalakang itu supaya mendropping airnya. Nah, itu yang pertama. Kedua juga, kapal perintis yang membawa air ke Balabalakang ini setelah airnya itu dikeluarkan dari tandon atau tangki yang ada di kapal, tangki yang masih stay di kapal itu dibawa ke Balikpapan. Lewat komunikasi beliau ini, Pak Lanal ini dengan Lanal yang ada di Balikpapan, Lanal Balikpapan membantu mensuplai juga air. Mm-hmm. Ketika kapal perintis ini sampai di Balikpapan diisi air, masuk lagi ke pulau, membongkar lagi airnya. Jadi ini double strike ini. Alhamdulillah, inilah merupakan kerja-kerja kolaborasi yang selalu pemerintah daerah dorong supaya kita semua bisa melayani masyarakat secara maksimal.
0: Alhamdulillah, meskipun ada kendala-kendala namun bisa diselesaikan satu persatu dengan baik ya Pak ya.
1: Kepedulian bapak-bapak semua, stakeholder yang ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat berlalu lah ini.
0: Itu juga yang menjadi harapan kita bersama ya, karena ini sudah 3 bulan begitu ya Pak ya. Dan masyarakat ini juga terutama mengenai air ya, ketersediaan air bersih ini juga yang sudah beberapa waktu ini juga dikeluhkan oleh masyarakat yang terkena atau terdampak dari musim kemarau di tahun 2026 ini. Kalau kita melihat lagi Pak, kendala terbesarnya apa nih Pak yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju di musim kemarau pada tahun ini?
1: Ya, sebenarnya tidak ada sebenarnya kendala yang berarti. Sepanjang ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan itu bisa betul-betul diaktualisasikan oleh kita semua, saya rasa tidak ada kendala. Bahkan saya menyarankan kepada masyarakat, ayo kita memanfaatkan lahan pekarangan kita. Ayo kita menanam cabai 1-2 pohon. Jangan semuanya itu dibebankan kepada tempat tertentu karena kita pegawai yang tidak bisa nanam cabai atau mungkin kita dalam pemisnis bisa kita membeli di mana-mana. Tapi dengan cara kooperatif ini kita dorong pemanfaatan lahan pekarangan, saya rasa cabai ini bisa selesai. Air kan tidak mungkin sampai 10 literan disiram dalam satu tempat itu. Hanya sekarang teman-teman ini semua, masyarakat ini lebih banyak yang mengharapkan juga bilang, ah nanti aja saya beli, ada hasilnya. Jadi sekaranglah kita belajar dari hal-hal kemarau seperti inilah untuk bisa membangkitkan pemikiran kita bahwa ayo menanam, ayo bertani secara lokal yang secara sempit aja dimempatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah kita.
0: Iya, halaman rumah ya Pak ya bisa mungkin mulai dirapihkan untuk ada tanaman-tanaman seperti cabai mungkin ya dan juga daun bawang begitu.
1: Jadi, bahkan saya pernah, mohon maaf saya tidak mengutam bicaranya Ibu. Bahkan kemarin, belum bulan kemarin itu Pak Dinas Dinas Pertanian mengatakan bahwa ada bit saya yang ada di dinas kami. Silakan pergi ambil itu dinas tanam lombok. Tapi tidak saya kasih ke dalam bentuk satu paket begitu. Saya sudah siapkan dalam bentuk koker yang siap tanam. Nah, ini kan artinya bahwa kita diajak sebenarnya untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kosong itu.
0: Iya, dan bahkan ya cara lebih mudahnya apabila nanti kita membeli lombok atau tomat begitu di pasar, ada sisa-sisanya boleh ditabur di tanah yang ada di sekitar halaman rumah ya Pak ya?
1: Iya, sebenarnya. Iya, kalau kita, tapi alhamdulillah mungkin Tuhan juga mengajar kita lewat kemarau ini untuk bisa kita, ya seperti itu, memanfaatkan apa yang ada.
0: Iya. Nah, dan berdasarkan dari pengalaman juga yang ada di tahun ini, kira-kira nih Pak untuk di tahun depan untuk mengantisipasi apabila terjadi lagi musim kemarau seperti tahun ini, kira-kira langkah apa Pak yang sudah dipersiapkan?
1: Pertama, kami tetap perlu ada cadangan pangan pemerintah daerah. Itu pertama, untuk bisa mengatasi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bukan saja kemarau, Bu. Banjir juga kami siap untuk itu. Habis ini kemarau, banjir. Nah, kemudian kedua, kita harus mendorong pemerintah desa memanfaatkan lumbung pangan masyarakat. Ayo kita semua teman-teman para kepala desa, siapkan lumbung masing-masing. Simpan ketika ada surplus. Dan kita rilis ketika kita paceklik.
0: Oke, dan itu apakah ini juga akan menjadi salah satu indikator apakah akan ada penambahan anggaran nih Pak di tahun depan?
1: Ya mudah-mudahan kalau di, saya harap Bupati kami mendengarkan ini supaya kami juga bisa melayani. Dan kami juga betul-betul mendorong B2SA di tengah-tengah masyarakat kita. B2SA tertinya kita harus makan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kita harus memanfaatkan semua potensi sumber-sumber makanan, bukan hanya beras yang harus menjadi makanan pokok kita. Apalagi orang Mamuju itu, mohon maaf saya sampaikan dari awal bahwa teman-teman pas saya dorong kalau saya sosialisasi, kita dulu besar sampai kita sampai jadi kadis ini lebih banyak makan pisang, makan talas, ya makan ubi. Alhamdulillah saya jadi kepala dinas seperti itu juga. Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Baru kemarin-kemarin kita ini orang Mamuju, lalu kita sudah makan anu. Jadi makanya banyak orang Mamuju pada orang-orang tua dulu itu tidak kurang-kurang kena diabetes.
0: Lebih sehat juga
1: ya Pak Kadis ya. Bergerak kemudian mengurangi karbo lewat ya makan-makan yang itu yang ya, seperti tadi yang itu
0: sehat
1: ya dan... Alhamdulillah memang sudah hari di karperide salit juga sudah mulai terdorong juga untuk memanfaatkan itu.
0: Iya, itu juga mungkin yang membantu apabila ada salah satu bahan pangan yang tidak tersedia bisa. Dicarikan yang lainnya ya, begitu ya bisa, Pak ya, sebagai pengganti. Iya. Oke, baik. Tadi sempat ada penelpon yang tersambung namun nampaknya terputus. Nanti mungkin bisa dicoba kembali di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Baik, sudah kembali terhubung. Halo, Assalamualaikum, Suara Nusantara.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Pak Amin di Mamuju.
0: Iya, silakan Pak Amin.
2: Assalamualaikum, Pak Akbar.
1: Ya, siap.
2: Akbar Esmalio.
1: Oh iya, Alhamdulillah, Bapak kenal saya. Alhamdulillah, ya.
2: Iya, selamat sore Pak Kadis.
1: Iya, sore.
2: Singkat saja. Berkaitan dengan ketahanan pangan itu sendiri, saya kira Pak, ini bisa dipahami karena daripada El Nino itu sendiri, ini sangat berdampak sekali Pak pada masyarakat. Jadi yang paling intinya kita ini jangan cuma diajak disuruh nanam apa itu hortikultura atau mengkonsumsi baik beras maupun non beras itu sendiri, tapi yang terpenting adalah bagaimana peran langkah strategis di Ketapang itu sendiri untuk memberikan edukasi kepada, karena yang berdampak juga ini Pak di sektor pertanian juga.
0: Oke, baik.
2: Jadi harapan kami apa namanya tetap memberikan himbauan atau edukasi kepada masyarakat bahwa kita sekarang ini apa namanya berada di kondisi dampak El Nino itu sendiri. Saya kira Pak, hasil usaha, hasil upaya, kinerja daripada Dinas Ketapang itu sendiri, apabila ketersediaan pangan itu tetap ada dan betul-betul bisa dirasakan, dinikmati dengan kondisi masyarakat saat ini Pak Kadis. Yes, saya kira hanya itu saja.
0: Oke, baik.
2: Saya sampaikan. Iya, terima kasih Ibu penyiar juga Pak Akbar.
1: Siap.
2: Sekali lagi harapan kita adalah mudah-mudahan di fenomena seperti ini cepat berlalu.
0: Amin.
1: Amin.
2: Iya. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin di Mamuju atas atensinya untuk sore hari ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak, tadi Pak Amin juga menyoroti mengenai langkah dan strategis kedepannya.
1: Ya, jadi langkah untuk percepatan seperti ini, kami sebenarnya sudah beberapa menjangkau tempat-tempat untuk melakukan gerakan pasar murah. Semua produk-produk pangan, insyaallah kami akan hadirkan ke desa masyarakat. Pak Amin, di mana kita tinggal, sampaikan ke kepala desa tak, bersurat ke ketahanan pangan, kami akan datang ke desa tak untuk melakukan gerakan pasar murah.
0: Okay.
1: Salah satunya itu, kami akan menghadirkan pangan yang terjangkau oleh masyarakat lewat GPM. Itu salah satu langkah tercepat yang kami ingin lakukan. Kedua, kami sebenarnya sering melakukan sosialisasi di beberapa tempat, hanya karena keterbatasan anggaran tidak bisa kami jangkau semua. Bagaimana mendorong masyarakat untuk menanam. Jadi kami yang ada kemarin di Sumare, kami berikan juga bibit menanam pekarangan, mempatan lahan pekarangan di rumah. Mm-hmm. Kemudian kami ajar tentang B2SA. Kemudian kami tetap follow up. Mm-hmm. Bagaimana hasilnya di 3 kecamatan. Mm-hmm. Kemarin ada di Kecamatan Kaluku, tepatnya di Kelurahan Tasio. Kemudian ada di Kecamatan Simboro, tepatnya di Desa Sumare. Mm-hmm. Nah, ini kami bekerja sama dengan pemerintah desanya. Mm-hmm. Kader Tasio bekerja sama dengan Lurah Kaluku. Mm-hmm. Kemudian satu lagi di Kecamatan Tapalang, tepatnya di Desa Limbeng yang di atasnya Jembatan Bolong, kami juga melakukan seperti ini. Jadi di samping kami melakukan gerakan pasar murah, kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Mm-hmm. Bagaimana caranya mengkolaboratif semua sumber-sumber pangan. Mm-hmm. Untuk bisa kita makan, untuk bisa kita konsumsi bersama-sama. Saya rasa itu yang paling tercepat. Kemudian ya itu tadi, di samping itu, mm-hmm, ya mudah-mudahan kami tetap eksis di sini. Ketika panen masyarakat nanti, mm-hmm, kami tetap mengawal dan memberikan informasi harga. Mm-hmm. Baik itu harga padi, harga jagung, untuk bisa betul-betul masyarakat menikmati harga yang sebenarnya dari harga acuan pembelian pemerintah.
0: Oke, baik. Nah, gitu ya. Baik, Pak Kadis, mungkin terakhir ini Pak Kadis, apakah ada pesan atau himbauan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan nih Pak Kadis, silakan.
1: Ya, pertama, ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Mungkin di tahun beberapa tahun kemarin kita bilang palingnya 1-2 bulan aja kemarau. Ternyata tahun ini kemarau panjang, jadi adalah pembelajaran kita semua. Pertama, harus kita punya cadangan pangan. Kita tidak bisa lagi menghamburkan makanan begitu saja tanpa kita berpikir ke depan seperti apa nanti pangan-pangan yang akan kami konsumsi ketika terjadi paceklik seperti ini. Jadi perlu ada lumbung pangan yang ada di masing-masing desa, di masing-masing keluarga kita bisa menyimpan seperti ini. Mm-hmm. Saya rasa salah satu yang menelpon saya tadi itu mungkin sejawat saya, karena saya juga petani sebenarnya. Dia kenal baik saya tadi, sampai disebut nama orang tua saya tadi. Kedua, perlu juga sekarang kita sudah berpikir bahwa dengan kemar seperti ini jangan kita sering membakar, karena berpotensi apa yang kita sudah tanam akan mundur saat 4-5 tahun akan datang untuk bisa menikmati hasil. Coba bayangkan, tetangga yang membakar lahannya, kebunnya di sebelah terbakar. Nah, kemudian juga saya harapkan masyarakat, yang terpenting jangan panik. Kita serahkan sama pemerintah, insya Allah kita akan keluar dari seperti ini dengan baik. Jangan panik buying, seperti kalau misalnya sekarang BBM baru seperti ini sudah menjalar kayak seperti apa, itu panik buying. Jadi serahkan kepada masyarakat, pemerintah, insya Allah dengan SOP yang kita gunakan, dengan SOP yang akan kami tetap ketat pada SOP, standar operasional prosedur kami jalankan, insya Allah kita akan keluar dari persoalan ini dengan baik.
0: Amin ya rabbal alamin. Tentunya itu juga menjadi harapan dan doa kita bersama ya, Pak Kadis. Semoga kemarau ini juga segera berlalu dan sampai nanti sudah berakhir masa kemarau ini, ketersediaan bahan pangan kita ini juga masih mencukupi sehingga masyarakat bisa menjalani hari-harinya dengan tenang dan juga nyaman. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Kadis di sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau keterbatasan dari kami. Semoga nanti kedepannya bisa berkolaborasi kembali ya Pak ya dengan RRI Mamuju tentunya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif Suara Nusantara kita pada sore hari ini dengan topik upaya ketahanan pangan musim kemarau di Kabupaten Mamuju. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan awal yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
1: Informasi lengkap seputar desa mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, UMKM hingga inovasi dan potensi lokal lainnya dihadirkan dalam program Kiprah Desa. Semua dibahas secara sederhana dan informatif setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Mamuju. Berbagi ilmu, inspirasi dan inovasi untuk desa maju dan produktif.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang, maksud kami selamat sore saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi berita Skor Wil 4 dalam Gema Saripati Maju.
1: Dengan Riko Ilham, apa kabar Mas Riko Ilham?
2: Iya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, di mana dari Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Laporan selengkapnya dari rekan kami Ferry Musafir.
3: Tuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau prelove yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
4: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu, iya. Pertama sekali itu saya berawal dari cuma berapa lembar sih, mungkin ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
3: Pilihan barang yang ditawarkan cukup beragam, ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa, tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha prelove bukan sekedar aktivitas jual beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama tiga orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
4: Ayo satu kali ngobrol. Kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3.500.000 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online.
5: Tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri.
6: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun. Sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sultra, AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
5: Nama inisial AN, berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
6: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga mendata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dari Kendari. Pendengar dari Kendari, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari Stasiun Produksi Ampana. Selamat sore rekan Novian.
7: Selamat sore rekan Arvan.
1: Ya, silakan informasi Anda.
7: Baik, dari RRI Ampana, Festival Mulupi 2026, Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal, Berdaya dan Tak.
8: Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojo Una-Una, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Molupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal khususnya Ta dan Baree.
9: Di sini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara Festival Molupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Baree. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, Festival Molupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bareta.
8: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan, sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa khususnya Baree dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari Ampana. Dari Ampana kita beralih lagi ke Sulawesi Barat, tepatnya dari Kota Mamuju. Ada rekan Dwita di RRI Mamuju. Rekan Dwita, silakan rekan Dwita. Ya, selamat sore rekan Dwita.
0: Ya, baik, selamat sore. Terima kasih rekan Arvan. Informasi yang akan kami hadirkan dari Sulawesi Barat dari RRI Mamuju adalah Gubernur Suhardi Duka menyiapkan target 30 buku bagi siswa di Sulawesi Barat. Dan laporan selengkapnya bersama dengan rekan kami Muhammad Ilham.
10: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Peningkatan target tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat gerakan Sulbar Mandaras di lingkungan pendidikan. Suhardi Duka menyatakan target awal telah diterapkan untuk memastikan siswa tidak menyelesaikan pendidikan tanpa memiliki pengalaman membaca buku.
11: Dan Mandaras adalah kunci masa depan. Dan saya banyak dibantu oleh Pak Prof. Aminuddin terhadap gerakan literasi di Provinsi Sulawesi Barat ini, termasuk KKN Demetik tadi. Ya, itu sangat membantu sekali. Dan saya terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan. Sudah tahun ini tidak ada lagi siswa yang lulus tanpa membaca buku 20. Kalau memangnya semakin kita lihat siswa agak ringan 20 buku, kita naikkan menjadi 30 buku.
12: Soal kesiapan bacaan Pak Gub.
11: Siap semua.
10: Ya. Lebih lanjut, ia mengatakan guru di Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan mendukung program termasuk penyiapan bahan bacaan bagi para siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan dukungan akademisi, konsultan, dan kegiatan KKN tematik untuk memperluas gerakan literasi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Baik, demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari RRI Mamuju dan kami kembalikan kepada rekan Arvan di studio RRI Makassar.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian tadi informasi dari RRI Mamuju. Kita melangkah lagi ke informasi berikutnya. Kami menyapa rekan-rekan di Bumi Tadulako Palu bersama rekan Maria Imakulata di kesempatan sore hari ini. Selamat sore rekan Maria.
13: Selamat sore rekan Arvan RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
13: Ya, baik, dari Dari Palu, sore ini hadir dalam Gema Saripati Maju, musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun depan mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Sigi. Lalu seperti apa strategi penanganan kedaruratan kekeringan yang disiapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi? Berikut wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lama Karate.
14: Bagai ini kan musim kemarau ini, Mas, beberapa kali sudah di warning memang kemarau bakal lebih panjang atau bakal lebih panas. Kira-kira kalau untuk dampak lahan pertanian di Kabupaten Sigi khususnya, Pak Gadis, kira-kira saat ini gambarannya seperti apa?
15: Baik, detail luasan dan lain sebagainya, saya sekarang ini kemarin sudah minta data sama teman-teman di lapangan, hampir sebagian besar sudah kirim. Kami juga sudah rapat dengan seluruh koordinator penyuluh di Kabupaten Sigi. Memang ada beberapa yang terdampak kaitannya dengan tanaman pangan, baik itu padi, kemudian juga termasuk di dalamnya jagung, kemudian tanaman perkebunan, kakao, kemudian kopi, juga mengalami dampak. Saya merasakan dampak daripada kekeringan kita yang cukup panjang saat ini. Dan alhamdulillah, walaupun hampir beberapa hari ini mulai ada laporan dari lapangan sudah mulai hujan, namun pada dasarnya kita tetap antisipasi kaitannya dengan dampak panjang kekeringan yang diprediksi sampai awal tahun depan.
14: Kalau data terakhir, Pak Kadis, ada berapa luasan yang terdampak, Pak Kadis?
15: Ada beberapa kecamatan yang sudah kirim, Sigi Kota, kemudian juga ada kayak kemarin Lindu, saya spesifik saya Lindu, ada lebih dari 60 hektar sawah namanya daerah Paku, itu juga mengalami kekeringan. Dan langkah antisipasinya nanti untuk detailnya saya bisa kirimkan karena teman-teman sudah ada kirim ke saya. Namun langkah antisipasi yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah lakukan rapat bersama seluruh koordinator bahkan seluruh penyuluh se-Kabupaten Sigi di 1-2 minggu terakhir ini. Sebelumnya hasil rapat itu kami memfokuskan kepada yang tanaman-tanaman yang saya cerita tadi, padi, jagung, kemudian beberapa komoditi perkebunan kita fokus.

0: dalam 1-2 minggu ke depan ini masih berpotensi hidup apabila kita intervensi.
1: Yeah.
0: Dan tindak lanjutnya adalah saya mengajukan permohonan dana untuk darurat kekeringan. Seperti jadi kan untuk ada di kabupaten ataupun di semua daerah itu ada namanya dana penanggulangan bencana dan kedaruratan.
1: Yeah.
0: Dan menurut kami, kami mengajukan telat staf bahwa kekeringan merupakan salah satu bisa kita usulkan menggunakan penggunaan dana tersebut, walaupun nilainya tidak besar, tapi minimal kita fokuskan untuk pembelian apa namanya alkon, kemudian pipa ataupun selang, dan pembelian untuk bahan bakar, karena ini yang paling penting. Karena di sebagian wilayah juga ada kelompok-kelompok tani kami yang memiliki alkon, namun kesulitan di pipa, selang ataupun bahan bakar itu sendiri. Nanti coba kita intervensi, walaupun mungkin sudah pasti tidak mungkin semua wilayah Kabupaten Sigi, tapi titik-titik besar yang kita intervensi bisa cukup bisa membantu mempertahankan komoditi tersebut bisa tetap hidup dan bisa panen, kira-kira seperti itu.
1: Kalau tadi alat-alat alkon dan lain sebagainya itu, Pak Kadis, kira-kira optimis tidak untuk mencegah gagal panen gitu di Kabupaten Sigi?
0: Makanya saya bilang, gagal panen ini kan kami juga menurunkan tim POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman. Kekeringan merupakan salah satu penyebab daripada gangguan tanaman yang memungkinkan dia tidak bisa produksi. Nah, makanya saya bilang tadi, saya menurunkan tim dan meminta data dari lapangan untuk dilakukan pengamatan. Apabila kita intervensi, apakah dia masih hidup atau tidak? Nah, itu memang justifikasinya oleh teman-teman POPT namanya. Pengamat organisme. Jadi itu ada khusus fungsional terkait memiliki keahlian terkait dengan itu. Kemudian yang saya bilang tadi, alat-alat yang kami ajukan ini, selain ke kabupaten, saya juga mengajukannya ke Kementerian Pertanian, karena memang ada juga surat dari Kementerian Pertanian yang dapat mengajukan permohonan alkon, pengadaan alkon yang dibiayai oleh mereka untuk membantu areal-areal kekeringan dengan melampirkan, ya yang saya bilang tadi, luas areal kekeringan, kemudian dia punya kelompok tani, termasuk dengan dia punya data poligon atau koordinat dan potensi sumber air yang bisa digunakan untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
1: Baik. Kalau sampai saat ini, Pak Kadis, adakah sudah laporan yang lahan yang gagal panen gitu?
0: Ya, pasti. Makanya nanti sebentar saya kirim yang gagal, yang istilahnya puso, ya itu berpotensi. Berpotensi puso, bahkan sudah ada yang sudah sulit kayak jagung itu sudah ada yang melaporkan. Walaupun mereka masih berharap kalaupun misalnya turun hujan, mudah-mudahan kalau istilahnya mereka bisa berubah, bisa tetap akan panen. Cuma memang tidak bisa dipungkiri panas yang kita rasakan ini memang cukup membuat tanam sangat membuat tanaman menjadi berpotensi mati ya.
1: Selain dari bantuan kedaruratan kayak alkon dan lain sebagainya tadi, penjagaan kelestarian hutan ini juga menjadi solusi jangka panjang berarti untuk antisipasi,
0: wajib, Pak Kadis ya? Wajib. Kalau Sigi, mudah-mudahan sampai pemerintahan-pemerintahan yang akan datang tetap akan mudah-mudahan tetap berkomitmen untuk menjaga kawasan kita, karena ya ini contoh besar pada saat musim panas yang panjang seperti ini, hanya daerah-daerah yang tetap menjaga kawasan hutan lah yang akan tetap mampu menahan porositas daripada tanah kita dan menjaga airnya tetap ada tersedia, kira seperti itu.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kadis waktunya.
0: Oke.
2: Demikian informasi dari Palu mengisi Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Anjas Kurniawan dan Mas Iwan Effendi. Mengucapkan terima kasih, selamat sore. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan Gemah Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kita menyapa rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Syahribul.
4: Ya, selamat sore rekan Arvan Yusri.

0: Silakan informasi Anda.
1: Baik, dari RRI Bau-Bau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah yang ada di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan di tahun ini. Selengkapnya bersama rekan kami Afriansyah.
2: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan tahun ini. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, jaringan irigasi air tanah menjadi langkah pemerintah mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan akibat El Nino. Program ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian saat curah hujan rendah.
2: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 26 hektar akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya.
3: Wahid mengatakan pembangunan jaringan irigasi air tanah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan Kementerian Pertanian dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kendari. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 28 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan tersebut. Kepala Dipertan Bau-Bau ini menjelaskan jaringan irigasi menggunakan pompa dan pipa berdiameter sekitar 6 inci untuk menyedot air tanah dan menyalurkannya ke area persawahan. Setiap titik jaringan dapat mendukung pengairan sekitar 10 hektar lahan. Wahid mengatakan 3 titik jaringan irigasi air tanah saat ini sudah beroperasi, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap survei dan 22 titik telah diusulkan untuk tahun depan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekeringan lahan pertanian. Wahid menyebut 26 hektar sawah yang terdampak kekeringan tahun ini terjadi saat tanaman padi berusia sekitar 60 hingga 70 hari dengan tinggi mencapai 30 cm. Tanaman yang terdampak terus diupayakan mendapat pengairan dengan menggunakan mesin pompa untuk mengambil air dari sungai guna menjaga pertumbuhan padi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Itu dia laporan dari Afriansyah, reporter RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya, untuk Gemas Adipati sore ini, kita kembali bergabung dengan rekan Arfan Yusri di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Informasi berikutnya, pendengar, kami ke Kota Watampuni menemui rekan Eni Adnan di sana. Selamat sore, rekan Eni Adnan.
4: Selamat sore, rekan Arfan.
0: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, kemarau panjang mengancam 314 hektar sawah di 7 wilayah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Kemarau panjang mengancam 314 hektar areal persawahan di 7 wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya curah hujan dan suplai air ke saluran irigasi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir mengatakan, kekeringan terjadi di Kelurahan Tasililu, Desa Balakia, Turungambaji, Bonto Salama, Gunung Perak, Terasa, dan Arabika. Berkurangnya ketersediaan air membuat sejumlah areal persawahan kekurangan suplai untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Andi Oktav menjelaskan, kekeringan tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman padi, tetapi juga beresiko menimbulkan kehilangan hasil produksi pertanian. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton gabah kering panen per hektar, 314 hektar lahan tersebut berpotensi kehilangan produksi sekitar 1.758,4 ton gabah jika seluruhnya gagal panen.
6: Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah terjadi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk area persawahan yang terancam puso dan membutuhkan suplai air itu di Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya yang kami lakukan untuk BPBD Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini untuk area persawahan, yaitu kebutuhan pompa yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
5: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sautan Re, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Saya Eniatnan yang bertugas bersama Hermawan Syah. Kita kembali bersama rekan Arfa di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Eni Adnan. Informasi dari RRI Makassar selanjutnya terkait pemerintah melibatkan masyarakat verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos. Laporan bersama Aan Ariska.
7: Baik, sebanyak 4 juta keluarga tercatat masuk sebagai penerima bantuan sosial bansos dalam 2 tahun terakhir setelah pemerintah melakukan pemuktahiran data. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian data penerima agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan data lama. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 tugas kepada Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial. Salah satunya tugasnya yakni membantu proses pemutakhiran data yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
8: Tahun terakhir ini lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran, di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos sebelumnya, sekarang menerima bansos. Itu artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik dan tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat. Kita ingin lebih banyak masyarakat yang mau terlibat.
7: Keterlibatan warga juga diarahkan untuk mendukung proses digitalisasi penyaluran bansos. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam proses verifikasi dan validasi data perlindungan sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Aan Ariska untuk informasi report on the spotnya. Untuk informasi penutup Gema Saripati edisi hari ini, kami akan mengajak Anda menuju ke kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Jasmine.
9: Selamat sore, terima kasih rekan Arpan di RRI Makassar.
0: Silakan informasi Anda.
9: Baik. Pendengar, keterbatasan jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, membuat sejumlah sekolah belum mendapatkan layanan tersebut. Di tengah kondisi itu, seorang guru di SD kecil Ogolau, Desa Tibu, berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri bagi murid-muridnya. Bukan sekedar makanan, kegiatan sederhana itu justru melahirkan sebutan unik dari para siswa, yakni masakan bu guru. Berikut feature dari Alfiansyah.
10: Bagi sebagian anak sekolah, makanan yang dibagikan saat jam belajar mungkin terlihat sederhana. Namun bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, makanan tersebut menjadi sesuatu yang istimewa. Sekolah yang berada di wilayah tersebut hingga kini belum terjangkau program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Melihat kondisi itu, seorang guru Rizka Andriani bersama teman-temannya di media sosial berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri untuk para murid. Makanan disiapkan sederhana, kemudian dibagikan kepada anak-anak di sekolah. Bagi Rizka, kegiatan tersebut bukan untuk menggantikan program pemerintah. Ia hanya ingin memastikan anak-anak di sekolahnya tetap mendapatkan perhatian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi.
11: Berinisiatif berbagi kepada mereka untuk sekedar sarapan berupa roti dan susu awalnya, kemudian dari sana muncul aku upload videonya dan teman-teman bermunculan untuk membantu menghadirkan masakan Bu Guru ini. Karena diketahui memang bahwa kami di sekolah terpencil belum dijangkau MBG.
10: Kebahagiaan anak-anak ternyata menjadi penyemangat tersendiri bagi Rizka. Para siswa bahkan memberikan nama khusus untuk makanan yang mereka terima. Jika selama ini MBG dikenal sebagai singkatan dari makan bergizi gratis, bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau, MBG memiliki arti yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai masakan Bu Guru, sebuah sebutan spontan yang lahir dari kedekatan anak-anak dengan guru mereka.
11: Kalau dari anak-anak sih, senang-senang aja kak, karena begini, program MBG ini kan diketahui oleh mereka ya, melalui sosial media ataupun cerita dari rekannya yang mungkin bersekolah di daerah normal.
10: Namun di balik cerita hangat tersebut, terdapat persoalan yang membuat sekolah kecil Ogolau belum mendapatkan layanan MBG dari pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Parigi Motong Muhammad Bahri Korompot menjelaskan, saat ini Kecamatan Tinombo baru memiliki satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sesuai regulasi, satu dapur SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 siswa didik dan 500 penerima manfaat kategori 3B. Kondisi inilah yang membuat program MBG belum dapat menjangkau sekolah kecil Ogolau.
12: Jadi di tepatnya di Kecamatan Tinombo. Jadi di Kecamatan Tinombo itu memang secara sebaran penerima manfaat baik siswa dan 3B itu memang banyak. Nah, sementara dengan keterbatasan dapur di wilayah Kecamatan Tinombo itu masih ada satu SPPG. Gitu. Jadi satu SPPG itu kita kalau secara aturan itu maksimal pelayanannya di angka 3.000. Jadi 2.500 peserta didik dan 500 3B. Nah, itu yang membuat mungkin secara sebaran untuk pelayanan ke desa Tibu kalau nggak salah di atas itu di sekolahnya Ibu Rizka mungkin belum terjangkau.
10: Bagi anak-anak di sekolah kecil Ogolau, tentu tidak ada perbedaan antara mereka dan siswa di sekolah lain. Mereka juga ingin menikmati makanan bergizi yang menjadi bagian dari program pemerintah.
11: Harapannya tentu ya kesetaraan hak ya, karena program ini kan program dari presiden yang tentu dinantikan oleh banyak pihak. Jadi semoga kalaupun nanti dihadirkan MBG bisa sebagaimana mestinya di sekolah kami. Tentu kami menantikan program tersebut.
10: Kisah masakan Bu Guru dari sekolah kecil Ogolau menjadi cerita kecil tentang kepedulian di tengah keterbatasan. Sambil menunggu program pemerintah menjangkau sekolah mereka, seorang guru memilih untuk berbagi semampunya. Sebab bagi anak-anak, seporsi makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian dan harapan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan lebih baik. Alfiansah melaporkan.
9: Baik, pendengar, demikian feature dari RRI Toli Toli. Kembali ke rekan Arpan Yusri di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli Toli. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ervan Yusri mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tanpa terasa, saya Dwita Ardiana sudah menemani Anda dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah hingga sekarang di pukul 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing atau menuju aktivitas berikutnya, saya ingatkan untuk selalu berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa juga untuk menggunakan sabuk keselamatan. Dan akhir kata, saya Dwita Ardiana mengucapkan terima kasih karena Anda telah setia menemani kami di Mamuju siang hingga Mamuju sore ini. Akhir kata, saya Dwita Ardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

aqimi sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia, Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya. Tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan, ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustadz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi, bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri Ustadz, apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya, silakan.
1: Menjadi anak sah ya, kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: itu akan diwarisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.

0: hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lagi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Baik pendengar, khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami cukupkan sampai di sini lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi yang kami hadirkan setiap jelang dan sesudah azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Hari ini edisi Rabu 16 September 2026. Saya Hafid bersama Bung Frendy di meja operator sampai pukul 24 malam nanti, kembali sudah menyiapkan sejumlah program acara, beragam pilihan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Pukul 18 lewat 54 menit saat ini, tepat pukul 19 kami hadirkan kembali sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Sekali dulu

itu saya Sofan Ansari, PS Kasat Gaswil Subang, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Sari berita, Badan Gizi Nasional BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu setelah ditemukan kaki seribu pada menu sayur MBG. Kemarau panjang, harga cabai rawit di Mamuju terus tembus hingga Rp100.000. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafid Majid. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah mengkaji penerbitan surat edaran terkait dengan skema pendistribusian bahan bakar minyak BBM untuk mengurai antrian kendaraan. Berikut laporan Marhadi Umar.
1: Ini gerakan BBM gini, kemarin banyak masukan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah mengkaji penerbitan surat edaran terkait skema pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM untuk mengurai antrean kendaraan dan mengantisipasi kelangkaan di sejumlah SPBU. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Sulbar pada Selasa 16 September 2026. Junda menjelaskan bahwa Pemprov Sulbar menerima banyak masukan dari masyarakat maupun anggota dewan agar mengambil langkah tegas serupa dengan pemerintah daerah lain dalam menertibkan penyaluran BBM. Salah satu usulan yang masuk adalah penerbitan surat edaran pembatasan pembelian BBM dengan skema ganjil genap seperti yang telah diterapkan beberapa daerah. Junda menekankan, kajian mendalam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil relevan dengan kondisi nyata masyarakat dan tidak memicu kepanikan publik. Sekda juga mengatakan saat ini pemerintah daerah ingin memastikan apakah antrian kendaraan yang terjadi masih dalam batas wajar atau sudah membutuhkan penanganan secara khusus.
1: Ya, ini gerakan BBM gini, kemarin banyak masukan. Ya, ingin meminta Pemprov juga melakukan apa yang dilakukan oleh daerah-daerah lain, yaitu memberi saudaraan. Ya, saya tadi meminta Kaidis SDM pelajari situasi dan kondisinya. Ya, apakah memang itu diperlukan ya kebijakan itu atau antrian itu masih dapat kita tolerir. Nah, ini sementara kita kaji, jangan sampai kita ambil keputusan kemudian kita mengikut daerah-daerah lain tapi kondisinya tidak semasif yang sama di daerah lain. Ini kita lebih kaji nanti mungkin 1-2 hari kalau memang sudah ada apakah kita memberikan aturan pendistribusian atau kita jalan ya sebagaimana sudah arahan dari banyak daerah, mudah-mudahan ini sudah menular ke sini untuk penerapannya.
2: Ia menambahkan, apabila hasil kajian menunjukkan perlunya pembatasan atau aturan tata kelola pendistribusian BBM, Pemprov Sulbar akan segera mengumumkan skema penerapan aturan tersebut secara resmi demi menjaga stabilitas pasokan yang ada di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, kepolisian daerah Sulawesi Barat meminta kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktek penimbunan bahan bakar minyak atau BBM. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
3: Ya, kami terus memantau perkembangan situasi yang ada.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik penimbunan bahan bakar minyak atau BBM. Langkah ini diambil menyusul maraknya antrean warga di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU akibat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta menegaskan bahwa jajaran intelijen kepolisian terus memantau situasi di lapangan guna memetakan potensi kecurangan yang memicu kelangkaan. Selain menyoroti potensi penimbunan, Kapolda juga mengimbau warga Sulbar agar tidak terjebak aksi panik buying yang berisiko memperpanjang antrian di SPBU. Ia memastikan pasokan dari Pertamina tetap berjalan normal sesuai jadwal pendistribusian di setiap SPBU.
3: Ya, kami terus memantau perkembangan situasi yang ada terkait dengan mulai padatnya masyarakat untuk datang ke SPBU, ya. Sehingga atas kepadatan itu mengakibatkan bentuk antrean. Informasi apapun mengenai BBM tentu rekan-rekan dari intelijen selalu membuka telinga, ya, membuka matanya berkaitan dengan potensi-potensi penimbunan-penimbunan BBM. Kita pun juga tidak menutup apabila masyarakat mendapatkan satu informasi atau mampu memberikan informasi yang akurat kepada petugas. Kita pasti akan menjalankan atau merealisasikan informasi itu dalam bentuk tindakan kepolisian.
2: Kapolda menambahkan, fenomena antrian panjang acap kali diperparah oleh kepanikan warga akibat rumor yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak langsung menelan mentah-mentah kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, Saudara. Badan Gizi Nasional BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu setelah ditemukan kaki 1000 pada menu sayur makan bergizi gratis MBG. Laporan Ahyan Irsyada.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu setelah ditemukannya kaki 1000 pada menu sayur makan bergizi gratis atau MBG yang akan dibagikan kepada ibu hamil di Posyandu Kembang Sawit pada Kamis 10 September 2026. Koordinator Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila, mengatakan SPPG tersebut dikenai suspend tahap pertama selama 10 hari. Firas mengatakan pihaknya masih menunggu persyaratan dari BGN Pusat terkait pencabutan suspend. Berdasarkan laporan yang diterima, lokasi SPPG berada di tengah kebun sawit, sehingga relokasi dapur SPPG menjadi salah satu kemungkinan rekomendasi yang akan diberikan.
5: Penyebab suspend SPPG itu adalah 6, salah satunya adalah menu di bawah standar, atau di bawah standar artinya tidak sesuai dengan keamanan pangan, ada kontaminasi, yaitu adanya temuan hewan seperti kaki 1000 di ompreng. Makanya langsung ditetapkan suspend tahap 1 selama 10 hari ke depan. Hanya saja kami masih menunggu syarat dari BGN Pusat terkait dengan pencabutan suspendnya, karena menurut laporan juga bahwa saya pernah ke SPPG yang bersangkutan, SPPG di Pasangkayu Layang Sinigani, memang SPPG tersebut berada di kebun, di tengah kebun sawit. Mungkin salah satu rekomendasinya untuk cabut suspendnya adalah relokasi SPPG.
4: Badan Gizi Nasional Cabang Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan sebelum SPPG tersebut dapat kembali beroperasi. RRI Mamuju, Muhammad Ahendra sedang melaporkan.
0: Saudara, dampak kekeringan berkepanjangan, produksi komoditas padi dan jagung terancam penurunan produksi. Berikut laporan Nurasmi Saleh.
6: Memang kondisi iklim El Nino kekeringan ini sangat berdampak terhadap kondisi pertanian kita yang ada di Kabupaten Mamuju.
7: Fenomena El Nino dan kekeringan mulai menekan sektor pertanian di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sejumlah lahan sawah tidak dapat ditanami akibat keterbatasan pasokan air, sehingga berpotensi menurunkan produksi padi dan jagung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara di kantor RRI Mamuju, Rabu, 16 September 2026 mengatakan, dampak kekeringan paling terasa pada komoditas tanaman pangan, khususnya padi dan jagung. Menurutnya, lahan pertanian yang tidak memperoleh pasokan air berpotensi mengalami penurunan produksi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena ketersediaan air merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Sofian mengatakan, pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan sejumlah intervensi untuk mengatasi persoalan tersebut. Langkah itu dilakukan atas arahan Bupati Mamuju dengan memaksimalkan berbagai sumber air yang masih tersedia. Intervensi yang dilakukan antara lain melalui bantuan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan jaringan irigasi tersier, serta pembangunan dan pembenahan parit untuk mendukung distribusi air ke lahan pertanian.
6: Memang kondisi iklim El Nino kekeringan ini sangat berdampak terhadap kondisi pertanian kita yang ada di Kabupaten Mamuju, khususnya pada komunitas tanaman pangan yaitu padi dan jagung. Banyak lahan-lahan sawah kita yang tidak bisa tertanami akibat dampak kekurangan air. Ini bisa berpotensi terhadap penurunan produksi. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan sebagai pemerintah atas petunjuk bupati, kami melakukan intervensi-intervensi pengelolaan air seperti bantuan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, jaringan irigasi tersier maupun pembangunan dan padang parit, bagaimana air permukaan, air sungai maupun irigasi air tanah dalam kita maksimalkan. Ya, masih potensi itu kita bisa melakukan perpompaan supaya bisa mengairi sawah kita sehingga petani tetap bisa berproduksi.
7: Sofian menegaskan, optimalisasi sumber air tersebut diarahkan agar lahan yang masih memiliki potensi dapat tetap ditanami dan petani tidak kehilangan kesempatan berproduksi di tengah kondisi kekeringan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, harga sejumlah jenis cabai di pasar baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni tembus hingga Rp100.000 per kilogram. Selengkapnya Ahyan Irsada melaporkan.
9: Harga sejumlah jenis cabai di pasar baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
10: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, karena musim kemarau tuh, banyak pohon lombok yang mati.
11: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini?
10: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
9: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tampa Padang memperingatkan potensi gelombang laut kategori sedang hingga 2,5 meter di sejumlah perairan di Sulawesi Barat. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
12: Ini potensinya masih sedang untuk seminggu ke depan, jadi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter begitu.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampak Padang memperingatkan potensi gelombang laut kategori sedang hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Sulawesi Barat dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut dinilai berisiko bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil hingga sedang. Perakirawan cuaca BMKG Tampak Padang, Bagus Batara, mengatakan potensi gelombang sedang diperkirakan terjadi di perairan sekitar Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, serta Selat Makassar bagian selatan dan tengah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi nelayan, terutama yang menggunakan kapal berukuran kecil hingga sedang. Gelombang kategori sedang dapat meningkatkan risiko keselamatan bagi kapal dengan ukuran tersebut. BMKG meminta nelayan tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi perairan tidak memungkinkan. Nelayan juga diminta mempertimbangkan kondisi cuaca dan gelombang sebelum beraktivitas di laut.
12: Kalau untuk tinggi gelombang, ini untuk seminggu ke depan, khususnya di wilayah perairan di sekitar Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Kabupaten Majene, Selat Makassar bagian selatan dan tengah, ini potensinya masih sedang untuk seminggu ke depan. Jadi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter begitu. Khususnya untuk para nelayan yang menggunakan kapal-kapal dengan ukuran kecil hingga sedang mungkin agak ditahan mungkin ya, Mak. Karena gelombang-gelombang dengan kategori sedang tentunya cukup berbahaya begitu untuk kapal dengan ukuran kecil atau sedang begitu. Jadi harap tetap diwaspadai dan tetap memantau informasi dari kami.
7: Bagus mengingatkan nelayan dan masyarakat pesisir untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca dan kondisi gelombang yang dikeluarkan BMKG sebelum melakukan aktivitas di perairan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat akan mengevaluasi gerakan Sulbar Mandaras pada Oktober 2026. Berikut laporan Muhammad Ilham.
13: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat akan mengevaluasi awal gerakan Sulbar Mandaras pada Oktober 2026 setelah satu tahun uji coba regulasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulbar Mustari Mula mengatakan evaluasi ini menyasar efektivitas program wajib baca yang mulai berjalan penuh di tahun ajaran 2026-2027 pada siswa sekolah se-Sulawesi Barat. Mustari menjelaskan satu tahun terakhir baru tahap penguatan peranti regulasi mulai surat edaran, perda hingga pergub pembudayaan gemar membaca Sulbar Mandaras.
14: Nah, kalau Mandaras kan sejak di-launching satu tahun itu telah dilakukan penguatan peranti regulasi mulai dari pembuatan surat edarannya, kemudian membahas tentang perdanya, kemudian turunan dari perda itu ada pergub tentang pembudayaan membaca melalui gerakan Sulbar Mandaras, membentuk tim kerja, kemudian juknis. Nah, ini sudah dimulai pada saat tahun ajaran baru kemarin. Jadi insya Allah Oktober dievaluasi awal. Karena target kita ini memang adalah anak-anak sekolah tahun ajaran 2026-2027. Meskipun satu tahun itu sudah dilakukan uji coba.
13: Lebih lanjut, ia menyebut siswa yang benar-benar menjalani program penuh adalah angkatan tahun ajaran 2026-2027 yang ditargetkan lulus dan terukur hasilnya pada 2029. Dengan estimasi sekitar 9.000 siswa lulus pada 2029, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat menargetkan lahir sekitar 7.000 buku antologi karya siswa se-Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dewan Editor Perpustakaan Nasional Maman Suherman menyebut karya penulis lokal berpotensi untuk membuka pintu ekonomi dan pariwisata Sulawesi Barat. Kembali Muhammad Ilham menurunkan laporannya.
15: Jadi buku sebenarnya adalah putaran yang membuat kita kemudian melirik Sulbar dan kemudian bisa melihat Sulbar jauh lebih lengkap dan menikmati Sulbar jauh lebih lengkap dan itu bisa memutar roda perekonomian di Sulbar.
13: Dewan Editor Perpusnas Presma Mansu Herman menyebut karya penulis lokal berpotensi membuka pintu ekonomi dan pariwisata Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan Maman dalam wawancara di Sela Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Mamuju Selasa 15 September 2026. Menurut Maman, gerakan literasi Sulbar Mandaras tidak hanya mendorong siswa membaca 20 buku wajib, tetapi juga menjadi jendela yang memperkenalkan kekayaan Sulawesi Barat ke dunia luar. Ia menambahkan ketertarikan publik pada karya tulis lokal dapat mengarahkan wisatawan untuk mengunjungi langsung Sulawesi Barat. Ia menyebut fenomena ini sebagai putaran yang menghidupkan kembali perhatian terhadap daerah. Menurutnya, buku mampu menggerakkan roda perekonomian daerah jika dikelola berkelanjutan oleh semua pihak. Maman mendorong pemerintah daerah turut mensubsidi penerbitan buku karya siswa sekaligus mendukung penulis Sulbar tampil di forum nasional dan internasional. Menurutnya, dukungan itu memperkuat posisi Sulawesi Barat sebagai destinasi baru berbasis literasi.
15: Dan saya berharap pemerintah, stakeholder yang terkait mau kemudian mendukung gerakan ini dan ini bisa menjadi pintu untuk tidak sekadar menguntungkan bagi penulisnya sendiri, tapi juga makin membuat orang tahu Sulawesi Barat itu. Sehingga orang ingin tahu lebih banyak Sulawesi Barat dan itu membuka pintu-pintu baik dari sisi ekonomi, pariwisata, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Sulbar. Jadi anggaplah pintu ini sebagai jendelanya Sulbar untuk membuka mata orang tentang apa yang ada di Sulbar, kekayaan apa yang bisa kemudian menjadi tujuan orang datang ke Sulawesi Barat.
13: Lebih lanjut, semangat itu kata Maman menjadi modal dasar menghubungkan literasi dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 berlangsung di Mamuju dan dihadiri komunitas literasi lintas kabupaten. Maman menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa buku dapat menjadi jembatan Sulawesi Barat menuju dunia luar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id dan juga bisa menyaksikan melalui YouTube channel RRI Mamuju. Wakil redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

saya Sofan Ansari, PSK Satgasil Subang, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya Beb, iya Beb. Aku janji enggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi Beb. Beb, Beb.
1: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Apa kabar? Terkhusus saya menyapa untuk warga tani di rumah ya, setelah seharian sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas pertanian di sawah ladang. Malam ini sudah berada di rumah, beristirahat ya, berkumpul, bercengkrama bersama dengan keluarga. Semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat walafiat. Sampai pukul 24 malam nanti masih saya Hafid di studio, ditemani Bung Frendy di meja operator, siap dengan beragam pilihan musik dan juga informasi untuk pendengar. Ya, Saudara, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat ini mencatat ada kurang lebih 3.000 hektar lahan pertanian di 5 kabupaten di Sulawesi Barat ini kemudian terdampak fenomena kekeringan ya, akibat musim kemarau. Itu disampaikan Kepala Dinas Hamdani Hamdi di ketika ditemu RRI di gedung DPRD Sulbar, DPRD Sulawesi Barat pada 15 September kemarin. Dikatakan bahwa dari berbagai sektor komunitas pertanian, lahan persawahan ini menjadi yang paling rentan dan mengalami dampak yang paling parah akibat menyusutnya ketersediaan air. Untuk mengantisipasi meluasnya gagal panen, maka pemerintah Sulawesi Barat ini terus berkoordinasi dengan lintas instansi seperti Balai Wilayah Sungai Sulawesi 5, kemudian juga Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BSIP, serta kelompok tani untuk menyalurkan bantuan mesin pompa air. Meski begitu, pihaknya mengakui penyaluran pompa air ini mengalami kendala akibat mulai mengeringnya sumber air di permukaan, sehingga tentu memerlukan pembuatan sumur bor atau irigasi perpompaan. Selain mengoptimalkan sumber daya dan juga sinergi bersama BWS, kemudian DTPHP Sulbar juga telah menyusun usulan proposal bantuan tambahan alokasi pompa air ke Kementerian Pertanian RI guna menyelamatkan produksi pangan daerah. Bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Mbak Mujuh menjadi teman setia Anda di suasana malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan juga menjadi lagu yang terbaik. Lagu tadi katanya punya kenangan buat Ibu Aslina Sam yang ada di Kabupaten Polman. Katanya ada kenangan dalam lagu tadi. Terima kasih bersama Pro 1 RRI. Juga lagu-lagu yang sama ini disenangi Pak Irbat, yeah. Ibrahim Bedu. Udah-udah masih monitor malam hari ini, Oher ya. Di jalur 2 Lingkar Bandara Tanpa Padang. Dengan beberapa pilihan musik masih mewarnai kebersamaan kita di suasana petang hari ini. Sebelum kami hadirkan informasi aktual dari Pro 3 Jakarta. Dari Mengkasara, suara dari almarhum Iwan Tompo. Minasa Riborita.

Pendengar, harga sejumlah jenis cabai di Pasar Mamuju dalam beberapa pekan terakhir ini mengalami kenaikan. Kenaikan yang paling tinggi itu terjadi pada cabai rawit. Harganya sekarang tembus sampai Rp100.000 dalam per kilogramnya. Jadi salah seorang pedagang di Pasar Baru, Jamal, mengatakan bahwa kenaikan itu terjadi pada beberapa jenis cabai. Untuk cabai keriting misalnya, yang sebelumnya dijual sekitar Rp45.000 per kilogramnya, sekarang sudah naik menjadi Rp60.000. Kemudian cabai besar dari harga normal Rp40.000, ini naik dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu cabai rawit mengalami kenaikan paling signifikan. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogramnya, sekarang harganya mencapai Rp100.000. Kenaikan harga ini salah satunya, kata Jamal, itu dipengaruhi oleh memang stok cabai yang mulai menipis akibat musim kemarau. Dan kondisi kemarau membuat sejumlah tanaman cabai mati hingga pasokan ke pasar itu menjadi terbatas. Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisakah kira-kira? Ya udah pangana. Damo tuh si rap patallo ya. Andai mah coba sih. Andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena barakat di ujar ini serapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rap lo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertari urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda melok lo membunuh, anda nolok inai tari ajaran apa ini begini. Mamanya atau makwa mencintai Rasulullah, tapa nasuruh di lau narap pamitan lo, naindai mianunda sitinaya naindai, sorok lau sandal na tau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Betul. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan, kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papasa Malabi, setiap Jumat pukul 13.30. Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
5: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu atas sebuah kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi di sini.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
6: Kegiatan Pasifik Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
8: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
8: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
9: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
8: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
10: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
11: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
10: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar, serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
11: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
12: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
11: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
13: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
11: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
14: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
15: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
14: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
16: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
15: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
17: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau Angling Listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
18: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
17: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
19: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
17: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta, yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
20: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
21: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran, IKIA An-Najm, Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono

0: manfaat intinya.
1: Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
2: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilowati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
3: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
2: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilowati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
6: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
7: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
6: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
7: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
8: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa majapar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
7: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami.

di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mamuju malam ini. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa setiap Rabu malam kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen. Dan malam hari ini Mimbar Agama Kristen bersama Erlin Pongkarung MPD. Beliau adalah penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema toleransi beragama, berbeda keyakinan, tetap bersaudara. Matius 22 ayat 39.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua pendengar RRI yang saya kasihi dimanapun Bapak Ibu, Saudara dan Saudari berada. Senang sekali saya kembali hadir dan menyapa Bapak Ibu melalui siaran RRI malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu tema yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu toleransi beragama. Namun sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh kembali berjumpa lewat siaran RRI pada malam hari ini, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, mari Engkau memberkati kami semua, kiranya senantiasa kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang setia, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kehidupan kita sehari-hari, kalau kita dengar kata toleransi, mungkin sebagian dari kita langsung berpikir, oh ini tentang menghargai agama lain. Itu benar. Tetapi sebenarnya toleransi jauh lebih luas daripada sekedar menghargai. Kita baca dari pembacaan kita Matius 22 ayat 39, di situ dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Toleransi berbicara tentang bagaimana kita hidup bersama di tengah perbedaan. Karena kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, dan tentu saja berbeda agama dan keyakinan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah perbedaan harus membuat kita berjauhan? Jawabannya tentu tidak. Perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling membenci. Justru perbedaan dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain. Ada satu kalimat sederhana yang saya ingin sampaikan kepada pendengar, kita harus menjadi sama untuk hidup bersama. Saya boleh berbeda dengan Bapak Ibu, Bapak dan Ibu juga boleh berbeda dengan saya. Tetapi kita tetap saling menghormati, saling membantu, dan hidup berdampingan dengan damai. Itulah indahnya Indonesia. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, apa itu toleransi beragama? Pendengar yang saya kasihi, mari kita mulai dari pengertian yang sederhana. Toleransi beragama adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, serta memberikan ruang kepada setiap orang untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya, tanpa gangguan dan tanpa paksaan. Jadi toleransi bukan berarti saya harus mengikuti agama orang lain. Toleransi juga bukan berarti saya harus mengatakan semua agama sama. Bukan itu. Saya tetap boleh teguh dengan iman saya tetap boleh menjalankan ibadah saya tetap boleh meyakini ajaran agama saya. Tetapi pada saat yang sama, saya juga menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Ini penting untuk kita pahami, teguh dalam iman tidak harus berarti keras kepada orang lain. Kita bisa kuat dalam keyakinan sekaligus lembut dalam kehidupan sosial. Sebagai umat Kristen, kita memiliki dasar yang sangat kuat tentang kasih yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa perhatikan kalimat ini, Yesus berkata kasihilah sesamamu manusia. Bukan hanya kasihilah orang yang sama dengan kita. Bukan hanya kasihilah orang yang seiman dengan kita. Tetapi sesama manusia. Karena itu kita tidak menghormati orang lain. Ketika kita menghormati orang lain, menolong orang lain, tidak menghina keyakinan orang lain dan tidak menyebarkan kebencian, kita sedang menghadirkan kasih dalam kehidupan kita. Dan bagi saya toleransi bukan hanya persoalan hubungan antar agama,
Tetapi toleransi adalah bagian dari karakter manusia. Toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Pendengar RRI yang saya kasihi, ada tiga hal yang menurut saya sangat penting kita berbicara tentang kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Toleransi berarti kita menghormati perbedaan. Misalnya, ketika umat beragama lain sedang menjalankan ibadah, kita memberikan ruang dan menghormati kesukaan mereka. Yang kedua adalah kesetaraan. Kesetaraan berarti kita memandang setiap orang memiliki martabat yang sama sebagai manusia dan warga negara. Perbedaan agama tidak boleh membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita semua memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang ketiga adalah kebersamaan. Kebersamaan berarti walaupun kita berbeda keyakinan, kita tetap bisa bekerja sama dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan, membantu korban bencana, menolong masyarakat yang mengalami kesulitan, menjaga keamanan lingkungan, mencegah kekerasan, dan membangun kehidupan masyarakat yang damai. Jadi sederhananya adalah toleransi membuat kita menghargai perbedaan. Kesetaraan membuat kita mampu menghormati martabat setiap orang. Kebersamaan membuat kita mampu bekerja sama meskipun berbeda. Kalau tiga hal ini berjalan bersamaan, saya percaya kerukunan akan semakin kuat. Contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita lihat contoh yang sangat sederhana. Kadang-kadang kita berpikir toleransi itu harus dilakukan melalui kegiatan besar. Padahal tidak. Toleransi justru dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti ketika tetangga kita yang berbeda agama dengan kita sedang beribadah, kita menjaga suara agar tidak mengganggu. Ketika teman kita sedang merayakan hari besar keagamaan, kita menghormati dan memberikan ucapan yang baik sesuai dengan konteks dan keyakinan masing-masing. Ketika ada kerja bakti di lingkungan, kita tidak bertanya yang ikut ini agamanya apa. Kita cukup berkata, mari kita bekerja bersama untuk lingkungan kita. Ketika ada tetangga yang mengalami musibah, kita tidak melihat agamanya terlebih dahulu. Kita melihat bahwa dia adalah manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Itulah kemanusiaan. Dan saya percaya bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah memiliki banyak contoh seperti ini. Ketika ada bencana, orang-orang datang membantu tanpa terlebih dahulu bertanya agamanya apa. Ketika ada keluarga yang berduka, tetangga datang memberikan dukungan. Ketika ada kegiatan sosial, masyarakat bekerja bersama. Inilah wajah toleransi yang sesungguhnya. Toleransi bukan hanya berbicara, toleransi adalah tindakan. Toleransi di lingkungan kantor Kementerian Agama. Pendengar yang saya kasihi, kalau kita berbicara tentang toleransi, tentu kita juga perlu melihat penerapannya di lingkungan kerja, khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Kita belajar dengan orang-orang yang mungkin memiliki latar belakang agama, suku, budaya, dan karakter yang berbeda. Di tempat kerja, toleransi dapat diwujudkan dengan cara yang sangat sederhana. Yang pertama, menghargai rekan kerja yang berbeda agama. Kita tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk membeda-bedakan seseorang. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadahnya. Memberikan ruang dan waktu yang wajar bagi pegawai untuk melaksanakan kewajiban keagamaannya. Dan yang ketiga, bekerja secara profesional. Jangan sampai perbedaan agama mempengaruhi penilaian kita terhadap kemampuan dan kinerja seseorang. Yang dinilai adalah pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dan yang keempat adalah membangun komunikasi yang baik. Kalau ada persoalan, jangan langsung membuat kesimpulan. Mari kita berbicara, berdialog, dan mencari solusi. Dan yang kelima adalah membangun semangat melayani. Ini sangat penting bagi kita di Kementerian Agama, karena kita bekerja bukan hanya untuk menyelesaikan tugas administratif. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang kita layani juga beragam. Karena itu pelayanan kita harus dilakukan dengan sikap yang adil, ramah,
profesional dan menghargai keberagaman. Menurut saya kantor yang rukun bukan berarti tidak pernah ada perbedaan pendapat. Pasti ada. Tetapi ketika ada perbedaan, kita mampu menyelesaikannya dengan komunikasi dan saling menghormati. Berbeda pendapat tidak berarti harus bermusuhan. Itulah kedewasaan dalam bekerja. Tantangan toleransi di era digital. Bapak Ibu pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, ada satu tantangan toleransi yang sangat besar pada zaman sekarang, yaitu media sosial. Media sosial sebenarnya sangat baik. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Tetapi media sosial juga dapat menjadi tempat berkembangnya prasangka, hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian. Misalnya kita menerima pesan WA yang mengatakan hati-hati dengan kelompok agama ini. Atau ada video yang kelihatannya sangat provokatif, kemudian kita langsung marah. Lalu kita bagikan, padahal kita belum tentu tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Akhirnya satu pesan bisa menyebarkan ke puluhan orang. Puluhan orang yang menyebarkannya lagi kepada ratusan orang. Dan akhirnya muncul kebencian terhadap kelompok tertentu. Karena itu saya ingin mengajak pendengar untuk memiliki suatu kebiasaan sederhana. Berhenti sebentar sebelum membagikan informasi. Apakah ini benar? Dari mana sumbernya? Apakah informasi ini bisa menyakiti atau memprovokasi orang lain? Kalau kita tidak yakin, jangan dibagikan. Jempol kita memang kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Karena itu, marilah kita jadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Tiga, solusi edukasi, dialog, dan teladan. Lalu bagaimana kita menghadapi tantangan toleransi? Saya ingin mengajak kita untuk mengingat tiga kata. Yang pertama, edukasi. Kita harus terus belajar, belajar tentang agama kita sendiri, belajar tentang kehidupan berbangsa, belajar tentang keberagaman, dan belajar membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Orang yang terus belajar tidak mudah diprovokasi. Yang kedua adalah dialog. Kalau kita tidak memahami orang lain, jangan langsung menghakimi. Mari berbicara, mari mendengarkan. Dialog bukan berarti kita harus meninggalkan keyakinan kita. Dialog berarti kita memberikan kesempatan untuk saling memahami. Kadang-kadang konflik terjadi bukan karena kita benar-benar membenci orang lain, tetapi karena kita tidak mengenal mereka. Ketika kita mulai mengenal, kita menemukan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama. Dan yang ketiga adalah teladan. Ini yang paling penting. Jangan hanya meminta orang lain menjadi toleran. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan hanya meminta anak-anak menghargai perbedaan. Mari kita tunjukkan melalui perilaku kita. Karena anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kalau orang tua menghargai tetangga yang berbeda agama, anak akan belajar menghargai. Kalau orang tua tidak suka menghina agama lain, anak juga akan belajar menjaga perkataan. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Pendengar RRI yang saya kasihi, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal. Apa yang akan terjadi kalau kita semua hanya melihat perbedaan? Kita akan selalu menemukan alasan untuk bertengkar. Tetapi bagaimana kalau kita mulai melihat apa yang menyukakan kita? Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama membutuhkan kedamaian. Kita sama-sama membutuhkan keluarga yang aman. Kita sama-sama ingin anak-anak kita memilih masa depan yang baik. Kita sama-sama ingin lingkungan kita aman dan sejahtera. Bukankah itu cukup menjadi alasan bagi kita untuk berjalan bersama? Sebagai umat Kristen, saya percaya bahwa kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Maka pertanyaannya bukan hanya apakah orang lain sudah toleran kepada saya, tetapi mari kita bertanya, apakah saya sudah menjadi pribadi yang membawa damai bagi orang lain? Itu yang perlu kita mulai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar RI yang saya kasihi, mari kita rawat kerukunan mulai dari hal kecil, mulai dari cara kita berbicara, mulai dari cara kita memperlakukan tetangga, mulai dari cara kita bekerja bersama, mulai dari cara kita menggunakan media sosial, dan mulai dari keluarga kita sendiri. Berbeda agama bukan berarti berbeda kemanusiaan. Berbeda keyakinan bukan berarti tidak bisa bersaudara. Dan berbeda bukan berarti harus bermusuhan. Mari kita menjadikan perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Mari kita bangun toleransi. Mari kita wujudkan kesetaraan. Dan mari kita kuatkan kebersamaan. Karena kerukunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama. Kerukunan adalah tanggung jawab kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh senantiasa menjadi penguatan bagi kita. Kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman yang berbeda. Sehingga dalam kehidupan kita, kita boleh senantiasa menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Terima kasih kepada pendengar RRI yang sudah bersama-sama dalam pembicaraan kita hari ini. Saya penyuluh agama Kristen mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kiranya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai dimanapun kita berada. Dan mari kita senantiasa membawa kehidupan kita kepada Tuhan supaya kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu mengajarkan kami senantiasa mampu menjaga toleransi dalam kehidupan kami. Mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan mampu menciptakan kedamaian dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, khususnya umat Kristiani, baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Kristen bersama Erlin Pongkarung MPD, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema toleransi beragama, berbeda keyakinan tetap bersaudara. PA Matius 22 ayat 39. Program yang sama Anda bisa ikuti kembali di hari Kamis pekan depan di jam dan frekuensi yang sama dengan tema-tema yang lain. Program ini kerjasama Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Saya Hafid di studio, masih menemani Anda, juga ditemani Bung Frendi di meja operator, dan pendengar seperti biasa setiap Rabu malam juga kami bakal hadirkan program Ruang Rindu, disiarkan berjaringan nasional oleh jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukmin, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia K81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang dapat dipercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan terus mengawal suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, sekali di udara, tetap

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengaruh utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Mamuju malam ini.
4: Melanjutkan kembali kebersamaan kita di malam hari ini, kami segera bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 Jakarta, program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Malam ini menghadirkan bintang tamu Yana Julio dan Edi Suryono. Selengkapnya bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam? Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan, meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang
1: Jana Julio,
0: bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter yang
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong
0: bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok
0: nggak ada Mbak Ita?
1: Sebenarnya
0: kok nggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya, ada Mbak Ita.
1: Spesial. Dokter ya, aduh, ini
2: kan
1: luar
2: Oktober,
1: biasa.
2: Sebelumnya kan,
1: malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah, dari situ dia apa namanya? ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7 gitu. Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri.
2: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya. Siapa sih Pak gitu kan? Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya. Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk emak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny Jo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama Bu, kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Masita, banget.
4: Wah, Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
2: Sorong.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Oh, iya pertanyaannya apa nih? Bu Ana cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya ini salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: boleh Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyai Renawati dan seluruh RRI Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang gak ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah
0: Nah
2: akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, ya, nah makanya ya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya
1: emang legend itu, ya,
0: nah, legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ya, rindu gitu, ini ya.
0: Jadi kemudian
2: makanya, sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama

0: Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
0: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Betul. Oh iya.
0: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
0: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
3: Silakan Bang.
0: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Siap.
3: Bang Ori.
0: Iya, boleh sandalan?
1: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
0: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
0: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Sehat selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Di acara nanti.
4: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi karena
1: ya, sudah tak mungkin. Mirip suaraku ya Mbak ya.
4: Nah jadi
3: dia nyanyi ini anu mas.
1: Overtune. Terus.
4: Nah jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
4: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh Sunda, pakai H ya.
4: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
1: Iya, iya kan.
4: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Tangerang dulu masih masuk
4: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
4: Saiki Sunda. Banten.
1: Saiki Banten. Oh ala.
4: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
4: Ya, kita sama-sama Gemini.
1: Oke.
4: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
3: mundur, ya?
4: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
3: ada halangan.
4: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
3: Jakarta
4: 31 Oktober.
3: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
4: ada,
3: lebih lanjut.
4: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
3: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
4: Instagramnya.
3: Siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
3: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu
1: satu ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, bintang radio saat mengikuti bintang radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, bener.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya kan nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi. Eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya. Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena gak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh gak ada. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong jadi gak pergi deh.
0: Oh. Iya.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
0: ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Itat?
1: Baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Hulio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Aduh, berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Iya, oke. Okay. Iya. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Iya, saya mau tanya sama Mas Edi. Ya. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya, Mbak. Nah,
2: ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari. Aduh,
1: bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan. Nah, ya berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Ibu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita sama Kang Yana. Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya.
1: Enggak menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album,
0: dalam satu Kang? Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah 2 ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
0: 80-an
1: itu 80.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack film tentang B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Mm-hmm. Kang Yana, waktu bintang radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album,
1: waduh,
2: album penyanyi Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, ya. Betul,
1: hasilnya
0: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke. Okay.
2: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke, Kang.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
1: Sering diajak juga, Kang.
2: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu, Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya seni, memang semua
2: seni. Pada seni yang kuat.
0: Siap. Memang kalau begitu.
1: Di seni, Kang. Okay. Menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara apa?
5: Selamat malam.
0: Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat, Kang Yana katanya.
2: Sehat,
5: siapa Dokter Edi ya?
1: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
0: Oke. Okay.
5: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Dokter Endi. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak
3: Mas. Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya, Kak. Menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa rendang. Masakannya Tania ya.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah. Masakan
0: rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya, Kang.
0: Toge. Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: tuh ya,
1: juga
3: yang
1: ya
3: sama
1: ya.
3: The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons, iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
1: Leman.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak? Hei.
2: Nanti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah. Dah. Kayaknya bisa juga direvisi itu ya, enggak sih?
1: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu, jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja. Kita
1: insya Allah tanggal 9 Oktober, Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
5: Yono dan Bang
1: Yana
5: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya juga tidak melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Mbak Edi.
0: Oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, petanya saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
0: Silakan.
5: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan
0: ya.
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin enggak ya?
1: Mungkin
3: boleh. Jebolan nanti ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
3: Okay. Udah almarhum.
0: Iya, iya, iya. Oh, udah meninggal pendiam dia ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: nah,
0: iya.
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer. Ya,
3: yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah ya kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
0: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silahkan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu dari Mbak Cindy Ita dan Bang Indah. Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, Dokter.
0: Oh, coba-coba, Dok. Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Memories of Soul ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Yana.
1: Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter Eddy tuh.
1: Aduh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling
1: oh,
0: dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, hari, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada
1: takkan
3: salah satu
1: berubah.
3: Duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang bener. Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Mm-hmm.
4: Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya
1: ya
3: kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Iya, betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada sama Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soal.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, nah, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap.
3: Oh, mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel kan? Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam di Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan Nuklia menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga berpengalaman dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober. Tadi sempurna sama makan Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Umaro. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, bagus kan nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus saya menyapa Bapak Bejo. Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Tawi di Bidang. Dan semua yang mendengarkan perusahaan dari Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurun-nurun aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 nah, seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi kita penyanyi
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin. Itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track gitu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak dulu kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya,
2: Oh iya duet
3: ya. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa nggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, legend. Jangan dibilang tua. Ya. Masih
1: yang legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda anak-anak gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
0: Teh,
1: kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan kan
6: Teh? Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon. Teh.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh.
6: Di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya kan.
3: Betul ya.
6: Ya betul.
3: Iya kan
6: dari Jawa Barat semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo Elvas. Walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu.
0: Siap.
6: Artinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya, kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga
1: Teteh.
6: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Sama kayak gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Iya Teh, hatur nuhun.
6: Lagi hatur nuhun.
0: Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap

0: Ada lagi, iya, ada lagi orang Bogor nih, ya kan? Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam, Pak Hasanuddin.
2: Ruang rindu, Robert Magrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
2: Pak Yudi, siap. Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
0: Langsung silakan.
2: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Ya, luar biasa betul. Ya, wih, siap.
2: Mantap.
0: Oke, pertanyaannya apa nih?
2: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
2: Oh, di IG.
0: Di ya. IG. Oh, terus ada lagi?
2: Terus nanti, sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
2: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Terus Mbak Betaria Sonata.
2: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Alpha Singer berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Alpha Singer. Jadi bukan Alpha Singer kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
2: Beda lagi.
1: Iya.
2: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
2: Terjadi.
0: Wih, sekilas juga.
1: Duh, memang
2: warna suara vibrasinya
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
2: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
2: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
4: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
4: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
1: lebih inilah, komplit kan.
4: Lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
4: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, oh, iya,
1: serius?
0: Ya.
1: Oh, iya. Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius, Kang. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang
1: Ati,
0: Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Humble benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ati.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Siap kalau begitu. Ya.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ati. Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori
0: ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama. Dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti Menok. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali
1: satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau
0: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman Mas
0: aman, ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
2: Cintamu.
0: Ini
1: Pertanyaan apa ini? Ya nih,
0: karena
1: Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya utuh. Ah, salah.
0: Kan. Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini Kang, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Banyak
2: acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Banget Dr. Edi.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay, dia
2: Aisyah gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau bisa sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu per satu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2 Bogor,
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Yeay. Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu. Itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026 ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap. Gak
1: berasa
0: kalau begitu.
1: Loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam.
3: Ya
0: udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI, dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf, selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Baik, pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
4: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
5: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Mamuju malam ini.

Anda mendengarkan obrolan hangat di Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama bintang tamu Yana Uliu. Kini saatnya kita melanjutkan malam dengan suasana yang berbeda, pendengar. Saya Hafidz Majid di studio mengajak Anda untuk menikmati salah satu kekayaan Indonesia lewat lagu-lagu dari berbagai wilayah di Nusantara. Dari beragam bahasa, budaya, dan warna musik, semuanya berpadu menjadi satu keindahan Indonesia yang begitu indah. Ini dia komposisi lagu-lagu daerah Nusantara sampai pukul 24. Kita mulai dari daerah Mangkasara, suara dari Iwan Tompo, Bunga-bunga Talasago.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukmin, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia K81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang dapat dipercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan terus mengawal suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, sekali di udara, tetap

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengarus utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengarus utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, ya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program Pengarus Utamaan Gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Want to turn scrolling into sales?
1: Halo, selamat malam. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Nah, si filsuf menanyakan kepada si pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Maka si filsuf berkomentar, "Wah, sayang sekali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya juga tidak mengerti." Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, Wah, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar datang, membuat perahu tersebut terombang ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Maka perlahan demi perlahan, perahu tersebut mulai tenggelam. Si filsuf tersebut ketakutan. Dan ketika itu pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Tuan bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata,
2: "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya."
1: Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga akan prestasi itu wajar, tapi tidak sampai membuat diri kita menjadi sombong ataupun angkuh akan prestasi tersebut. Selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya Edi S. Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian siaran hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Insya Allah kami akan hadir kembali menjumpai saudara lewat rangkaian siaran kami esok hari, edisi Kamis tanggal 17 September 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, kembali mengudara untuk Anda hari ini 17 September 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-4443.
0: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
0: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi.

0: Untuk hari ini 17 September 2026, dan untuk pembahasan di setiap hari Kamis kita membahas terkait dengan adab keseharian muslim bersama dengan Ustadz Muhammad Rifai. Dan pada pembahasan di Mutiara Pagi hari ini kita membahas pintu syahwat, dan juga kita sudah terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ini bagaimana kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah baik. Kiranya sebagai pengantar kita dalam Mutiara Pagi, silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salam beserta salawat tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, dengan syahwat, dan dengan syahwat inilah manusia menjalani aktivitasnya di muka bumi ini. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang pintu kufla atau lalai yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyesatkan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana syaitan memanfaatkan syahwat yang ada dalam diri manusia untuk menjadikan manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta manusia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan, keinginan, dorongan yang kuat kepada apa yang diingini, berupa baik itu perempuan, anak-anak, harta, harta yang banyak, emas, perak, kemudian binatang piaraan, ya, sawah, ladang, dan segala bentuk kenikmatan atau hal-hal yang sifatnya duniawi. Semua itu dijadikan indah dalam pandangan manusia yang menjadikan manusia condong ingin memiliki dan ingin membahagiakan dirinya dengan apa yang disebutkan tadi. Maka syahwat ini adalah hal yang sifatnya manusiawi. Ya, bahkan ketika seseorang tidak ada syahwat dalam dirinya, maka itu perlu dipertanyakan. Ya, karena memang salah satu ciri dari manusia itu adalah ketika dia punya syahwat. Secara pengertian secara sederhana, syahwat ini adalah keinginan atau kecenderungan atau dorongan yang kuat dalam diri seseorang terhadap sesuatu yang disenangi, yang diinginkan itu. Ya, seperti tadi, ya, baik kepada pasangan lawan jenis, kemudian keturunan, sawah ladang, rumah, kendaraan, binatang piaraan, dan seterusnya. Ya, emas dan perak. Dan ya, secara istilah, syahwat adalah dorongan atau keinginan jiwa untuk memperoleh sesuatu yang dianggap menyenangkan dan bisa memuaskan. Ya, seperti ya, makanan, harta, lawan jenis, kedudukan, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. ayat tersebut, jadi ayat yang kita bacakan tadi itu dalam surah Al-Imran ayat 14, ini menunjukkan bahwa kecintaan manusia terhadap berbagai kesenangan dunia itu adalah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Olehnya itu, hal tersebut juga merupakan ya, ujian. Jadi ujian manusia itu bukan semata-mata memiliki keinginan untuk memiliki hal-hal yang dicintainya itu atau yang diinginkan. Tetapi ya, salah satu ujiannya juga adalah bagaimana mengendalikan keinginan tersebut. Nah, disitulah syaitan itu bermain. Ya, di sanalah setan memanfaatkan syahwat manusia untuk mempermainkan manusia. Maka setan biasanya tidak langsung mengajak manusia untuk melakukan dosa besar, tetapi setan dapat memulai dari sesuatu yang terlihat kecil. Jadi ada sebuah keinginan, kemudian dibayangkan, dicoba, diulang, menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi kecanduan dan sulit untuk meninggalkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana strategi setan dalam memanfaatkan syahwat manusia. Dalam surah An-Nahl ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum." Dan setan itu menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka. Maka ya, salah satu senjata setan dalam menyesatkan manusia adalah at-tazyin, yaitu membuat sesuatu yang salah terlihat indah dan sesuatu yang haram terasa biasa-biasa saja. Maka di antara atau contoh pintu syahwat yang dimanfaatkan oleh syaitan yang memang terdapat dalam diri manusia, yaitu syahwat dalam hal biologis, ya, kecenderungan seorang laki-laki kepada perempuan atau kecenderungan seorang perempuan kepada laki-laki. Maka pandangan yang tidak dijaga itu dapat menjadi awal munculnya khayalan, ya, kemudian dorongan, lalu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh manusia itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menundukkan pandangan atau tidak melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita. Nah, maka ketika kita menyadari bahwa kita punya kelemahan dari sisi itu, ya, dan tentu setiap manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya dengan syahwat yang secara naluri dan secara manusiawi memang ada kecenderungan itu, ada keinginan itu, maka tentu kita harus berhati-hati. Segala hal-hal yang bisa menjadi jalan menuju ke arah itu, maka kita harus tutup. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "La taqrabuz zina," jangan engkau mendekati perbuatan zina. Maka segala hal-hal yang bisa mengantarkan manusia untuk melakukan zina, perbuatan zina itu, maka semuanya diharamkan di dalam agama kita. Maka pintu syahwat itu harus ditutup, ya, dan betul-betul bagaimana kita mengendalikan syahwat terhadap lawan jenis. Selanjutnya, ya, syahwat yang tidak kalah hebatnya yang terkadang dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan manusia adalah syahwat terhadap harta. Jadi bagaimana keinginan seseorang memiliki harta, Meskipun memang sebenarnya hal yang boleh-boleh saja. Ya bahkan ya dianjurkan dan sangat dianjurkan bagi kita seorang muslim untuk bekerja agar punya harta, memiliki harta yang dengan harta itu dia bisa berinfak, bersedekah, membantu orang lain, bahkan ya tentu untuk membahagiakan keluarganya. Tetapi dalam memiliki dan kepemilikan terhadap harta ini, ya terkadang setan bisa bermain di situ. Ya, bahwa manusia punya keinginan untuk memiliki harta, ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk memuaskan dan membahagiakan dirinya, keluarganya maupun orang lain dengan harta yang dimiliki itu. Ya, tetapi setan akan memanfaatkan salah satu celah dalam diri kita, yaitu syahwat terhadap harta. Bagaimana agar kepemilikan harta itu didapat dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang bisa saja tergelincir ya dalam hal-hal seperti itu, dalam mendapatkan harta yang tidak tidak halal ya. Yang dekat dengan itu misalnya syahwat terhadap kekuasaan ya, jabatan. Maka tidak sedikit di antara manusia yang memperebutkan jabatan pada hari ini itu dengan syahwat yang dimiliki, dengan keinginan, dengan dorongan yang kuat untuk menduduki dan berada dalam posisi itu, setan datang untuk berbisik dan memanfaatkan syahwat itu. Maka syahwat atau keinginan dalam dirinya, keinginan yang kuat untuk memiliki jabatan dan menduduki jabatan itu, ya ditempuhlah dengan segala macam cara dan tidak lagi memperhatikan apakah itu hal yang dihalalkan, hal yang dibolehkan, atau justru melanggar syariat. Nah, meskipun memang sebenarnya di dalam Islam tidak melarang itu, bahkan dianjurkan, ya sangat diharapkan seorang muslim itu bisa menduduki sebuah jabatan. Ya, kenapa? Karena dengan jabatan itu dia bisa berdakwah, dia bisa mempengaruhi orang lain, apalagi bisa mempengaruhi orang-orang yang dia pimpin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya terkadang dengan hadirnya syahwat kekuasaan itu untuk bisa menduduki jabatan itu, maka setan membisikkan bahwa ada rasa takut untuk tidak memiliki jabatan itu dan menduduki jabatan itu, sehingga untuk bisa memperoleh itu ya dilakukanlah berbagai macam cara untuk melakukan segala cara maupun yang dihalalkan atau yang dilarang di dalam syariat untuk memperoleh jabatan dan kedudukan itu. Maka itu diantara syahwat yang dimainkan oleh syaitan dalam diri manusia untuk menyesatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk dalam hal-hal yang lain, ya tentu sangat banyak syahwat atau keinginan dan kecenderungan manusia untuk diperoleh demi untuk membahagiakan dirinya, keluarganya, dan orang lain. Ya tentu dalam hal ini syahwat itu bukan hal yang terlarang. Ketika dia didorong oleh akal yang sehat dan iman, maka dia akan beroleh kebaikan. Tapi kalau syahwat itu didorong oleh hal yang buruk dan dihiasi oleh syaitan, maka ia bisa memperoleh keburukan dan dosa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang kita sampaikan di awal pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya. Demikian Ruminallah fatungkari wa basyil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi pengantar yang disampaikan Ustaz Rifai ya, terkait dengan pintu syahwat. Dan kita tangkap juga pendengar bahwa syahwat dijelaskan Ustaz bahwa ada dorongan atau kecenderungan terhadap sesuatu yang menyenangkan ya. Tadi ada berbagai hal, misalnya mungkin kecenderungan terkait dengan lawan jenis, atau mungkin tadi harta, jabatan dan sebagainya. Dan juga kami membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 082296090996 atau di 426232443. Assalamualaikum Mutiara, pagi. Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Edi Polewali Bandar.
0: Iya, silakan. Ada Ustaz Rifai di sini.
2: Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada doa khusus atau zikir khusus untuk melawan hawa nafsu? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan dari Bayim Putra dan juga pendengar, Anda masih dapat bergabung bersama kami di 082296090996 atau di 426232443. Assalamualaikum Mutiara, pagi, dengan siapa, di mana?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ini dari Pak Mulis ini, Mbak Mega.
0: Iya, silakan Pak Mulis.
3: Yang saya tanyakan ini, bagaimana cara menghindari hawa nafsu? Karena biasa itu salah sedikit masuk tipis saja langsung dia berkelahi. Jadi bagaimana caranya ini? Mau penjelasannya ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mulis. Ini Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz dari Baim Putra dan juga Pak Mulis, ini sama-sama dari Polman. Katanya Pak Baim, apakah ada doa untuk melawan hawa nafsu? Dan kemudian pertanyaan dari Pak Mulis, bagaimana caranya kita menghindari hawa nafsu Ustaz? Silakan dijawab.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang salah satu senjata yang ampuh bagi seorang muslim itu adalah dari sisi doa. Ada memang doa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sering ucapkan dan diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Doa itu bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', ya Allah saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak ada kenyangnya. Ya, jadi seperti itu ya, wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak ada kenyangnya, wa minat du'a ila yustajabulaha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu doa yang doa yang disebutkan oleh Nabi SAW dan sering diajarkan kepada sahabatnya. Jadi Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', ya Allah saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min nafsin la tashba', dari nafsu atau hawa nafsu, dari syahwat yang tidak ada kenyangnya. Ini kan bahaya kalau hawa nafsu atau syahwat tidak ada kenyangnya. Ya, tidak ada puasnya. Wa minad du'a'i la yustajabulaha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu salah satu. Dan tentu silakan kita berdoa menyebutkan secara khusus ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Mandar atau bahasa Indonesia. Sekira seperti itu.
0: Oke, untuk pertanyaan yang kedua Ustadz, ini bagaimana kita menghindarinya Ustadz, jika misalnya mungkin sudah ada dalam diri kita? Silakan Ustadz.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang syahwat ini kan memang menyenangkan dan menggiurkan. Ya, jadi ketika kita menyadari bahwa sudah ada celah untuk masuk ke dalam pelanggaran syahwat, maka kita harus langsung belok kanan, langsung menghindar. Ada perumpamaan dari ulama kita, beliau mengatakan begini, syahwat itu seperti kita mengendarai kuda. Ya, ketika kuda itu mau masuk lorong dan tidak bisa, ketika masuk lorong sudah tidak bisa berbalik, maka sebelum masuk lorong balik memang itu kuda.
0: Yeah.
1: Ya, kenapa? Karena kalau sudah sampai di dalam, ya kuda istilahnya orang Mandarung yang tidak ada sejarahnya kuda mundur. Kan seperti itu. Yeah. Ya. Nah, maka karena sudah tidak bisa mundur kalau di dalam lorong, mm-hmm. ya, dan maju terus pasti celaka, binasa. Ya, bagaimana bicara kalau sampai di dalam?
0: Yeah.
1: Maka sebelum kuda itu masuk ke dalam lorong, ya kasih belok memang. Sebelum syahwat itu mengganas dalam diri kita, sebelum terlalu jauh kita disesatkan dan terseret oleh syahwat kita, maka langsung memang langsung balik kanan, mm-hmm. ya langsung menghindar. Karena kapan sudah masuk terlalu jauh? Mm-hmm. Maka kadang kita sudah tidak sanggup lagi untuk menghindar dan mengelak.
0: Ya.
1: Maka tentu kita semua tahu terhadap diri kita di mana titik kelemahan kita.
0: Ya, betul.
1: Ketika titik itu sudah ingin tersentuh, jangan dibiarkan, tapi tetap harus langsung menghindar, menjauh, dan mengantisipasi hal-hal yang bisa menyeret kita dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap syahwat itu.
0: Iya, dalam artian kalau misalnya sudah tahu bahwa ini adalah pintu menuju syahwat, ya sebaiknya memang dihindari sejak awal, Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Iya. Ini ada penelpon lainnya, Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara pagi. Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Mutiara pagi.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Salman.
0: Oke, Pak Salman, silakan singkat saja Pak Salman ya. Silakan.
4: Enggak begini ya, Ustadz. Ini kan nafsu, ini kan adalah kontrak setiap manusia itu adalah nafsu. Karena itulah yang memiliki kemanusiaannya itu adalah nafsu. Makanya orang yang bisa memasakkan nafsunya itu adalah orang-orang yang terpilih. Kemudian saya kaitkan dengan nafsu dia dengan keserakahan. Apakah hari ini masih nafsu yang mereka miliki atau apa perbedaan itu keserakahan dengan nafsu? Saya minta penjelasannya Pak Ustaz.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Salman di Galung Lomba Ustaz ya. Terkait bahwa katanya setiap manusia memang sudah kodratnya itu punya nafsu. Tapi bagaimana dengan orang serakah atau ada keserakahan? Apakah ini ada kaitannya atau ini berbeda dengan hawa nafsu? Silakan Ustaz.
1: Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu memang syahwat yang kadang ganas dalam diri manusia itu adalah syahwat terhadap harta. Ya, kita bisa melihat hari ini tidak sedikit seorang saudara bertengkar, bahkan ada yang membunuh saudaranya itu gara-gara harta. Ya, untuk memiliki harta. Tidak sedikit seorang anak itu ada yang melaporkan ibunya atau bapaknya ke polisi, memenjarakan orang tuanya, tidak akur dengan keluarga-keluarganya, itu persoalannya disebabkan karena harta. Ya, ketika banyak juga misalnya hubungan tetangga dan seterusnya yang retak, yang tidak harmonis, itu dikarenakan tetangga. Ya, intinya harta ya atau jabatan yang kita sebutkan tadi itu merupakan alat bagi setan untuk menyesatkan manusia dalam mempermainkan syahwat manusia terhadap harta itu. Ya, setan senantiasa membisikkan bahwa kalau harta itu bisa kita dapatkan, berapa banyak yang kita bisa beli, berapa tempat kita bisa datangi, berjalan-jalan dan seterusnya. Padahal ya sebenarnya ketika harta itu kita dapatkan tidak juga bagaimana kebahagiaan yang kita dapatkan, bahkan sebenarnya kita tersiksa.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena itu tadi ya, hubungan dengan tetangga sudah tidak bagus, hubungan dengan keluarga tidak baik dan seterusnya.
0: Okay.
1: Ya, maka salah satu hal yang memang harus dikendalikan dengan baik adalah syahwat terhadap harta itu.
0: Sekira seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa perbincangan kita Ustadz, dan juga nampaknya interaktif pendengar sangat tinggi hari ini karena telepon tidak berhenti berdering, namun karena kita dibatasi waktu Ustadz, mungkin kiranya langsung ditutup saja, silakan sebagai penutup Ustadz.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang menyadari bahwa kelemahan kita ada pada titik-titik tersebut, Olehnya itu salah satu yang menjadi obatnya adalah kita mendekat muraqabatullah, mendekat dengan Al-Qur'an, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ilmu ya, karena dengan ilmu kita bisa mengetahui oh ini tidak baik, ini bisa menyesatkan saya dan seterusnya. Sekira itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi fisabil haq fastabiqul khairat nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi, dan mohon maaf untuk beberapa telepon yang tidak bisa kita respon. Kita membahas tadi terkait dengan pintu syahwat dalam adab keseharian muslim bersama dengan Ustadz Muhammad Rifai. Saya Mega Pika bersama narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Badan Gizi Nasional menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu setelah ditemukan kaki seribu pada menu sayur makan bergizi gratis. Kemarau panjang, harga cabai rawit di Mamuju tembus Rp100.000 per kilogram. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya untuk edisi 17 September 2026 bersama saya Mega Pika. Kami mengawal informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah mengkaji penerbitan surat edaran terkait dengan skema perindustribusian bahan bakar minyak atau BBM untuk mengurai antrean kendaraan. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Ini gerakan BBM gini, kemarin banyak masukan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah mengkaji penerbitan surat edaran terkait skema pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM untuk mengurai antrean kendaraan dan mengantisipasi kelangkaan di sejumlah SPBU. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Sulbar pada Selasa 16 September 2026. Junda menjelaskan bahwa Pemprov Sulbar menerima banyak masukan dari masyarakat maupun anggota dewan agar mengambil langkah tegas serupa dengan pemerintah daerah lain dalam menertibkan penyaluran BBM. Salah satu usulan yang masuk adalah penerbitan surat edaran pembatasan pembelian BBM dengan skema ganjil genap seperti yang telah diterapkan beberapa daerah. Junda menekankan, kajian mendalam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil relevan dengan kondisi nyata masyarakat dan tidak memicu kepanikan publik. Sekda juga mengatakan saat ini pemerintah daerah ingin memastikan apakah antrian kendaraan yang terjadi masih dalam batas wajar atau sudah membutuhkan penanganan secara khusus.
1: Ya, ini gerakan BBM gini, kemarin banyak masukan. Ya, ingin meminta Pemprov juga melakukan apa yang dilakukan oleh daerah-daerah lain, yaitu memberi saudaraan. Ya, saya tadi meminta KIDIS SDM pelajari situasi dan kondisinya. Ya, apakah memang itu diperlukan ya kebijakan itu atau antrian itu masih dapat kita tolerir. Nah, ini sementara kita kaji, jangan sampai kita ambil keputusan kemudian kita mengikut daerah-daerah lain tapi kondisinya tidak semasif yang sama di daerah lain. Ini kita lebih kaji nanti mungkin 1-2 hari kalau memang sudah ada apakah kita memberikan aturan pendistribusian atau kita jalan ya sebagaimana sudah arahan dari banyak daerah, mudah-mudahan ini sudah menular ke sini untuk penerapannya.
2: Ia menambahkan, apabila hasil kajian menunjukkan perlunya pembatasan atau aturan tata kelola pendistribusian BBM, Pemprov Sulbar akan segera mengumumkan skema penerapan aturan tersebut secara resmi demi menjaga stabilitas pasokan yang ada di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik penimbunan bahan bakar minyak atau BBM. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
3: Ya, kami terus memantau perkembangan situasi yang ada.
2: Kepolisian Daerah Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik penimbunan bahan bakar minyak atau BBM. Langkah ini diambil menyusul maraknya antrean warga di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU akibat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta menegaskan bahwa jajaran intelijen kepolisian terus memantau situasi di lapangan guna memetakan potensi kecurangan yang memicu kelangkaan. Selain menyoroti potensi penimbunan, Kapolda juga mengimbau warga Sulbar agar tidak terjebak aksi panik buying yang berisiko memperpanjang antrian di SPBU. Ia memastikan pasokan dari Pertamina tetap berjalan normal sesuai jadwal pendistribusian di setiap SPBU.
3: Ya, kami terus memantau perkembangan situasi yang ada terkait dengan mulai padatnya masyarakat untuk datang ke SPBU, ya. Sehingga atas kepadatan itu mengakibatkan bentuk antrean. Informasi apapun mengenai BBM tentu rekan-rekan dari intelijen selalu membuka telinga, ya, membuka matanya berkaitan dengan potensi-potensi penimbunan-penimbunan BBM. Kita pun juga tidak menutup apabila masyarakat mendapatkan satu informasi atau mampu memberikan informasi yang akurat kepada petugas. Kita pasti akan menjalankan atau merealisasikan informasi itu dalam bentuk tindakan kepolisian.
2: Kapolda menambahkan, fenomena antrian panjang acap kali diperparah oleh kepanikan warga akibat rumor yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak langsung menelan mentah-mentah kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Gizi Nasional menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayo setelah ditemukan kaki seribu pada menu sayur makan bergizi. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu setelah ditemukannya kaki seribu pada menu sayur makan bergizi gratis atau MBG yang akan dibagikan kepada ibu hamil di Posyandu Kembang Sawit pada Kamis 10 September 2026. Koordinator Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila, mengatakan SPPG tersebut dikenai suspend tahap pertama selama 10 hari. Firas mengatakan pihaknya masih menunggu persyaratan dari BGN Pusat terkait pencabutan suspend. Berdasarkan laporan yang diterima, lokasi SPPG berada di tengah kebun sawit, sehingga relokasi dapur SPPG menjadi salah satu kemungkinan rekomendasi yang akan diberikan.
5: Penyebab suspend SPPG itu adalah 6, salah satunya adalah menu di bawah standar, atau di bawah standar artinya tidak sesuai dengan keamanan pangan, ada kontaminasi, yaitu adanya temuan hewan seperti kaki seribu di ompreng. Makanya langsung ditetapkan suspend tahap 1 selama 10 hari ke depan. Hanya saja kami masih menunggu syarat dari BGN Pusat terkait dengan pencabutan suspendnya, karena menurut laporan juga bahwa saya pernah ke SPPG yang bersangkutan, SPPG di Pasangkayu Layang Sinigani, memang SPPG tersebut berada di kebun, di tengah kebun sawit. Mungkin salah satu rekomendasinya untuk cabut suspendnya adalah relokasi SPPG.
4: Badan Gizi Nasional Cabang Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan sebelum SPPG tersebut dapat kembali beroperasi. RRI Mamuju, Muhammad Ahenus sudah melaporkan.
0: Pendengar, dampak kekeringan berkepanjangan, produksi komoditas padi dan jagung terancam penurunan produksi. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
6: Memang kondisi iklim El Nino kekeringan ini sangat berdampak terhadap kondisi pertanian kita yang ada di Kabupaten Mamuju.
7: Fenomena El Nino dan kekeringan mulai menekan sektor pertanian di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sejumlah lahan sawah tidak dapat ditanami akibat keterbatasan pasokan air, sehingga berpotensi menurunkan produksi padi dan jagung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara di kantor RRI Mamuju, Rabu, 16 September 2026 mengatakan, dampak kekeringan paling terasa pada komoditas tanaman pangan, khususnya padi dan jagung. Menurutnya, lahan pertanian yang tidak memperoleh pasokan air berpotensi mengalami penurunan produksi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena ketersediaan air merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Sofian mengatakan, pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan sejumlah intervensi untuk mengatasi persoalan tersebut. Langkah itu dilakukan atas arahan Bupati Mamuju dengan memaksimalkan berbagai sumber air yang masih tersedia. Intervensi yang dilakukan antara lain melalui bantuan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan jaringan irigasi tersier, serta pembangunan dan pembenahan parit untuk mendukung distribusi air ke lahan pertanian.
6: Memang kondisi iklim El Nino kekeringan ini sangat berdampak terhadap kondisi pertanian kita yang ada di Kabupaten Mamuju, khususnya pada komoditas tanaman pangan yaitu padi dan jagung. Banyak lahan-lahan sawah kita yang tidak bisa tertanami akibat dampak kekurangan air. Ini bisa berpotensi terhadap penurunan produksi. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan sebagai pemerintah atas petunjuk Bupati, kami melakukan intervensi-intervensi pengelolaan air seperti bantuan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, jaringan irigasi tersier maupun pembangunan damparit, bagaimana air permukaan, air sungai maupun irigasi air tanah dalam kita maksimalkan. Yang masih potensi itu kita bisa melakukan perpompaan supaya bisa mengairi sawah kita sehingga petani tetap bisa berproduksi.
7: Sofian menegaskan, optimalisasi sumber air tersebut diarahkan agar lahan yang masih memiliki potensi dapat tetap ditanami dan petani tidak kehilangan kesempatan berproduksi di tengah kondisi kekeringan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yaitu tembus hingga Rp100.000 per kilogramnya. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
9: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
10: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, karena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
11: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus 100.000 ini, Pak?
10: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
9: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
0: Pergiara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanpa Padang memperingatkan potensi gelombang laut kategori sedang hingga 2,5 meter di sejumlah perairan di wilayah Sulawesi Barat. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
12: Ini potensinya masih sedang untuk seminggu ke depan, jadi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter begitu.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampak Padang memperingatkan potensi gelombang laut kategori sedang hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Sulawesi Barat dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut dinilai berisiko bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil hingga sedang. Perakirawan cuaca BMKG Tampak Padang, Bagus Batara, mengatakan potensi gelombang sedang diperkirakan terjadi di perairan sekitar Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, serta Selat Makassar bagian selatan dan tengah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi nelayan, terutama yang menggunakan kapal berukuran kecil hingga sedang. Gelombang kategori sedang dapat meningkatkan risiko keselamatan bagi kapal dengan ukuran tersebut. BMKG meminta nelayan tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi perairan tidak memungkinkan. Nelayan juga diminta mempertimbangkan kondisi cuaca dan gelombang sebelum beraktivitas di laut.
12: Kalau untuk tinggi gelombang, ini untuk seminggu ke depan, khususnya di wilayah perairan di sekitar Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Kabupaten Majene, Selat Makassar bagian selatan dan tengah, ini potensinya masih sedang untuk seminggu ke depan. Jadi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter begitu. Khususnya untuk para nelayan yang menggunakan kapal-kapal dengan ukuran kecil hingga sedang mungkin agak ditahan mungkin ya, Mak. Karena gelombang-gelombang dengan kategori sedang tentunya cukup berbahaya begitu untuk kapal dengan ukuran kecil ataupun sedang begitu. Jadi harap tetap diwaspadai dan tetap memantau informasi dari kami.
7: Bagus mengingatkan nelayan dan masyarakat pesisir untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca dan kondisi gelombang yang dikeluarkan BMKG sebelum melakukan aktivitas di perairan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Barat akan mengevaluasi gerakan Sulbar Mandaras pada Oktober 2026.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat akan mengevaluasi awal gerakan Sulbar Mandaras pada Oktober 2026 setelah satu tahun uji coba regulasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulbar Mustari Mula mengatakan evaluasi ini menyasar efektivitas program wajib baca yang mulai berjalan penuh di tahun ajaran 2026-2027 pada siswa sekolah se-Sulawesi Barat. Mustari menjelaskan satu tahun terakhir baru tahap penguatan peranti regulasi mulai surat edaran, perda hingga pergub pembudayaan gemar membaca Sulbar Mandaras.
13: Nah, kalau Mandaras kan sejak di-launching satu tahun itu telah dilakukan penguatan piranti regulasi mulai dari pembuatan surat edarannya, kemudian membahas tentang perdanya, kemudian turunan dari perda itu ada pergub tentang pembudayaan membaca melalui gerakan Sulbar Mandaras membentuk tim kerja, kemudian juknis. Nah, ini sudah dimulai pada saat tahun ajaran baru kemarin. Jadi, insya Allah Oktober dievaluasi awal. Karena target kita ini memang adalah anak-anak sekolah tahun ajaran 2026-2027. Meskipun satu tahun itu sudah dilakukan uji coba.
2: Lebih lanjut, ia menyebut siswa yang benar-benar menjalani program penuh adalah angkatan tahun ajaran 2026-2027 yang ditargetkan lulus dan terukur hasilnya pada 2029. Dengan estimasi sekitar 9.000 siswa lulus pada 2029, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat menargetkan lahir sekitar 7.000 buku antologi karya siswa se-Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dewan Editor Perpustakaan Nasional, Maman Suherman, menyebut karya penulis lokal berpotensi membuka pintu ekonomi dan pariwisata Sulawesi Barat. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
14: Jadi buku sebenarnya adalah putaran yang membuat kita kemudian melirik Sulbar dan kemudian bisa melihat Sulbar jauh lebih lengkap dan menikmati Sulbar jauh lebih lengkap dan itu bisa memutar roda perekonomian di Sulbar.
2: Dewan Editor Perpusnas Presma Mansu Herman menyebut karya penulis lokal berpotensi membuka pintu ekonomi dan pariwisata Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan Maman dalam wawancara di Sela Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Mamuju Selasa 15 September 2026. Menurut Maman, gerakan literasi Sulbar Mandaras tidak hanya mendorong siswa membaca 20 buku wajib, tetapi juga menjadi jendela yang memperkenalkan kekayaan Sulawesi Barat ke dunia luar. Ia menambahkan ketertarikan publik pada karya tulis lokal dapat mengarahkan wisatawan untuk mengunjungi langsung Sulawesi Barat. Ia menyebut fenomena ini sebagai putaran yang menghidupkan kembali perhatian terhadap daerah. Menurutnya, buku mampu menggerakkan roda perekonomian daerah jika dikelola berkelanjutan oleh semua pihak. Maman mendorong pemerintah daerah turut mensubsidi penerbitan buku karya siswa sekaligus mendukung penulis Sulbar tampil di forum nasional dan internasional. Menurutnya, dukungan itu memperkuat posisi Sulawesi Barat sebagai destinasi baru berbasis literasi.
14: Dan saya berharap pemerintah, stakeholder yang terkait mau kemudian mendukung gerakan ini dan ini bisa menjadi pintu untuk tidak sekadar menguntungkan bagi penulisnya sendiri, tapi juga makin membuat orang tahu Sulawesi Barat itu. Sehingga orang ingin tahu lebih banyak Sulawesi Barat dan itu membuka pintu-pintu baik dari sisi ekonomi, pariwisata, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Sulbar. Jadi anggaplah pintu ini sebagai jendelanya Sulbar untuk membuka mata orang tentang apa yang ada di Sulbar, kekayaan apa yang bisa kemudian menjadi tujuan orang datang ke Sulawesi Barat.
2: Lebih lanjut, semangat itu kata Maman menjadi modal dasar menghubungkan literasi dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 berlangsung di Mamuju dan dihadiri komunitas literasi lintas kabupaten. Maman menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa buku dapat menjadi jembatan Sulawesi Barat menuju dunia luar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Mendengar siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik, semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu

Hampers dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers yang hadir dalam berbagai pilihan. Mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.

Masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini dengan pagi yang cerah tentunya. Dan selamat pagi untuk Anda di mana saja Anda berada. Yang mungkin lagi di jalan, sedang berkendara, atau mungkin lagi di rumah, apapun kegiatan Anda, lagi bersiap-siap menuju sekolah, atau mungkin ada kegiatan lainnya di rumah yang Anda lakukan, atau siap-siap untuk pergi bekerja. Apapun itu, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, berbahagia selalu, dan kita awali pagi hari dengan cerah dan juga ceria, dengan harapan nanti hari ini segala kegiatan dan aktivitas kita berjalan dengan lancar tentunya. Pendengar Mega Pika menemani kebersamaan Anda di Mamuju pagi ini, dan kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Dari Konfederasi Sepak Bola Asia melihat bahwa potensi besar Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri menilai bahwa potensi tersebut didukung perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan pendengar bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menjadi satu kekuatan utama dalam sepak bola Asia. Perkembangan Indonesia dalam tata kelola, struktur kompetensi, dan pembinaan pemain muda serta juga infrastruktur. Peningkatan tersebut terlihat dari performa timnas Indonesia di level internasional. Dan keberhasilan Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 menjadi salah satu momen penting. Performa timnas Indonesia juga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menentukan peningkatan daya saing di Asia. Dan Windsor turut menyoroti keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah di berbagai ajang internasional. Salah satunya pada Piala Dunia U17 FIFA 2023 yang dinilai memperkuat kapasitas Indonesia sebagai penyelenggara, dan juga mengatakan bahwa dukungan terhadap pengembangan sepak bola di 47 asosiasi anggotaannya termasuk Indonesia. Dukungan tersebut dilakukan melalui berbagai program pengembangan sepak bola di berbagai tingkatan. Dan pendengar, Windsor menilai Indonesia memiliki modal berupa talenta dan semangat untuk mengembangkan sepak bola secara berkelanjutan dan siap mendampingi melalui pengembangan program, berbagai pengalaman dan kerjasama dalam berbagai pemangku kepentingan.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Pendengar Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulbar mencatat seluas hampir 3.000 hektar lahan pertanian di 5 kabupaten Sulbar terdampak fenomena kekeringan akibat kemarau panjang. Hal ini disampaikan oleh DTPHP Sulbar Hamdani Hamdi saat ditemui pendengar dalam kegiatan DPRD Sulbar dan menjelaskan bahwa dari berbagai sektor komoditas pertanian, lahan persawahan menjadi sektor yang paling rentan dan mengalami dampak paling parah akibat menyusutnya ketersediaan air. Untuk mengantisipasi meluasnya gagal panen, pemerintah berkoordinasi dengan lintas instansi seperti Balai Wilayah Sungai dan juga Balai Penerapan Standar Instrumen serta kelompok tani untuk menyalurkan bantuan mesin pompa air. Dengan demikian, Hamdani mengakui penyaluran pompa menghadapi kendala di lapangan akibat mulai mengeringnya permukaan sumber air sehingga memerlukan pembuatan sumur bor atau irigasi perpompaan. Selain mengoptimalkan sumber daya dan juga bersinergi, tentunya telah mengusulkan proposal bantuan tambahan alokasi pompa air di Kementerian Pertanian untuk menyelamatkan produksi pangan daerah.

lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indra Yanitra Irawan SIKMSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jika kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Masih menemani kebersamaan kita, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Sejumlah nelayan di Kabupaten Mamuju mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar untuk kebutuhan melaut. Dan kondisi tersebut juga disertai kenaikan harga solar di tingkat pengecer. Salah seorang nelayan mengatakan bahan bakar jenis solar kini sulit diperoleh dan harus menunggu ketersediaan hingga sampai 3 hari. Dan kondisi ini membuat nelayan harus menyesuaikan penggunaan solar saat melaut, dan solar yang dibeli juga hanya mencukupi kebutuhan untuk sekali melaut. Dan Maskur berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan ketersediaan solar agar tidak semakin menyulitkan nelayan.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong, itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Ada jalanan sampaikan, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Saya Sofan Ansari, PSK Satgas Filsubang, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih menemani kebersamaan kita dengan informasi yang Megapika hadirkan untuk Anda. Harga sejumlah jenis cabai di pasar bareng Mamuju terpantau mengalami kenaikan, dan beberapa pekan terakhir cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni tembus hingga 100.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di pasar Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai keriting yang normalnya dijual Rp45.000 per kilogram, saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram, sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan, pendengar, dalam 2 pekan terakhir komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogramnya. Bisa dibayangkan bagaimana kenaikan harganya. Dan Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati, khususnya cabai rawit, dikarenakan harga telah terjadi dalam 2 pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap mengharapkan lewat RRI suara Indonesia selalu berdaulat, adil dan makmur. Lewat RRI terus menjadi media yang terpercaya oleh rakyat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan tetap mengawal suara rakyat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, kita akan hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan.
1: Satu RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya...